0: pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa
1: diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai, namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa.

0: KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
1: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air

0: dan kembali kepada keluarganya, semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
1: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor, serta kabupaten Karawang, dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor, baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan berhenti, tenang lagi kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutnya.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda dalam siaran Opini Publik untuk edisi pagi ini. Bersama saya Ardian Huta Barat. Dan kali ini di Opini Publik ya, kami berikan waktu dan juga kebersamaan Anda untuk menyampaikan opini ya, terkait tentang pelayanan publik ya. Kami persilakan tanpa topik kita umum ya, secara umum ya untuk pagi ini, karena untuk dialog Tanjung Pinang pagi hari ini ditiadakan disebabkan ada siaran Piala Dunia Belanda melawan Maroko yang nanti akan disiarkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk jelang ke pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami berikan waktu dan kesempatan untuk Anda menyampaikan opini pagi ini di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 dengan topik secara umum ya, terkait tentang pelayanan publik dan semisalnya. Silakan. Untuk pagi ini kita kembali tersambung dengan Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Halo.
1: Halo Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya Pak Rasino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian.
1: Waalaikumsalam Pak Rasino.
2: Iya. Jadi pagi ini tanggal 30 Juni ya.
1: Akhir Juni ya.
2: Ya, ini acaranya opini ya.
1: Iya, opini terkait tentang pelayanan iya. Publik.
2: Ya, tapi saya juga menyampaikan opini tentang lalu lintas ya yang ada di jam
1: ya.
2: Terkait dengan ternyata peristiwa laka lantas yang ada di Kijang itu pada subuh hari Jumat ya. 26 ini dari seorang ibu yang keluarganya tertabak motor ya, yang ilustrasinya seperti ini. Jadi ada pengendara pria yang istilahnya A ya, inisialnya, yang mengendarai motor menabrak ibu yang mau ke masjid, namanya ibu B lah ya, gitu ya, yang mau sholat subuh di Masjid Al Hasanah.
1: Seorang ibu-ibu ya, yang terjadi kecelakaan.
2: Ya pertama ini yang membawa motor ini yang laki-laki ini arah ke Tanjung Pinang, tapi bukan mau ke Tanjung Pinang, mau ke Sedan juga.
1: Baik.
2: Kemudian menabrak ibu yang mau ke masjid. Ibu itu kecelakaan, lalu dia terpental ke jalan, ditabrak lagi sama ibu-ibu. Jadi ya pengendara si pria ini tewas.
1: Itu tewas. Jadi ya ini terjadi subuh pagi subuh ini atau subuh, kemarin? Ya.
2: Subuh menjelang sholat subuh ya.
1: Iya, pagi ini ya Pak?
2: Bukan, hari Jumat kemarin.
1: Oh, Jumat yang lalu, oke.
2: Iya, jadi setelah itu yang ibu ini saat ini yang ditabrak pertama itu operasi karena tulangnya patah ya, udah operasi. Kemudian yang laki-laki ini umur 35 tahun tewas ya, meninggal dunia ya.
1: Iya.
2: Ketabrak ibu-ibu yang membawa motor lagi. Yang ibu yang ketiga ini juga sekarang di rumah sakit ya. Sehingga saya kira ini menjadi pelajaran kita,
1: iya,
2: pelajaran
1: ini, kami. Pak Rasino, berarti terjadi tiga orang korban.
2: Iya, korban.
1: Tabrak secara beruntun ya, saling tabrak begitu ya, atau tertabrak atau seperti apa?
2: Iya, jadi ini cerita dari keluarga si korban ini.
1: Baik.
2: Semalam kesan. Jadi ditabrak, dia terpental ke jalan, tabrak lagi sama ibu-ibu. Ini menjadi pelajaran kami semua, kita semua kepada pihak terkait.
1: Yeah.
2: Itu bagaimana jalan Sri Datuk ini tidak terlalu ramai. Jadi karena di simpang tiga pengadian dari arah Tanjung Pinang itu ke Kijang ya. Kalau bisa di subuh itu menerapkan ya ini anjuran supaya dari Tanjung Pinang masuk ke Sembat, jangan semua masuk ke Sungai Datuk, ya kan? Atau sebaliknya, sehingga jalan di Sungai Datuk ada sekolah, ada masjid, kemudian jalannya tidak begitu nyaman, ya. Dan ada sempit lah gitu ya, jadi sering terjadi, sehingga saya kira ini sangat baik untuk tanda-tanda untuk kalau dari Tanjung Pinang ke Sembat, atau baik. Kalau orang mau ke Tanjung Pinang lewat Sembat, kan Sembat jadi di depan Tanjung Datu. Itu aja Pak Wongadian.
1: Baik Pak Rasino.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino tadi ya. Baik, pagi ini kita di opini publik ya, tanggapan secara umum terkait tentang pelayanan publik ya di Kota Tanjung Pinang maupun di Kabupaten Bintan. Kami silakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Ardian.
1: Selamat pagi Pak Nasrun, luar biasa.
3: Salam sehat selalu, semangat untuk hal yang positif.
1: Baik.
3: Berapa minggu hari ini Pak Nasrun absen di RRI.
1: Nampaknya. Iya, kesibukan pemilihan RT ya barangkali ya.
3: Jadi, apa judulnya hari pagi ini, Bung?
1: Hari ini judulnya kita umum ya, karena dialog interaktif pagi ini ditiadakan disebabkan karena ada silang piala dunia Belanda vs Maroko.
3: Oh, kira.
1: Jadi topik kita hari ini umum ya, umum.
3: Umum, oke. Jadi bebas lah Bung Ardian.
1: Iya, begitu. Oke.
3: Oke lah Bung Ardian, saya akan mengomentari pemilihan RT RW Kota Tanjung Pinang ini ya Bung Ardian ya. Ya. Alhamdulillah di wilayah Melayu Kota Kemuning ini sudah 95% lah, hampir sedikit lagi selesai lah. Pemilihan RT dan secara basis demokrasi lah. Sesuai perwaktu kita yang Bung Ardian ya.
1: Iya.
3: Jadi siapa yang terpilih nanti ke SRI kerjanya kerja sosial Bung Ardian ya. Kita ada kondornya kalau abang satu hati, mudah-mudahan dengan jabatan RT ini bisa baik, tidak mengurangi aktivitas ekonomi kerja dia yang bersangkutan. Iya Bung Ardian ya. Iya. Itu harapan begitu ya. Mudah-mudahan yang terpilih nanti ya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang program-program yang ditutup oleh wali kota. Kan bagaimana pertama memperdayakan ekonomi kita ya Bung Ardian ya. Ekonomi kita sama kelas bawah lah, kelas bawah, menengah, atas, bagaimana SDM apa yang dia diperlukan, buang-buang apa yang diperlukan di lingkungan kita ya, misalnya ya yang UKM, yang buruh pun juga buruh juga, bagaimana kehidupan buruh-buruh sama nelayan yang bapak dululah, yang menengah atas kita nggak jadi masalah Bung Ardian ya. Kelas bawah dipastikan ekonomi dia makan gitu ya, sumber kelas bawah ini terangkat ekonominya ya, kehidupan sehari-harinya yang kita melihat masih miris. Dan itu aja bagaimana kita ada pada beliau. Jadi kita RT hanya mendata, mengusulkan pada pemerintah bagaimana ekonomi kelas bawah ini SDSDM-nya dimaksimalkan sehingga dia kehidupannya layak meratalah sesuai dengan Undang-Undang 45 nilai Pancasila adil dan sejahtera untuk kita NRI. Oke lah, segini tua jalannya Bu Ardian ya. Koma dulu, besok lagi ketemu lagi tua hal yang positif. Salam sehat selalu untuk NKRI, maju sejahtera dengan reda Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Sungai Jang, Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Sony.
4: Selamat pagi Bang Ardian Muta Barat.
1: Ya.
4: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sejuk ya pagi ini.
4: Ya mantap, itulah harapan.
1: Iya. Baik, Pak Sony silakan. Ada opini apa? Silakan nih, ya. Umum ya, secara umum.
4: Bang Ardian. Layanan publik Bang Ardian ya?
1: Ya, silakan.
4: Sekolah itu kan termasuk pelayanan publik ya?
1: Iya.
4: Mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, tujuan didirikan sekolah itu untuk meningkatkan kompetensi dan skill setiap manusia itu kan.
1: Ya.
4: Jadi kecerdasan, kompetensi orang itu ditandai dengan gelarnya itu kan. Gelar S1, S2 dan S3.
1: Ya.
4: Itu artinya dia sudah melalui proses pendidikan. Katakanlah kalau dia ingin menjadi seorang pejabat, ya dia harus memiliki gelar itu, Bang Ardian.
1: Yeah.
4: Namun ada yang ganjil di sini, Bang Ardian. Mm-hmm. Kenapa saya katakan demikian, Bang Ardian? Dalam perwaku itu, Bang Ardian, ya.
1: Baik.
4: Perwaku 34 tahun 2025 itu dalam pembelian RT RW. Mm-hmm. Ini saya selaku masyarakat memberikan masukan saja, maaf cakap.
1: Iya.
4: Yeah. Seharusnya menutup celah-celah untuk masuknya calon-calon yang tidak berpendidikan. Mm-hmm. Maaf cakap aja, ini kan kalau ada pengalaman itu pengecualian lah, ya. Mm-hmm. Minimal itu pendidikan RT itu S1, Bang Ardian.
1: Iya.
4: Kenapa saya katakan demikian? Karena ujung tombak, RT ini ujung tombak. Di situ dia bukan hanya kerjanya melayani masyarakat, termasuk dia peka dengan lingkungan, Bang Ardian, menganalisis masalah, termasuk itu tadi, Bang Ardian. Yang saya lihat ini, RT ini hanya sebatas tanda tangan, lalu gitu-gitu. Bukan itu, luas banget ya. Kalau ada perencanaan-perencanaan rapat-rapat, itu dia memberikan usulan. Nah, jadi kalau pendidikannya SMA masuk itu perlu dikoreksi lah. Tahun depan mungkin tak boleh masuk lagi, Bang. Karena kita tidak menghargai perguruan tinggi, Bang Ardian.
1: Baik.
4: Kenapa saya katakan demikian, Bang Ardian? Itu di antara calon-calon RT itu mau cakap aja ada pendidikan S2 bahkan S3 tak menang deh, Bang Ardian.
1: Baik.
4: Kalah dengan pendidikan SMA. Ini kan berarti pemilih ini kan pemilih buta atau bagaimana? Dia melihat berdasarkan pendidikan atau berdasarkan kedekatan atau bagaimana gitu. Harusnya kan dilihat dari pendidikannya itu kan tadi, Bang Ardian, ya. Jadi kalah yang pendidikan itu, Bang Ardian.
1: Iya.
4: Ini tak boleh terjadi menurut saya, Bang Ardian. Ini bencana, menurut saya ini bencana sosial. Saya memberikan masukan aja karena saya satu warga Tanjung Pinang, ya, untuk kebaikan kita bersama. Jadi salah satu cara kita untuk menghargai lembaga pendidikan perguruan tinggi kita minimal itu S1, Bang Ardian. Karena mereka SMA ini, maaf cakap aja, Bang Ardian, dia tidak pernah ditempa dengan pendidikan, Bang Ardian. Tak pernah baca buku dan sebagainya. Jadi pendidikannya hanya sifatnya umum-umum aja, kelas-kelas itu. Tapi kalau udah masuk ke teknis-teknis, dia tak tahu. Nah, itu masukan dari saya, Bang Ardian.
1: Ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony, ya, di Sungai Jang. Kita lanjutkan menuju ke line telepon. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
5: Bola kaki pagi dan petang. Pakai sepatu sikul terus. Pagi-pagi kami datang. Tentu Pak Batu ingin bicara.
1: Nah, silakan Pak Batu bicara.
5: Saya senang dengan bola kaki. Mendengar bola kaki melalui radio.
1: Iya.
5: Itu memang suatu hobi lah, ya.
1: Iya.
5: Tapi kita harus pandai membagi waktu. Kalau tidak pandai kita membagi waktu, akan terjadi macam-macam kenal lah.
1: Iya.
5: Masuk kerja terlambat. Kadang-kadang nyapu di rumah pun terlambat. Tapi ada yang satu yang penting, Bung Ardian, Sumatera Barat. Nonton bola boleh, tapi jangan bola. Apa maksud dari bola yang saya katakan? Nonton bola boleh, tapi jangan bola. Bola adalah singkatan dari bikin orang lupa Allah. Itulah bola. Kalau kita tak pandai memberi waktu, itu saran dari saya pagi ini.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu tadi, ya. Kita menuju ke Jalan Bali. Selamat pagi, Pak Kasim.
6: Selamat pagi, Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Kasim.
6: Pagi ini kita mengingatkan ya sebetulnya. Yeah. Mm-hmm. Kita ada Persatuan Pensiun namanya, PWRI. Nah, PWRI. Persatuan Wira Tama Republik Indonesia. Berdirinya 1962. Sampai saat ini, khususnya di Tanjung Pinang ini tidak terkoordinir oleh pemerintah. Padahal pembinaannya pemerintah jadi itu. Ya, jadi saya enggak. Ada pensiunan provinsi, ada pensiun pendidikan, ada pensiun ya kota. Ya. Jadi tolonglah ya dikumpulkan ya sekali-sekali oleh pemerintah kota ke ya provinsi, ya, dialoglah dengan pensiun itu biar ya, sedap sedikit ya. Saya rasa itu aja lah. Mudah-mudahan didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti sesaat lagi kami akan monitoring ya, untuk mengajak Anda menyaksikan atau mendengarkan siaran sepak bola Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Maroko pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti jelang ke pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, barangkali untuk satu penelpon yang ingin berinteraksi menyampaikan opini, kami silakan. Masih ada waktu untuk Anda di line telepon 27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
7: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan. Sudah terhubung dengan Pak Duha di Jalan Sulaiman. Silakan, Pak Duha.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duha, silakan, Pak.
8: Ya, topik pagi ini apa ya ceritanya?
1: Hari ini kita pagi ini kita topiknya secara umum terkait tentang pelayanan publik.
8: Oh, umum pelayanan publik ialah itulah. Ini masukan-masukan dari saya, layanan publik, cara penyampaiannya, cara WhatsApp-nya, cara membaca dan melihat dan mengirimnya, kita perhatikanlah betul-betul, jangan sampai salah mengirimkannya, jangan salah tafsirkan, nanti yang mendengarkan menyampaikan salah mengartikan. Nah, harapan-harapan saya, yang biasa nih yang menangani masalah publik nih untuk kirim-kirim WhatsApp tuh disaring dengan Kemenko ya Pak ya.
1: Iya.
8: Kalau bisa
1: Kemenko dan juga Pemko.
8: Ya. Kalau bisa seringan-seringan kayak iklan-iklan tuh sering masuk tuh, itu tuh bisa terpengaruh dengan anak-anak ya, terutama anak-anak yang masih remaja ya. masih kecil takutnya mereka salah tekan, salah terlihat, tahu-tahu iklan masuk kan bisa terpengaruh dengan itu. Kalau bisa iklan-iklan itu tolong di inilah, jangan dimasukkan ke layanan publik untuk media-media di WhatsApp ini. Itu harapan saya. Semoga layanan publik makin jaya, terutama kayak seperti layanan publik seperti wartawan itu. Wartawan tuh tolonglah bekerja sama pemerintah untuk memajukan kota Tanjung Pinang, seperti untuk pembangunan-pembangunan di daerah manapun, di daerah provinsi. Nah itu pembangunannya itu disampaikan dengan baik agar di tempat kita tuh akan maju dan baik untuk kita semua. Nah, jangan mencari kesalahan-kesalahan. Sebelum kita mencari kesalahan, ketemukanlah yang bagian di bidangnya. Terong memberi solusi yang terbaik untuk kepala pimpinan atau kepala bagian agar pelaksanaan pembangunan yang disampaikan layanan publik supaya masyarakat mendengar dengan baik dan jelas. Yang dapat saya sampaikan, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita jelang untuk mengikuti siaran Piala Dunia tahun 2026 antara Belanda melawan Maroko nanti bersama Pro 3 Jakarta. Saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dalam opini publik untuk pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Anyway, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya guys ya. By the way, karena sudah jam 8 pagi, kita bakalan membahas informasi yang selanjutnya. Besok udah bulan Juli ya teman Pro 2. Gak kerasa banget ternyata kita sudah melewatkan setengah tahun di 2026. So, aku pengen nanya nih sama kamu, jadinya gimana kesan dan mungkin perasaan kamu menjalani 6 bulan atau setengah tahun di tahun 2026. Apakah masih ada yang ngerasa kurang banyak tantangannya? Karena aku jujur aku ngerasa banyak banget ya tantangannya 2026, padahal baru 6 bulan, baru setengah tahun. Atau mungkin ada yang ngerasa 2026 lebih banyak dipermudah, atau mungkin ada punya kesan lain, boleh teman Pro 2 ceritain yuk bareng sama aku. Caranya bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi RR Digital, dan boleh banget sambil request lagu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Ayo.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan peragua. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.

Oke, teman Pradua, Rollerblade from Nona. Dan kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Aku mau lanjut lagi bacain ya, karena tadi kita bahas seputar apa ya tadi ya? Oh ini, bagaimana kesan dan juga perasaan kamu menjalani 6 bulan atau setengah tahun di 2026. Selamat pagi buat Bang Satria. Pagi Angel, gimana kabarnya untuk hari ini? Puji Tuhan ya, baik dan juga ya, baiklah pokoknya. Gimana rasanya per 6 bulan ini? Bisa dibilang berat sih, berat banget. Khusus untuk kami para peternak, karena harga jual tuh lagi anjlok, sedangkan harga pakan ternak itu naik drastis. Jadi kayak benar-benar hancur gitu ya. Waduh. Karena hancur inilah sampai nge-requestnya lagu Juicy Lucy yang Simak gitu. Oke oke, nanti kita puterin ya lagunya. Thank you banget buat Bang Satria. Dan katanya jangan lupa senyum hari ini. Kamu juga. Emang ya teman Pradua ya, kalau kita ngomongin terkait dengan 6 bulan ini tuh pasti beda-beda dinamikanya. Kalau aku sih juga sama mungkin kayak Bang Satria, ngerasa kayaknya 2026 ini agak berat sih, cukup berat bahkan. Tapi kalau misalnya kita bilang aduh 2026 berat ya, akan berat terus gitu. Jadi manifestasi aja hal-hal baik, siapa tahu hal-hal baik itu juga datang ke kita kan. Karena kita gak pernah tahu nih apa yang bakalan terjadi ke depan, say. Kalau misalnya di antara teman Pradua di 2026 ini ada yang rezekinya lancar, diberikan banyak sekali kemudahan, puji Tuhan. Aku juga ikut seneng dengernya. Dan kalau misalnya kamu justru sebaliknya, ngerasa kayaknya 2026 banyak kesulitan yang kamu hadapi, ya aku hanya bisa berharap dan juga berdoa semoga teman Pradua yang mungkin sekarang lagi mengalami masa-masa sulit bisa ngelewatin itu semua. Karena hidup tetap berjalan guys, jadi it's okay. Bisa jadi ini tuh refleksi untuk diri sendiri, evaluasi apa yang mungkin masih menjadi kekurangan yang perlu dibenahi, dan apa yang mungkin perlu kamu manifestasikan untuk hal-hal yang pastinya positif.

Indonesia dari Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Pro2, kita masih ada di Sepadang untuk di pagi hari ini. Nanti kita di jam 9 bakal masuk ke Asta Cita ya. Satu lagi deh aku bacain, ini dari Kakus Neni. Selamat pagi, halo Kakus Neni, yang baru kelar liburan ya kayaknya ya. Setiap ada waktu gabung ya, ketemunya Angela, asik. Puji syukur 6 bulan di tahun 2026 penuh dengan kejutan sih. Capek iya, tapi hasilnya juga di luar prediksi BMKG ya. Jadi awesome lah, dapat jackpot yang tidak disangka-sangka. Pokoknya bisa tetap bersyukur. Dan bagi yang lagi diuji, selamat ya. Setelah ujian pasti akan datang kebaikan. Dan yang ngerasa baik, tetap bersyukur. Lagunya Nadif apa aja? Oke, lagunya selain kita puterin ya. Kita mau pre dua karena hari ini adalah hari Selasa. Kita nanti bakalan membahas seputar moderasi beragama di Asta Cita. Jadi pastiin stay tune terus ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kedua, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa info?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi

0: hati sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP kok.
1: Widih, makasih Yan. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Taklah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Ninggi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Spada. Tapi sekarang kita sudah masuk untuk section Beranda Asta Cita ya. Seperti yang tadi juga sempat aku announce ke kamu, kalau kita bakalan membahas informasi seputar moderasi beragama ya. Dan pastinya teman Pro 2, iya, pastinya di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakalan membahas sesuatu yang mungkin dekat dengan anak-anak muda zaman now, yang aku kayaknya sering banget melihat banyak hal yang berat yang dirasakan sama anak-anak muda, tapi sebenarnya mereka sendiri yang nyari masalah tersebut, maksudnya yang nyari penyakit sendiri. Kalau kita ngomongin moderasi beragama, pasti kamu pernah dong ya mendengar bahwa kesandung cinta beda agama anak-anak muda zaman sekarang. Lagi nyaman-nyamannya sama seseorang, nyambung diajak ngobrol, satu frekuensi, saling support. Tapi ada satu hal yang akhirnya bikin semuanya jadi rumit, yaitu beda agama. Katanya cinta itu gak kenal batas ya teman Pro 2. Tapi ternyata di dunia nyata cinta sering banget ketemu sama banyak pertimbangan. Mulai dari restu orang tua, masa depan pernikahan, sampai keyakinan yang emang bisa dianggap sepele. Ada yang memilih untuk bertahan sampai mencari jalan terbaik, tapi ada juga yang akhirnya rela melepaskan karena merasa cinta aja tuh gak cukup. Nah makanya nih, aku pengen ngobrol sama kamu untuk di pagi hari ini, buat nentuin sebenarnya siapa yang benar atau yang salah. Dan kita coba cari sudut pandangnya ya, terkait dengan cinta datang tanpa milih guys. Kadang kita tuh bisa milih mau makan apa, mau kuliah di mana, siang ini mau ngopi di mana gitu ya. Tapi kalau soal rasa, seringkali datangnya tanpa izin, yang dimana itu semua terjadi begitu cepat. Makanya gak sedikit orang yang bilang kayak, aku gak pernah niat jatuh cinta sama dia ya, tapi tiba-tiba aja. Yang bikin berat adalah setelah rasa itu tumbuh, baru sadar ternyata perjalanan kedepannya itu gak sesederhana di kisah-kisah yang ada di film teman Pro 2. Kalau misalnya ngomongin di Indonesia sendiri, keluarga punya peran yang besar dalam hubungan. Banyak pasangan yang beda agama tuh sebenarnya saling sayang, tapi pas dikenalin ke keluarga mulai banyak muncul pertanyaan. Kedepannya gimana? Kalau nikah nanti gimana? Anaknya ikut siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh bikin hubungan yang tadinya bahagia jadi berubah penuh tekanan. Kalau misalnya kamu yang ada di posisi itu, kira-kira lebih milih memperjuangkan hubungan atau ngikutin keinginan keluarga teman Pro 2? Dan kalau ngomongin bertahan atau melepaskan, mungkin ada yang bilang gini, kalau benar-benar cinta diperjuangin. Tapi ada juga yang bilang, justru karena cinta kita lepasin supaya nggak saling memaksa. Nggak semua kisah cinta tuh harus berakhir sama. Kadang bentuk cinta yang paling berat adalah justru mengikhlaskan. Nah ini nih teman Pro 2, aku pengen membahas, kenapa sih hubungan beda agama itu sebaiknya tidak pernah dimulai sama sekali? Sebenarnya bukan karena perbedaan toleransi, tapi mungkin kamu sekarang juga tahu bahwa pernikahan beda agama di Indonesia juga tidak semudah itu. Maksudnya bahkan mungkin dilarang gitu ya. Dan ini menjadi advice juga untuk yang saat ini sedang menjalani hubungan beda agama. Kayaknya kamu harus mulai untuk membuka mata dan pikiran kamu lagi deh kembali. Yang kamu pilih pasangan kamu, atau kamu lebih memilih Tuhan yang kamu, atau meninggalkan Tuhan kamu, atau kamu milih ninggalin dia. Nah ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah dimulai. Makanya kita bahas yuk bareng-bareng terkait dengan cinta beda agama ini.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oh, kita mau berdua masih ngomongin beda agama. Kata orang kalau bisa jangan mulai hubungan dari awal, kalau bisa tahu bakalan berat. Iya, kenapa sih sebenarnya banyak orang yang menyarankan alasan ini untuk kamu tuh berpikir matang-matang deh sebelum memulai hubungan. Yang pertama, teman berdua, cinta itu bukan cuma soal dua orang. Mungkin waktu pacaran kayaknya kelihatannya sederhana ya, tapi pas hubungan udah mulai serius, biasanya yang ikut terlibat tuh bukan cuma pasangan tapi keluarga besar dari kedua belah pihak. Yaitu tadi kayak yang aku bilang, pertanyaan-pertanyaan kedepannya gimana, restu siapa, tradisi keluarga udah mulai muncul-munculan bikin kamu pasti pusing sendiri, ujung-ujungnya putus. Dan juga perbedaan keyakinan bukan hal yang sangat-sangat mudah untuk dikompromikan. Hobi bisa disesuaikan, selera makanan bisa dicari jalan tengahnya, tapi kalau keyakinan bagi banyak orang adalah bagian paling mendasar dalam hidup. Makanya perbedaan ini tuh sering sekali menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan perbedaan lainnya. Tambah juga sama perdua, kamu harus memikirkan masa depan ya. Ketika hubungan semakin serius, biasanya udah muncul pertanyaan pernikahannya nanti gimana, anaknya dibesarkan dengan kepercayaan apa, hari raya dan juga tradisi di keluarga dijalaninnya seperti apa, apakah ada tekanan dari lingkungan atau keluarga. Pokoknya semakin lama hubungan berjalan, semakin banyak keputusan penting yang harus dibicarakan. Dan of course kamu harus menghindari luka yang lebih dalam. Ada orang yang memilih untuk mundur sejak awal bukan karena gak cinta ya, tapi karena sadar kalau tantangannya di depan tuh aduh gede banget ya. Sampai mereka khawatir kalau misalnya hubungannya tuh terus berjalan, perpisahan di kemudian hari kayaknya bakalan jauh lebih menyakitkan deh kalau misalnya rasanya udah semakin dalam. Dan menghormati keyakinan masing-masing of course ya teman berdua, karena hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa saling menghormati. Kalau misalnya dari awal udah muncul tuntutan supaya salah satu pihak mengorbankan keyakinannya demi hubungan, itu bisa menjadi beban yang berat. So that's why banyak orang yang memilih untuk tidak memulai sama sekali daripada kesulitan. Pada akhirnya keputusan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang memilih untuk melanjutkan hubungan dan mencari jalan terbaik bersama, tapi ada juga yang mengakhiri hubungan lebih awal supaya tidak terjadi hal-hal yang memusingkan di kedepannya setelah mungkin mempertimbangkan banyak hal ya guys. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah untuk saling menghormati, tidak merendahkan keyakinan orang lain, dan juga membuat keputusan dengan penuh kesadaran terhadap konsekuensinya. Jadi kalau dari kamu sendiri gimana teman berdua? Apakah kamu setuju untuk tidak memulai sama sekali? Atau kayak gimana nih kalau pendapat dari kamu sendiri guys? Ya karena mungkin masih ada yang kayak ya udahlah kan cuman pacaran aja. Betul. Tapi teman berdua kamu jangan salah, perasaan itu tumbuh setiap harinya. Yang tadi kamu anggap sepele, gak mau pakai perasaan dan segala macam, siapa yang sangka kalau misalnya ujung-ujungnya pas putus kamu jadi gak bisa keliling kota hanya karena selalu mengingat dia di setiap sudut kotanya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut, karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang nggak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Satu Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Tadi sudah ada Angela, sekarang lanjut sama Nora yang nemenin kamu di Sulit sampai jam 12 siang. Baru nanti setelah itu kita lanjut dengan informasi lainnya di Santai Siang.

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara, teman Pradu, yang udah Nura masukin ya di story story WhatsApp Pradu Tanjung Pinang. Jadi kalau kamu mau nyusun, boleh banget Nura tungguin sampai jam 11 siang aja. Kenapa? Karena dari jam 11 sampai jam 12 waktunya diputerin.

Ya, masih barengan sama Dura di Sulit Susun Lego Hits. Udah mau jam 11 siang, teman Pro 2. Langsung aja kalau gitu kita puterin untuk susunan-susunan lagunya nanti di jam 11. Kita mulai dari susunan siapa dulu ya. Ada dari Bang Alwi, deng. Bang Alwi nomor 8. Ada Bang Satria juga yang menanyakan kabar. Seperti biasa, selalu senantiasa menanyakan kabar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Kalau dibilang kabar, kondisi kesehatan, sehat. Cuman ya gak tahu ya hatinya gimana. Asik. Oke, mungkin nanti langsung taruh puterin dulu satu persatu, berurut dari yang paling bawah ya susunan lagunya. Jadi tetap enjoy aja dengerin nanti di Sulit dari jam 11 sampai jam 12 siang.

0: hati, apakah kondisinya bagus, apakah kakinya tidak cedera. Nah, itu biasanya seperti itu.
1: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, ya. Bung ya. Ya. Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu, apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
0: Ya memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda. Itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
1: Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
0: Pastinya seperti itu ya. Ya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang. Jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti. Dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi counter.
1: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
0: Biasanya seperti ini. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih. Kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima.
1: Oke. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
0: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah ini harus digolkan begitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
0: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul Bung. Iya.
0: Seperti menis bola gitu.
1: Iya.
0: Seperti bukan bermain sepak bola tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya,
0: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Si jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: akhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
1: It's huge challenge.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very very nice.
0: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
0: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ivanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

0: banyak dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RFI, terus mengudara

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan kurikulum sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Siang. Informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi Anda sudah mendengarkan ya siaran langsung pertandingan antara Belanda dan Maroko. Luar biasa ya, ada pertambahan waktu. Sampai tadi harusnya Liza mengudara jam 10 sampai jam 11 baru selesai ya pertandingan antara Belanda dan Maroko yang luar biasa sekali. Dan akhirnya skornya tuh satu sama ya pendengar ya. Nah untuk Anda yang suka dengan pertandingan bola ya, Anda bisa saksikan, dengarkan siaran berikutnya untuk besok pendengar. Nah jadi besok itu ada 4 pertandingan sekaligus yang akan kami siarkan untuk Anda. Ada pertandingan Prancis versus Swedia pukul, oh dari Pantai Gading dulu ya, ada Pantai Gading versus Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 4-nya itu ada Perancis versus Swedia. Dan jam 8 ada pertandingan Meksiko versus Ekuador. Dan pukul 23-nya besok itu ada Inggris versus Demokratik Kongo. Wah luar biasa ya. Oke pendengar, di siang hari ini Tanjung Pinang Siang, saya Liza Andriani akan menemani Anda. Dan kami informasikan juga untuk kaum muslimin dan muslimat ya, masuknya fardu zuhur hari ini pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. Menemani Anda yang mungkin sudah siap-siap untuk istirahat siang, kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pendengar kepolisian daerah atau Polda Kepri menggelar istiqosah dan juga doa bersama di Masjid Al-Halim Polda Kepri Senin kemarin. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 pendengar. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan istiqosah dan juga doa bersama ini merupakan wujud syukur sekaligus ikhtiar spiritual dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui istiqosah dan juga doa bersama ini, kita memohon kepada Allah SWT agar seluruh jajaran Polda Kepri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan perlindungan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Itu yang dikatakan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asef Safrudin. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Dan masih ada kurang lebih 8 menit lagi ya pendengar, sebelum kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kami hadirkan lagu Islami untuk Anda.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

0: hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi, rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia, hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama, solat pada shof yang sama, pada waktu yang sama, namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama, sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri, istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan. Hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan kalbun salim.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Ma. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Ma.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
3: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
3: Itu tuh cuman mitos, Ca. Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kenaikan harga bahan baku dan berkurangnya daya beli masyarakat dikeluhkan pelaku usaha. Polres Bintan amankan sebanyak 15 paket sabu di wilayah Tuapaya. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, ada beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kepulauan Riau saat ini, dari harga bahan baku hingga berkurangnya daya beli masyarakat.
1: Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Provinsi Kepulauan Riau berkembang cukup pesat. Meski begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kepri saat ini, dari bahan baku hingga berkurangnya daya beli masyarakat. Ketua Berpro Kepri, Nur Hidayatul Mar'ah, mengatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini. Pertama, terkait dengan kenaikan harga bahan baku yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadikan produk yang dijual harganya tidak tetap dan mengikuti harga bahan baku. Kondisi ini menjadikan salah satu penghambat perkembangan dan penjualan hasil produksi pengusaha UMKM.
2: Perkembangan UMKM di Kepri ini sangat bertumbuh sekali. Cuman mungkin sekarang ada kendala dari beberapa bahan baku yang naik itu yang menghambat untuk perkembangan ya, penjualannya. Terus juga sekarang karena perekonomian kita mungkin ya lagi lesu, itu memang daya beli kurang untuk masyarakat lokal.
1: Dikatakan Ketua Berpro Kepri, Nur Hidayatul Mar'ah, dalam menyiasati lesunya daya beli masyarakat lokal, pihaknya bersama pelaku UMKM yang tergabung di Berpro Kepri menjual produk di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Pihaknya bekerjasama dengan pusat oleh-oleh di kawasan Lagoy untuk menjual produk UMKM yang tergabung di Berpro Kepri. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga.
3: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas lain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
4: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Tiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bintan mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Tuapaya, dengan mengamankan satu tersangka berinisial AN beserta 15 paket sabu.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kelurahan Tuapaya, Kabupaten Bintan pada 17 Juni 2026 malam hari. Kasat Narkoba Polres Bintan Ibtu Reka Giovanni mengatakan, dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan seorang tersangka berinisial AN bersama barang bukti 15 paket sabu dengan berat bersih 1,79 gram serta alat hisap. Dari hasil pemeriksaan awal, sebagian barang bukti tersebut diduga digunakan oleh tersangka, sementara sebagian lainnya diduga akan diedarkan. Mereka menjelaskan asal barang haram tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Bintan.
6: Selanjutnya di tanggal 17 Juni 2026 sekitar pukul 11 malam kita juga melakukan pengungkapan kasus narkotika di Kelurahan Pepaya, Kabupaten Bintan, dan ditangkap pelaku atas nama AN, yaitu sekitar 15 paket narkotika serta alat hisap sabu sekitar bersihnya 1,79 gram.
5: Kasat Narkoba Polres Bintan Ibtu Reka Giovanni lebih lanjut menjelaskan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran fasilitas pendukung di tempat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan sektor swasta, salah satunya melalui dukungan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bulangligi, Tanjung Uban, yang disalurkan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan dukungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan di ruang pelayanan publik sehingga sangat bermanfaat. Menurutnya kehadiran fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menambahkan, bantuan CSR dari Bank BNI difokuskan untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan publik di Pelabuhan Bulangligi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang semakin baik. Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bulangligi terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, dan modern.
8: Di Pelabuhan Bulangligi, jadi agar berhati-hati, jangan berdesak-desakan, ikuti sesuai dengan antrian, karena keselamatan saudara-saudara semua ditunggu tentunya.
7: Bantuan CSR dari Bank BNI tersebut diserahkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dengan nilai mencapai 200 juta rupiah. Fasilitas yang diberikan meliputi smart TV, kamera CCTV, mesin autogate, kursi tunggu, serta charger station untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan pelabuhan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar forum konsultasi publik sebagai evaluasi dan transformasi pelayanan dakwah mubalik Hinterland.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar forum konsultasi publik evaluasi dan transformasi pelayanan dakwah mubalik Hinterland sebagai upaya memperkuat pembinaan keagamaan di wilayah pesisir dan pulau terpencil. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelayanan dakwah yang selama ini dijalankan para mubalik di 7 kabupaten dan kota di Kepri. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Sudianto, mengatakan forum tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Selain itu, para mubalik juga diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan ajaran agama di lingkungan masyarakat. Ia juga menjelaskan saat ini terdapat 50 mubalik yang bertugas di wilayah pesisir Kepri. Para mubalik tersebut memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan keagamaan.
10: Kami ini ada rapat evaluasi terkait mubalik Hinterland ini. Tujuan pertama adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu agama agar tidak rapuh menghadapi krisis global ini, karena krisis global ini sudah sampai ke rumah, ke ruang-ruang pribadi melalui handphone ini kan, gitu kan. Ini memang harus kita jaga siar-siar agama ini.
9: Selain itu, pemerintah juga berencana menyusun buku panduan atau modul pelayanan dakwah sebagai pedoman bagi para mubalik di lapangan. Ia berharap program mubalik di daerah pesisir Provinsi Kepri dapat terus berjalan secara keberlanjutan demi menjaga akidah dan pembinaan masyarakat. Menurutnya, keberadaan mubalik menjadi garda terdepan dalam menyampaikan nilai-nilai agama pada masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Tanjung Pinang periode 2026-2031 resmi dilantik.
11: Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Tanjung Pinang resmi dilantik di Hotel Harmony One Batam Center Kota Batam minggu kemarin. Pelantikan tersebut menjadi awal kepengurusan baru yang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang selama 5 tahun ke depan. Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang, M.

0: Koordinasi dengan Japotan, pertanian yang ada di Kota Tanjung Pinang, penggerak usaha pertanian di Kota Tanjung Pinang, itu yang akan kita akomodir dulu. Setelah itu yang kedua adalah kita mulai akses lahan yang bisa dibuat untuk peruntukan pertanian dan peternakan.
1: Koyum menambahkan, HKTI Tanjung Pinang akan bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung berbagai program nasional di sektor pertanian, seperti penyaluran pupuk gratis, bibit gratis, hingga pengembangan peternakan melalui program Ayam Merah Putih. Menurutnya, seluruh program tersebut akan disusun secara terarah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekretaris DPC HKTI Kota Tanjung Pinang, Syahri Dharma Putra, menyebutkan, kepengurusan DPC HKTI Tanjung Pinang saat ini beranggotakan sekitar 60 orang. Di sisi lain, pihaknya juga tengah melakukan pendataan kelompok tani yang akan menjadi mitra organisasi.
2: Kita lagi ngumpulin data, kemarin terakhir ada sekitar 300-an lebih.
1: Adapun susunan pengurus DPC HKTI Kota Tanjung Pinang periode 2026-2031, yaitu Ketua DPC M. Satmi Al-Koyum, Ketua Harian DPC Tan Edi, Sekretaris DPC Syahri Dharma Putra, Bendahara DPC Jalil Indrawan, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi OKK Satria Imam Pribadi, Wakil Ketua Bidang SDM dan Diklat Junaidi, Wakil Ketua Bidang Produksi Hendro, dan Wakil Ketua Bidang Perdagangan Agusman. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga bahan baku dan berkurangnya daya beli masyarakat dikeluhkan pelaku usaha. Polres Bintan amankan sebanyak 15 paket sabu di wilayah Tuapaya. Mewakili kerabat kerja petugas yang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Mencoba untuk tersenyum walau hati menangis.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Slow Down Baby sudah membawa kita ke pukul 13.29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara 100% Indonesia Nasional. Nah, untuk siang hari ini pendengar, bersama dengan bintang tamu ada Danzo Lucy Wilar dan Berry Likumahua ya, dan juga ada hostnya itu ada Isan Tarore dan Celia Jamil. Jadi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran 100% Indonesia Nasional.
1: Pro 1 Channel Informasi dan

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional yang nanti akan dipandu oleh Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Dan kali ini kita akan hadirkan bersama dengan 3 bintang tamu kita dengan 2 genre musik. Siapa aja kira-kira? Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang melawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Baru hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Ya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Yes. Agak jimat dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget.
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Ah nih, abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay. Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kali ini yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar benar enggak sih ini Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering
0: jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh
1: yang pendatang gitu ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetangga.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini rame.
1: Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kalau milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya.
1: Iya, tapi aku tuh masih besarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Akhirnya 2023 lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh? Ini
2: kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke.
1: Gak apa-apa dong.
0: Boleh di-spill mungkin judulnya apa, ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan. Bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas, coba ya, cocok nih sama Sofi gitu. Jadi udah aku rekam lagunya dulu. Judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Okay. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Iya. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah, ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Black Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Oke.
1: Diceritain boleh nggak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Nah, tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengen beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Kayaknya gitu, variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai album, hari ini album kita keluar ya, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab selesai. Jadi begitu tanggung jawab selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, enggak apa-apa gitu.
1: Aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagi bagus-bagusnya band, lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu, istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri, langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya, Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang, alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya, iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu
2: ada
1: di
2: era. Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Yoyo Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya Julius selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat gue keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
2: Ada selamanya saling percaya.
1: Itu lumayan meledak. Iya. Kayaknya aku tahu juga itu gue itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya ya. Oke. Cuma ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Udah 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke
0: Bang Dan. Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya
0: 3 atau 13. Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912 ya. Udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
1: Padahal cantiknya. Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya
3: tiga
1: apa
3: jagoan
1: ini?
3: Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada nge-rock juga.
0: Oke. Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana?
3: Oh.
0: Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Iya.
1: Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
1: lain. Oke. Baiklah.
0: Ya. Itu saja ya, Bu Ana.
3: Itu saja. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Deli.
0: Halo.
3: Isan, terima kasih.
1: Sama-sama, Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Salam dadah,
0: bye-bye. Terima kasih, Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado. Halo, Bang
1: Halo.
0: Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia itu persen karya benarkan Indonesia karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jami, Mbak Celiana nih Jami.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Ijo, gimana?
4: Oh. Mbak Feli Super ini.
1: Mbak Seli, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini belum, baru sama Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Jadi kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Deni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Ini dari salam kenal ya,
2: Iya. Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ya? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa yo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab, bungkikan salam dong.
1: Okay, boleh.
4: Oke, ada saya. Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau tadi pasti, dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: Jakarta. Baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Oh. Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Ya, paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner. Wah.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow living-nya di
1: slow living di Jogja
0: ya, di Jogja ya
1: Bang Danso ya.
2: Nah, kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak enggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh enggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, mau minta Jogja kembali.
1: Oh. Ya, berarti arah menuju Kalurang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Kalurang.
1: Nah, aduh, enak banget, adem.
2: Ringan. Itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak
0: ya,
2: ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah. Di sini
2: banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja gitu.
1: Betul, soal
2: thinking banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: macetnya
2: di rampur.
1: Jangan kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: dan gitu
1: juga
0: ya.
1: Jazz?
2: Pop, rock atau apa sebenarnya enggak ada. Bang Benny sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya, apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan ya? Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul.
2: Jadi yang utama makanya kenapa kalau saya tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
1: lagu kita
2: atau gimana. Nah, itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pastilah.
2: Pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya enggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Nah,
2: biasanya
0: ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once, misalkan Pak Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811 7972 7912,
1: atau juga via telepon di 0213441499, 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku, Isyana Taruri, dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danizo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bekulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, dan juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabar baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Voodoo ya.
0: Iya, X-Voodoo. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Rame banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling,
0: sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
0: Nah,
1: terima
0: alhamdulillah.
1: Terima kasih, Cik Guria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Nah, salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Ada lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X-Voodoo.
0: Oh, oke. Okay.
3: Danza Danza ya, Danza. Bang kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Kan kecil ya suaranya jadinya ya.
1: Heeh. Oh.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih.
1: Ouch.
3: Bener nggak kakak?
1: Iya dong, iya
0: antri
1: dong.
0: Ya, Cik Guria
1: harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak dan Cao. Dan mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu, ada enggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke.
0: Okay.
3: Ini Tebet nih, Tebet luarnya banyak deh tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya kan.
0: Oh, siap.
3: Bio ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja Kakak Deto.
0: Oke.
3: Nanti cuma nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Cik Guria.
3: Makasih banyak buat Kak Denso. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Deto kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo, halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah, tebet ya. Iya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong tebetnya medok ya, orang tebet.
1: Orang tebet. Nah, udah mulai ya.
2: Cik Guria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palpa.

0: juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
1: Oh gitu. Baiklah.
2: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
0: Saya Jakarta lah.
2: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
0: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
1: Oh gitu.
2: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot nonot bini ya Mas ya.
0: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
1: Oh oke.
2: Okay. Oh benar.
1: Itu ya.
2: Oke okay lah kalau okay begitu.
1: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
0: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
2: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zetu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
0: Ada di IG.
2: Oh.
0: Ada di IG, ada di TikTok.
2: TikTok
0: ada, di FB juga ada.
2: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
0: Ah, pasti ada info.
2: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
1: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
2: 90-an banget.
1: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
0: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
2: Banget lagi.
0: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu. Berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Emang benar banyak banget sekarang.
2: Oke oke oke oke.
1: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke, okay. Halo Bu Dinda.
2: Halo, Teh Dinda.
3: Ya, halo.
1: Halo.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
1: Halo.
2: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
3: Kabar Teh, baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Teh.
3: Ya, syukur. Sherry juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Teteh.
3: Bawa apa dari Jogja?
2: Bawa Bang Danzo.
3: Bang Danzo, selamat sore.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
2: Oke.
3: Okay. Ngomong tapi Bung Danzonya dengar kan?
2: Iya. Yeah, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh tanya gitu. Apa?
3: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi, Like the Paradise itu.
2: Please Like Paradise. Oke.
3: Okay. Like Paradise.
2: Okay.
3: Jadi Bung Danzo. Jadi itu sama sekali enggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
2: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
1: Bukan bule.
3: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan Jeli?
2: Yang mana? Yang baru.
3: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga, apa judulnya?
1: Tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
2: If I Could Be ya.
1: Iya.
3: Apa?
2: If I Could Be.
3: If I could be.
2: Yes.
3: Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke. Itu saja ya. Tadinda.
3: Sepertinya iya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Voodoo?
1: Gitu. Oh. Terima kasih.
3: Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih teteh request di beberapa acara request gitu.
2: Karena kan teteh kita satu angkatan ya teh ya.
3: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
1: Baiklah.
3: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
2: Oke. Berarti berarti teteh angkatannya Voodoo atau Nicky Astria?
3: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
1: Oh iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya
2: teteh. Angkatan lama berarti nih. Oke teteh, makasih.
1: Oke teteh Dinda,
3: terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Voodoo.
1: Oke, terima kasih.
2: Thank you teteh.
3: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
2: Makasih teh.
3: Dan Sally juga ya.
2: Amin. Amin Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
1: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
2: Bye-bye. Dah. Bye. Okay. Luar biasa lu teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
1: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
2: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
0: Iya, itu kayak apa? If I Could Be in love tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my
1: lover,
0: baby.
1: Woo! Sayang gak ke studio langsung.
2: Iya
1: ya?
2: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
1: Sedap banget.
2: Sedap.
1: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
2: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
1: Iya gak sih?
0: Ya sebenarnya pop juga sih.
2: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
0: Denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
1: Wow, keren banget.
2: Inspired by.
1: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
2: selalu, amin.
1: Betul. Allah,
2: amin.
1: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
2: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. Yeah. If I Could Be di semua. Buat keluarga.
1: Yo, thank you. Bye bye. Ya, okay. Ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
2: Oke. Okay.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya Iksan.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung
0: masuk, nah,
1: bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit
0: gangguan.
1: Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Lewati 0811-7972-7912 sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya,
1: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya, Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang, apa kabar mbakku?
2: Baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa, acara apa
1: dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1-17 Agustus.
1: 1-17 Agustus, oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 tuh selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline, biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh,
2: ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice
0: keren
1: banget.
0: Ya?
1: Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11. Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang udah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: oh ayo silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio itu ada syaratnya. Ya, hubungi pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Gak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh, jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. 100%
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: Mbak Lucy.
1: Karena
0: sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih
0: sekali.
1: Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa, tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore.
0: Dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Pro 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Bersama saya Vidyawati untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik kita sore hari ini yaitu APAR, alat keselamatan gedung cegah kebakaran. Nah, kita ketahui bahwa kebakaran merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi di lingkungan gedung seperti gedung perkantoran, gedung sekolah, pusat perbelanjaan maupun di tempat tinggal. Nah, oleh karena itu setiap orang perlu memahami pentingnya alat keselamatan gedung ini, khususnya alat pemadam api ringan atau APAR, sebagai langkah awal dalam mencegah dan menangani kebakaran sebelum api membesar. Nah, apa saja sih fungsi APAR, apa jenisnya, dan juga penggunaan yang benar seperti apa, dan juga seberapa penting menjaga kesiapan alat tersebut? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita di sore hari ini yang telah hadir di studio. Yang pertama ada analis kebakaran, ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Bapak Suhardi Esos. Selamat sore Pak Suhardi.
3: Sore Ibu.
2: Gimana kabarnya sore hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Alhamdulillah, walaupun Kota Tanjung Pinang sore hari ini mendung-mendung ya, dan juga
3: mendung,
2: hujan ya.
3: Iya.
2: Tapi juga tetap bersamakan ya Pak untuk berbagi informasi sore hari ini di RRI.
3: Siap.
2: Oke, baik. Dan Pak Suhardi tidak sendiri, ada analis kebakaran ahli pertama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Bapak Teddy Sofyan Esos. Selamat sore,
4: selamat
2: Pak
4: sore,
2: Teddy.
4: Mbak.
2: Oke, tadi saya panggil Pak Teddy ya.
4: Iya.
2: Betul boleh. Oh. Atau biasanya panggil Pak Sofyan atau seperti apa nih Pak?
4: Teddy aja,
2: oh, Teddy aja. Nah. Teddy. Oke, baik. Gimana kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, pendengar, kami juga nanti mengajak Anda untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya ataupun memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-77-89830. Baik, mungkin kita ke Pak Suhardi dulu nih Pak Suhardi. Yeah. Nah, mungkin Pak Suhardi, mungkin apa saja alat keselamatan kebakaran nih wajib tersedia di sebuah gedung nih Pak?
3: Iya, yeah. Jadi kalau kita bicara tentang proteksi kebakaran, ada dua, ada sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Ya. Jadi kalau kita bicara APAR berarti dia posisinya di proteksi aktif. Selain APAR ada juga jaringan hidran, kemudian alarm kebakaran, itu yang sangat penting terkait pencegahan penanggulangan kebakaran di dalam gedung. APAR yang berfungsi pun harus sesuai dengan penempatan, ya. Kemudian terkait alarm juga sebagai penanda akan terjadinya suatu peristiwa kejadian kebakaran, melalui bisa terjadi melalui panas atau smoke detector atau heat detector. Jadi tugas alarm hanya mengisyaratkan itu terjadi kebakaran. Ya. Kemudian di dalam suatu gedung selain tadi proteksi pasif tuh ada juga sistem penghidraan gedung dan juga sistem sprinkler. Itu salah satu rangkaian yang keterkaitannya ke proteksi kebakaran aktif gitu Mbak.
2: Oke, berarti banyak juga alat proteksi untuk kebakaran gedung ini dari yang aktif dan juga yang pasif ya, Pak ya. Nah, mungkin seberapa penting dari yang aktif atau yang pasif nih yang harus tersedia di gedung ini, Pak?
3: Baik, jadi kalau untuk gedung yang sifatnya usaha ataupun fasilitas umum seperti rumah sakit, gedung mal, sekolahan

0: yang memprotek alarm, memperingatin kamar apa alarm itu berbunyi di posisi misalkan di lantai 3 kamar A. Jadi yang terprotek di situ yang berfungsinya salah satunya tadi ketika panas yang sudah tinggi sprinkler akan bekerja. Jadi pemercik air itu akan tadi penjagaan utamanya memadamkan api awalnya itu dari sprinkler pecahan air tadi. Pemercik air. Jadi itu dulu yang sebelum kita mengambil apar. Misalkan terjadinya seperti itu.
1: Jadi sebagai itu utama ya. Oke. Iya. Baik, ini sepertinya ada penelpon ya yang ingin bergabung sebelumnya. Baik, kita angkat dulu ya, Pak ya.
0: Iya, angkat
1: dulu. Oke, baik. Ya, halo. Halo. Halo. Sepertinya sudah tersambung tapi belum. Iya. Halo. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu kita lanjutin lagi, Pak. Ya. Nah, mungkin apar ini untuk penempatannya di dalam gedung ini sebaiknya atau yang paling bagusnya itu di mana ini, Pak?
0: Ya. Jadi kalau untuk penempatan apar sesuai dengan Permenaker, Permen PU 2608 penempatan tidak melebihi dari 15 meter persegi. Ya. Jadi ada di situ membicarakan apa terkait fungsi apar tadi. Karena kita tahu sebelum penempatan apar kita tahu kelas kebakarannya tadi kelas A, kelas B, kelas C. Jadi ada kaitannya juga dengan apar yang diperuntukkan. Contoh misalkan Dresden Michael Froder, ya kan dia untuk kelas kebakaran A, B, C. Ya, jadi kelas A itu kebakaran benda padat, bukan logam seperti kain, kertas, mijun, potongan kain ataupun plastikan, ya itu termasuk kelas kebakaran A. Kalau B, bahan bakar minyak seperti bensin, solar, dan C, kebakaran listrik. Jadi di resimi kapolder itu khusus untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Ya, di situ juga ada jenisnya CO2, ya. CO2 juga untuk kebakaran listrik. Ya. Bisa juga digunakan untuk kebakaran kelas A tapi tidak efektif. Dia diperuntukkan untuk ruangan-ruangan tertutup seperti ruangan ber-AC, ruangan-ruangan yang penuh dengan alat elektronik, sebaiknya di penempatannya CO2. Satu lagi jenisnya foam. Foam ini jenisnya busa untuk kebakaran kelas B. Tidak baik untuk kebakaran kelas C. Karena apa? Dia sifatnya busa. Mengandung air. Busa. Jadi kalau dia pengantar listrik juga, jadi tidak baik, tidak bisa digunakan. Jadi bisa kelas untuk kebakaran kelas A dan B. C tidak untuk jenis foam.
1: Okay. Berarti ada 3 jenis apar ini ya. Oke. Okay. Kita angkat telepon ya, Pak.
0: Iya.
1: Oh ya, halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Pediawati.
1: Iya.
2: Ini Pediawati kan?
1: Iya, Pak. Dengan siapa, Pak?
2: Wah, Pak Umar Soekarno Hatta. Ini Bapak Kawian Fitri ya, bukan?
1: Bukan, Pak. Ini bukan, ya? Dari Dinas Pemadam Kebakaran, Bapak Soehardi dan juga Pak Teddy Sofyan. Untuk topik kita sore hari ini itu alat pemadam api ringan untuk keselamatan gedung cegah kebakaran. Iya, Pak.
2: Acara kentongan kan?
1: Iya, benar, Pak.
2: Itu pengalaman saya, Pak, pernah kejadian 2021 belakang Masjid Agung Al-Hikmah. Itu pernah kebakaran jam 4 subuh terjadi kebakaran, itu lambat damkarnya. Tak saya tak damkar dari suka berenang atau dari mana tuh, hampir 1,5 jam lebih baru damkar datang. Sudah habis barang itu baru damkar datang. Ini jadi kesalahan dari yang punya rumah atau kesalahan dari mana ini? Atau kesalahan dari PRT-nya atau kesalahan dari mana? Itu dari tak saya damkar dari suka berenang baru turun. Kejadian jam 3 subuh, sekitar jam 3:30 lewat baru datang damkarnya. Ya. Jadi kan agak lambat pemadaman itu. Jadi rumah itu waktu itu habis, Pak. Jadi rumah itu habis, terbakar, tidak ada bantuan sampai sekarang. Nah, itu kan dalam janjinya kan ada bantuan. Jadi mereka itu berkeinginan ada bantuan. Tapi bantuan itu tak pernah dapat, Pak. Saya tahu alamatnya, Pak, di belakang Masjid Agung Al-Hikmah itu. Itu pernah kejadian habis barang-barang harta mereka, cuman tidak pernah dapat bantuan. Ini bagaimana salahnya, Pak? Apa salahnya gitu?
1: Oke, baik.
2: Ada cuma bantuan kemarin.

0: Train hanya selimut. Ya begitu apalah, tentek macam apalah gitu kan. Cuman istilahnya ya bantuan rumah itu kan, kan layak apa sebenarnya, rumah layak huni kan. Karena rumah terbakar itu wajar dibantu kan begitu Pak.
1: Yeah.
0: Jadi mereka ini enggak pernah ngomong sama saya 2-3 kali, enggak pernah dibantu. Jadi apa kesalahannya itu Pak?
2: Okay.
0: Nah, itu aja. Apakah dari RT RW-nya tidak menguruskan? Ya begitu.
2: Oke, okay, baik.
0: Itu alamatnya sudah tahu Pak. Bapak kalau apa turun dari Kosgoro itu, yeah, dari Ponorogo itu, di belakang akan ada nampak di bawah itu rumah yang terang itu.
1: Ya.
0: Nah, itulah rumahnya Pak.
2: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Pak Umar masukannya.
0: Ya, sumber, ya.
2: Ya, ya, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nih saya mau yang nanggepi dulu Pak Sori apa Pak Teddy? Ya, baik. Pak Sori mungkin tentang keterlambatan itu, respon time dari damkar ini mungkin seperti apa nih Pak?
3: Baik Bu, begini Pak, ya kan, terkait laporan yang diterima dari kami itu kan berdasarkan laporan dari masyarakat Bu ya, pertama. Kemudian mungkin keterlambatan itu laporan yang masuk ke call center itu
2: telat.
3: Nah, bisa terjadi telat, ya kan? Respon time kami tetap 15 menit Bu, ya kan? Menuju ke titik lokasi, ya kan? Kemungkinan pelaporan untuk ke kantor damkarnya itu agak telat. Jadi call center damkar itu kan 24 jam Bu. Jadi setiap pos handphone tetap dipegang sama dandu yang bertugas pada saat itu. Ya kan? Kemungkinan keterlambatan itu mungkin laporan masuk ke
2: call center
3: damkarnya. Kalau respon tetap ditanggapi Bu.
2: Oke, okay, baik. Ya. Kalau untuk bantuan apa damkar memberikan bantuan juga atau mungkin instansi yang lain?
3: Ya, ya? Jadi kalau terkait bantuan, kalau di dinas pemadam kebakaran mungkin ada dinas, kita kan di pemerintah Kota Tanjung Pinang ada dinas sosial, dinas BBBD. Ya kan? Kalau dinas, saya tahu kalau dinas BBD dia menghitung kerugian ataupun di situ ada tim reaksi
1: cepat,
3: ya. Kemungkinan itulah mungkin ada masukan mungkin dari pelaporan itu melalui RT, RW, melalui kelurahan, baru mungkin pendataannya ke BBBD.
2: Baik. Mungkin kita ke topik kita ke Pak Teddy. Pak Teddy ini mungkin tadi kan ada tiga dengan masing-masing fungsi-fungsinya. Nah, kalau untuk di Kota Tanjung Pinang ini, kalau untuk gedung-gedung yang ada ini mungkin yang paling efektif atau yang paling harus disediakan nih upper jenis apa nih, Pak?
4: Baik, untuk upper yang efektif disediakan itu kalau di Tanjung Pinang ini kebanyakan mereka menyiapkan dengan jenis ABC powder, ya. Padahal kalau menurut dari klasifikasi kelas kebakarannya kan banyak dalam gedung nih, contohnya kayak di bank atau di perkantoran, malah lebih efektif itu menggunakan CO2. Kan kalau kita inspeksi di gedung-gedung itu kita juga pernah jumpain CO2, hanya kan hanya beberapa saja gitu loh, dari apar yang disiapkan. Misalkan satu gedung itu mereka menyiapkan ada 10 apar, terus 8-nya powder, 2-nya CO2. Nah, aturannya kan tadi sudah disampaikan dengan Pak Suhardi kan, klasifikasi apar seperti apa gitu. Terus juga ada kelas-kelas kebakarannya. Nah, kita harus sesuai gitu loh. Jadi jangan di ruangan administrasi yang banyak alat elektronik kita menyiapkan powder gitu loh. Memang kalau untuk cara kerjanya ya, kalau memang terjadi kebakaran memang pasti padam. Tapi kan kita lihat efek
2: lebih
4: sesudahnya, ya. Efek sesudahnya kan itu kan meninggalkan bekas atau residu. Kecuali kalau menggunakan CO2 dia akan hilang gitu loh. Karena berbentuk gas gitu loh. Kalau untuk di ruangan seperti ruangan yang banyak bahan-bahan elektronik gitu. Jadi rata-rata di Tanjung Pinang kebanyakan mereka menggunakan apar yang jenis tripoder.
2: Nah, tapi kalau untuk apar ini perlu perawatan enggak sih, Pak?
4: Oh, perawatan perlu gitu. Jadi sesuai dengan Permenaker 0480 itu kalau untuk perawatan itu per 6 bulan sekali, per 1 tahun dan 2 tahun gitu loh, tergantung jenis aparnya masing-masing gitu loh. Jadi perawatannya itu dengan cara kalau tadi aparnya tuh wajibnya digantung gitu Pak ya. Hmm. Jadi jangan sampai enggak digantung. Jadi perawatannya dari mulai menggoncang isi aparnya, khusus yang dry powder, terus melihat tabung silindernya apakah berkarat apa tidak, terus dilihat dari selangnya apakah dia retak apa tidak, dilihat dari handle-nya gitu loh, rusak apa enggak. Jadi per 6 bulan sekali itu pengecekan secara visual. Per setahun sekali juga secara visual gitu loh. Jadi kalau untuk setahun itu biasanya powder itu digoncang, dibalikan gitu loh, dibalikin tabungnya, jadi kepala ke bawah, yang bawah itu di atas dibalikin sampai turun, sampai dia tidak ada bunyi lagi, baru kita balikan lagi gitu loh. Oh, itu perawatannya seperti itu. Nah, kalau untuk upper jenis powder sama upper jenis foam, jadi seperti itu perawatannya.
2: Nah kalau CO2 itu kan nggak berbunyi tuh.
4: Kalau CO2 beda lagi. CO2 ini kan dia ada masa beratnya juga, ada masa expirednya gitu loh. Kalau CO2 ini kan dia yang paling lama, bisa 5 tahun dia masa expirednya gitu loh. Dan CO2 ini juga sebenarnya dia berat, cuman dia mudah dipakai itu pada saat kita pakai masih bisa dipakai lagi gitu. Beda dengan yang dry powder. Dry powder itu ketika kita pakai langsung habis gitu. Jadi gak ada lagi, harus isi ulang lagi isi gitu ulang. Nah kalau CO2 ini kita pakai sekali masih bisa lagi kita terpakai untuk berikutnya. Perawatannya sangat gampang. Paling dengan cara ya ditimbang gitu loh. Ditimbang berat jenisnya berapa pada saat isi ulangnya, pada saat pemakaian ditimbang ulang lagi gitu loh. Nah itu lebih efektif lah kalau CO2 tuh perawatannya lebih gampang gitu loh.
2: Pemakaian juga lebih lama ya. Kalau walaupun expired tinggal diganti.
4: Iya, kalau CO2 kan paling expirednya 5 tahun atau 3 tahun.
2: Oke, baik. Ini ada penelpon lagi, kita angkat ya, Pak ya.
4: Iya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Iya. Dengan siapa, Pak?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, saya Dilan dari Toa Paya.
2: Oke, Pak Dilan, silakan Pak Dilan.
5: Mau nanya ke bapak-bapak damkar, Mbak.
2: Iya.
5: Kan alat proteksi kebakaran itu, contoh apar, harganya kan cukup mahal. Itu ada nggak ya, kalau misalnya kita di tempat tinggal terjadi kebakaran, kalau misalnya kita nggak punya apar, ada solusi lainnya nggak? Gitu. Okay. Terus, kenapa kok alat proteksi kebakaran itu harganya mahal gitu, Mbak? Itu aja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dilan di Toa Paya. Kayak mungkin siapa nih yang mau, Pak Suwardi?
3: Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Dilan. Pertanyaannya sangat baik, Bu ya. Jadi kalau kita bicara tentang alat proteksi kebakaran harganya mahal, karena apa mahal, Bu? Karena yang akan menyelamatkan nyawa kita.
2: Itu karena sangat
3: nyawa
2: mahal,
3: kita
2: ya?
3: Ini nilainya tidak ternilai. Jadi wajar alat keselamatan kebakaran itu sangat tinggi. Nah, itu yang pertama, Pak, Bu. Ya kan? Jadi yang kedua, terkait misalkan tadi ketika ada kebakaran di rumah. Tadi Pak Dilan bilang kalau misal tidak ada apar ya,
4: menggunakan apa?
3: Menggunakan salah satu contoh misalkan kejadian tadi kebakaran pada yang disebabkan oleh kebocoran pada tabung gas, atau kebakaran tadi kelalaian ketika lagi masak pakai gas, ibunya pergi, apinya
2: membesar.
3: Ya. Jadi sebagai trik ketika terjadi kebakaran di rumah, pencegahannya yang pertama, kalau dia menggunakan, sekarang kan rata-rata menggunakan gas LPG, Bu ya.
2: Iya.
3: Lepaskan dulu bahan bakar tadi, gas LPG. Nah, tadi kita, kalau tadi bicara segitiga api kan adanya bahan bakar, panas dan oksigen. Ya, itu segitiga api. Jadi bahan bakar dari gas LPG itu kita letakkan dulu jauh dari sumber api, kemudian kita padamkan secara manual menggunakan apa? Kalau di rumah nggak ada apar ya, kita gunakan kain goni. Kalau kain goni juga nggak ada, kita menggunakan handuk.
2: Itu kalau ya, goni itu kan bukan plastik.
3: Goni ya? Jangan plastik, Bu. goni seperti kain basah.
2: Kalau sekarang oh yang kayak serat-serat gitu
3: ya. Ya. Coklat gitu Bu. Kan kain goni ya.
2: Okay.
3: Kalau enggak ada gunakan handuk.
2: Nanti kalau goni itu ya makin membesar ya.
3: Makin membesar bahaya. Okay. Ini kan plastik apalagi yang modelnya plastik enggak usah gunakan. Itu sangat membahayakan. Itu aja langkahnya. Karena apa yang kita tutup itu adalah jaringan oksigen tadi.
2: Ya.
3: Jadi itu kalau kejadian di rumah. Kalau misalkan terjadi kebocoran tanpa data bungkas, belum terjadi kebakaran, kan aroma gas LPG itu kan sudah tercium ketika pagi hari ada kebocoran. Langkah yang pertama tadi Bu, listrik yang sudah hidup biarkan hidup, ya jangan sekali-sekali matikan listrik ataupun hidupin, apalagi mengambil tadi kipas angin untuk membuang tadi gas LPG tadi ya. Jadi
2: ternyata kipas angin bisa memicu juga.
3: Memicu ya, karena tadi ketika kita menghidupkan stop kontak itu satu titik api. Karena di saat masa jenis gas LPG itu kan sangat berat. Jadi kita caranya apa? Buka ventilasi, buka pintu, ya kan? Kipaskan secara manual aja. Ya, secara manual biarkan nggak setengah jam atau satu jam biarkan aja dulu. Yang penting tadi regulator gas tadi kita sudah pindahin jauh. Biarkan aja sampai steril betul, baru kita ganti gasnya.
2: Nah, tapi kalau untuk ada penelpon lagi? Oh ya, kita angkat teleponnya ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Halo.
0: Halo, Diawati masuk lagi nih.
2: Oh iya.
0: Tanya pula kepada Bapak narasumber, Pak.
2: Iya.
0: Nah, ini misalnya kejadian kebakaran. Ini taruhlah damkar datang memadamkan. Itu sudah padam tuh. Ada damkarnya minta bayar atau macam mana tuh, Pak?
2: Oke, baik. Nah,
0: itu
2: baik, Pak Umar.
0: Itu juga mau ditanyakan, Pak ya.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Umar.
0: Ya, itu aja
3: pendapat. Oke, Pak Umar.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ini mungkin keresahan dari Pak Umar ini.
4: Oke. Baik, untuk Pak Umar ya, kita Dinas Damkar itu pelayanan 24 jam gratis, Pak. Jadi tidak ada bayaran yang kita minta kepada masyarakat, semuanya gratis. Jadi walaupun itu adalah beberapa itu paling oknum tuh Pak. Karena kalau kita standarnya sih kita nggak ada sih, kalau tempat-tempat seperti itu nggak ada. Intinya setiap pelayanan kita lakukan gratis, setiap yang akan kita lakukan itu aja sih.
2: Oke, baik. Mungkin oknum-oknum itu ya Pak ya.
4: Saya gak tahu lah siapa tuh oknumnya kan.
2: Oke, baik. Tapi
4: kalau ada oknum-oknumnya seperti itu ya laporkan saja gitu.
2: Okay.
4: Masuk ke kantor tuh aja.
2: Laporkan di kedamkarnya
4: ya. Kedamkar aja gitu. Okay, kalau ada terdengar seperti itu.
2: Karena kalau itu kan mungkin ada ketakutan masyarakat sendiri. Oh iya Pak, harus berbayar. Oke, baik. Nah mungkin apa sih kesalahan yang paling sering ditemukan ini ketika dalam terutama inspeksi terhadap gedung-gedung ini dari alat keselamatan ini? Mungkin Pak Teddy silakan, Pak.
4: Baik, kesalahan yang kami temui itu banyak yang pemilik apar ini yang tidak pernah mengrefill aparnya Bu. Jadi yang kita lihat di lapangan itu ada yang dia refillnya itu dari tahun 2019, dari tahun 2017 yang tidak pernah merefill gitu. Padahal apar ini dia ada masa expirednya gitu. Ada yang setahun sekali, ada yang dua tahun sekali. Nah itu, itu kan ketika ada kejadian kan kita nggak bisa prediksi nih apar ini bisa dipakai apa tidak. Nah itu yang sering kita ketemukan di lapangan. Selain itu juga ada beberapa bangunan gedung yang menggunakan alarm kebakaran, detektor kebakaran. Nah itu kesalahan dari mereka sendiri sih kalau kami inspeksi ke sana. Jadi pemeliharaan untuk alarm kebakaran itu kan harusnya per 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, kadang kita inspeksi ke sana alarmnya nggak hidup. Nah kita tes di smoke detektornya nggak nyala alarmnya. Ya, paling yang kita temukan ya seperti itu. Nah itu nanti kita berikan saran masukan kepada pemilik gedung untuk memperbaiki. Nah untuk kita kasih tempo atas kesanggupan mereka. Nah, kalau mereka sanggupnya 6 bulan ya kita kasih 6 bulan kesempatan untuk memperbaiki gitu loh. Tapi kan kalau bisa secepatnya gitu loh untuk semua bangunan gedung. Itu aja sih Mbak yang kita temuan di lapangan.
2: Mungkin ada koordinasi lebih lanjut nih, mungkin selama 6 bulan nih jika enggak gitu ada seperti apa tindakan-tindakan seperti apa nih Pak?
4: Pernah kami kemarin ada satu bangunan gedung yang di Tanjung Pinang itu kita inspek, itu ada beberapa bagian detektornya kan nggak hidup, nggak nyala alarmnya. Ya, kita berikan sepenuhnya waktu untuk mereka perbaiki itu selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu mereka surating ke kita lagi untuk tes commissioning lagi. Bahwa alat itu bisa digunakan. Kita kembali ke tes lagi gitu ke sana. Alhamdulillah apa yang kita berikan saran masukan terpenuhi oleh mereka, dipenuhi mereka gitu loh. Seperti hidrannya yang awalnya di dalam kita minta pipanya keluar gitu loh. Terus yang pompanya enggak hidup kita suruh perbaiki gitu loh. Alhamdulillah sih masih dipenuhi apa yang kita minta di situ.
2: Tapi kalau untuk alarm itu untuk gedung-gedung di Kota Tanjung Pinang ini, apakah hampir semuanya sudah ada juga nih, Pak?
4: Untuk alarm itu kan dia ada aturan tersendiri, Mbak ya. Itu sebenarnya kalau di aturan itu 4 lantai ke atas itu wajib menggunakan alarm kebakaran, tapi lebih bagusnya 1 lantai 2 lantai juga.
2: Terus bagus ada peringatan
4: sih. Peringatan gitu, sih ya? Sebenarnya. Karena kan kita enggak boleh lihat, maksudnya kita enggak melihat tuh dari aturan sendiri gitu loh. Walaupun aturan itu wajibnya di 4 lantai, tapi kalau kita membuat 1 lantai 2 lantai sih lebih bagus gitu loh. Karena kan itu kan sebagai peringatan awal ketika ada kejadian kebakaran.
2: Tapi kalau untuk jumlah aparnya itu mungkin dengan luas gedung seberapa, mungkin harus ada 2 apa 3 apar atau 1 apar saja cukup, atau seperti apa nih, Pak?
4: Nah, kalau untuk jumlah aparnya tadi seperti tadi Pak Suhardi katakan kan itu 15 meter persegi, tergantung bahan yang tersedia dalam satu ruangan itu seperti apa. Jadi kalau kita menurut permen PU itu setiap bangunan gedung yang diameternya 15 meter persegi itu satu apar.
2: Satu.
4: Jadi kita enggak pastikan beratnya berapa. Yang penting dia ada apar ya, minimal jangan 1 kilo gitu kan ya, 4 kilo setengah atau 3 kilo atau 6 kilo gitu loh. Pada intinya apar ini bisa dijinjing oleh siapapun. Jadi jangan memberatkan gitu loh. Kadang-kadang kan ada bangunan ini menggunakan tabungnya 9 kilo. Itu kan bagi para ibu-ibu kan berat tuh, apalagi kalau dia di contohnya kayak di tempat-tempat puskesmas atau di salon-salon kecantikan itu kan rata-rata kan pekerjanya perempuan tuh, Bu. Kalau dipakai atau penggunaan apar yang 9 kilo kan berat. Yang minimal ya 4 kilo setengah gitu. Yang penting ada perluasan 1 persegi ya 1. Itu aja kalau untuk aturan aparnya seperti itu.
2: Oke, baik-baik. Pak Teddy juga Pak Suhardi ini cukup menarik. Tapi kita jeda dulu ya. Baik, sambil menantikan juga penelpon yang hadir di yang ingin berbagi informasi ataupun juga ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini, yaitu di line telepon 0771-2700 dan 0811-789830. Tapi setelah yang satu ini.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana bersama saya Fidawati untuk topik kita sore hari ini, yaitu apar alat keselamatan gedung cegah kebakaran. Baik, mungkin ke Pak ini nih, Pak Sukardi. Pak Sukardi tadi mengatakan bahwa tadi ada kan proteksi untuk di gedung itu ada yang alat keselamatan aktif dan pasif ya tadi. Nah, tapi mungkin seberapa penting sih mungkin ketika ada mungkin alarm kebakaran. Nah, mungkin ketika masyarakat mendengar alarm kebakaran di sebuah gedung nih, mungkin langkah apa yang harus dilakukan ya Pak?
3: Terima kasih Mbak. Jadi ketika alarm itu berbunyi di suatu gedung, contohlah salah satu gedung perhotelan Bu ya. Jadi itu enggak masyarakat Bu ya, berarti dia pengunjung tuh ya di dalam hotel. Ketika alarm itu berbunyi, itu pastikan salah satunya bisa itu asap atau itu sudah jadi api. Ya, jadi itu salah satu penanda ketika terjadi kebakaran ataupun pada saat sebelum kebakaran. Contoh kan asap. Asap ini penyebabnya apa? Misalkan korsleting listrik. Ketika salah satu kabel terbakar, pengindra asap tadi smoke detector merekam sehingga di main control file alarm tuh berbunyi. Jadi alarm seketika berbunyi tahu posisi kebakaran di mana, ada asap di mana. Nah, salah satu lebih cepat pencegahannya. Ketika kalau di hotel tuh kan ibaratnya kan fire alarmnya standby-nya di ruangan-ruangan security. Nah, jadi pemantauan langsung dari situ. Jadi cepat, tindakan cepat yang dilaksanakan yang dilakukan oleh tim security atau tim kebakaran di suatu gedung itu cepat teratasi. Dan juga di gedung ini sudah rata-rata sudah memiliki MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi kalau untuk gedung-gedung di Kota Tanjung Pinang ini mereka sering melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran, baik itu hotel, dunia usaha, pendidikan, gedung-gedung perkantoran vertikal, semua sudah melaksanakan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran, Pak.
2: Tapi kalau untuk proses evakuasinya yang sebaiknya ini seperti apa, ya, Pak?
3: Jadi ketika terjadi, misalkan sudah terjadi, makanya di situ di proteksi pasif itu adanya saran jalan keluar. Adanya pintu darurat, adanya jalan ram. Nah, itu maksudnya proteksi pasif, ya. Jadi ketika terjadi kebakaran di lantai 5 atau lantai 6, harus melewati tadi pintu darurat atau mengikuti tadi tanda tanda menuju pintu darurat, tanda exit, ya. Kalau di situ ada lift, jangan saya sering gunakan lift, Bu. Kenapa? Ketika terjadi kebakaran, lift itu kan menggunakan listrik penggeraknya. Mati lampu, ya kan? Kita sudah terkurung. Kemudian banyak menjadi korban itu karena tadi terhirup asap. Mereka panik, nggak tahu arah pintu darurat, tidak tahu. Ya kan? Nah, jadi makanya setiap gedung itu memang wajib tadi menyediakan sarana jalan keluar, pintu darurat, jalan landai, toram. Kemudian menujunya ke titik kumpul terakhir. Jadi setiap gedung itu puncak penentuan titik mereka berkumpul itu adalah titik kumpul. Ya, melewati tadi tangga darurat bisa. Kemudian melewati jalan ram bisa. Ya, jangan sekali-sekali menggunakan lift pengunjung. Itu akan membahayakan diri kita. Nah, itu salah satu tadi proteksi pasif. Jadi proteksi pasif ini didesain dari awal bangunan terbentuk. Dia masuk ke master plan, kemudian ke set plan. Jadi ketika bangunan gedung itu mau direncanakan, ya sudah harus siap nih, sarana jalan keluar harus ada, pintu darurat harus ada, ya kan? Kalau bangunan itu di atas 4 meter ke atas, 4 lantai ke atas, ya wajib menyediakan tadi sarana jalan keluar.
2: Oke. Nah, tapi tadi mengatakan bahwa setiap mungkin setiap pemilik gedung dan itu tuh memiliki K3-nya tersendiri. Nah, mungkin seberapa sering sih untuk sebuah gedung itu untuk melakukan simulasi evaluasi kebakaran ini? Itu seperti apa nih, Pak?
3: Jadi kami menyarankan setiap tahun mereka melakukan simulasi sendiri.
2: Ya. Setiap tahun ya.
3: Ya, itu sebagai saran dan masukan juga ketika kita melaksanakan inspeksi di hotel-hotel itu, Bu. Wajib mereka membentuk tim manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi ketika gedung itu Gedung itu punya tanggung jawab pemilik gedung, ya. Ketika itu sudah terbentuk, latihan yang baik, ya kan, posisi kebakaran atau mereka sudah mengerti apa, berarti mereka sudah menguasai, ya, sudah paham tentang keselamatan pencegahan penanggulangan kebakarannya. Ketika ada emergensi, mereka sudah siap. Ya. Jangan sampai tim pemadam kebakaran turun. Kenapa? Ketika tim pemadam kebakaran itu turun, ya, itu api sudah tidak terkendali. Ya. Selagi masih bisa dikendalikan oleh pemilik gedung, tim-tim tadi manajemen keselamatan kebakaran gedung masih bisa diatasi. Jadi kerugian semakin kecil. Ya. Kalau tim damkar sudah datang, berarti
2: apinya sudah membesar.
3: Api ya, sudah membesar.
2: Karena ya kan? Perlu waktu lagi.
3: Perlu waktu. Makanya setiap bangunan gedung bertingkat wajib memiliki tadi manajemen keselamatan kebakaran gedung.
2: Sebagai apa langkah awalnya ya, dari pemilik gedung itu ya, Pak ya?
3: Iya, benar, Bu.
2: Oke. Nah, kalau untuk di damkar sendiri nih untuk melakukan edukasi nih, Pak, terkait pencegahan kebakaran ke mungkin ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah, ini seperti apa nih, Pak?
3: Kalau untuk melaksanakan edukasi terkait pencegahan penanggulangan kebakaran mulai dari usia dini, Bu. Usia jadi ini sekarang nih TK maupun TK PAUD ya.
4: PAUD
3: setiap tahun tuh ya, kunjungan
4: belajar.
3: Kunjungan belajarnya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Di situlah kami mengenalkan alat pencegahan bahaya kebakaran sejak dini, mulai dari tahap PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, sampai ke
4: instansi vertikal
3: yang ada di seluruh Kota Tanjung Pinang. Mereka melaksanakan edukasi pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran.
2: Tapi kalau untuk pemilik-pemilik gedung sendiri seperti apa nih, Pak?
3: Kalau pemilik gedung sendiri biasanya kan kalau kegiatan itu memang kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap bangunan gedung, Bu ya. Apalagi gedung-gedung perkantoran sifatnya vertikal. Mereka setiap tahun melaksanakan kegiatan itu. Kalau dari pihak swasta seperti hotel ya, mereka menyuratin, ya kan, mereka apalagi pas APAR sudah mau masa expired, ya kan, daripada dibuang sia-sia, mereka buat pelatihan itu. Jadi kami sarankan juga gitu. Jadi setiap tahun wajib. Ini untuk mengenal kembali. Mungkin ada karyawan baru yang belum mengerti penggunaan APAR, bisa diajarin.
2: Diajarin gitu, karena setiap tahun tadi dilakukan edukasi gitu ya, Pak ya. Oke. Baik. Mungkin ke Pak Teddy. Pak Teddy, mungkin dari berbagai kejadian kebakaran yang pernah ditangani nih, Pak, mungkin pelajaran yang paling penting yang harus menjadi perhatian untuk terutama untuk kebakaran gedung nih, Pak.
4: Kalau untuk pengalaman pribadi sih, kalau untuk pada saat kejadian kebakaran gedung, Mbak ya, kalau saya sih sudah lama sih, saya masuk ke pencegahan itu 2018, jadi dari 2003 itu saya di lapangan, terakhirnya 2017 saya di lapangan. Jadi kalau yang sesuai dengan pengalaman saya itu, yang paling ditakutin tuh ketika dinding itu roboh. Nah itu, jadi itu kita semua harus safety memasuki suatu dalam gedung itu, jadi tidak boleh gegabah. Terus juga walaupun itu pemilik rumah juga nggak boleh ikut masuk gitu loh, ya. Percayakan dengan dinas damkar, dengan anggota yang ada di lapangan. Dan juga untuk pengalaman pribadi itu, yang saya pikirkan tuh, Bu, kalau kejadian gedung itu ini apa, asap itu kan menumpuk di dalam satu gedung. Jadi kalau kita tidak menggunakan alat seperti SCBA itu akan sangat sulit untuk masuk ke dalam gedung. Gitu. Jadi yang kuncinya ya harus menggunakan alat kita dalam situ. Terus juga untuk mencari titik api itu kan gelap tuh, apalagi kalau hanya ada asap aja, ya itu mau nggak mau harus masuk gitu. Jadi, pada intinya kalau durasinya lama, ya itu tadi takutan kita tuh ya roboh tadi, bangunan tadi. Jadi kayak seperti itu.
2: Oke. Kan dari kalau pengalaman Pak Suwardi seperti apa nih, Pak? Ya,
3: kalau dulu, Bu ya, ya dulu kan untuk jaga Kota Tanjung Pinang ini kita cuma belasan waktu itu, ya. Jadi salah satu bantuan dari masyarakat semuanya, Bu. Jadi ketika pemadam datang hanya bertiga waktu itu. ya masyarakat setempat itulah yang menggelar selang, mereka megang nozzle, bantu saling kerjasama, ya. Sebelum ada bantuan-bantuan dari armada lain, misalnya gitu. Kalau yang paling paling yang saya teringat ya kejadian di Pelantar 2. Itu kan ratusan rumah pada saat itu.
2: Iya, cukup besar ya.
3: Cukup besar.
2: Ya.
3: Itu udah kita pada saat itu emang di titik lokasi. Pas regu saya piket kejadian itu. Ya kan gimana? Enggak, ya udah pasrah aja. Yang penting kita bekerja aja. Bekerja ya selagi kuncinya air. Air itu jangan sampai putus. Ya kan? Kalau dulu mobil kami kan jenisnya kan bisa nyerang. Mesin portable. Jadi mobil gerak kita bisa nyerang. Kalau sekarang kan mobil harus berhenti. Jenisnya VTO. Jadi begitu tarik VTO, mesin mobil berubah menjadi mesin pompa. Nah, ada juga itu yang kadang-kadang ketika ada kejadian kebakaran itu kan posisi dari gedung agak jauh. Beda sama model jenis penyerang, ya kan? Jadi mobil kayak jenisnya portable, ya kita jalannya kita bisa nyerang. Yang penting suplai air jangan sampai putus. Ya. Mobil di bawah, ini api dah ngelilingi kita. Karena ada radiasi tadi dia ngeloncat-loncat apinya dari seberang-seberang dah. Kan ratusan rumah pada saat itu. Nah, itu ya cuma ya pasrah aja. Ya kan? Yang penting kita niat kita baik, kita kerja enggak ada mikir apa-apa ya untuk masyarakat
2: sama-sama.
3: Ya. Itu aja, Bu.
2: Oke, baik. Mungkin dari tadi mengatakan bahwa untuk pengelolaan gedung yang paling harus memenuhi standar, mungkin standar minimal ini Pak untuk keselamatan dari pencegahan kebakaran ini apa sih yang harus dilengkapi ini Pak? Terkadang kan mungkin pemilik gedung itu kan udah kalau udah ada apar aja sudah gitu kan, nggak perlu yang lain gitu kan, atau seperti apa harus ada apa atau hidrannya saja gitu, seperti apa nih Pak?
4: Ya. Okay. Jadi gini Mbak, jadi sebelum gedung berdiri itu kan ada namanya konsultan yang, yang menggambar satu desain gedung. Mereka sebenarnya paham tentang mekanikal elektrikal, tentang proteksi kebakaran. Nah, jadi dari mulai tergantung gedung desain seperti apa gitu, 4 lantai atau 6 lantai atau 8 lantai, mereka paham. Jadi itu sudah ada tergambar itu tentang proteksi kebakaran aktif dan pasif di situ. Jadi dari mulai dari situ kita biasanya menyarankan harus adanya tadi proteksi aktif itu seperti apar, seperti detektor panas dan asap, alarm kebakaran. Terus kalau dia 4 lantai ke atas wajib menggunakan hidran dan sprinkler, adanya tangga darurat. Adanya titik kumpul, jalur evakuasi, nah adanya sarana jalan keluar gitu loh. Nah itu menjadi salah satu komponen suatu gedung gitu loh. Yang biasanya itu pada saat perencanaan, kalau akhir-akhir ini Mbak ya, kita dilibatkan di Dinas PU. Itu namanya PBG ya, pasalnya PBG. Jadi pada saat perizinan bangunan gedung itu kita dilibatkan pada saat itu. Nah itu untuk desain gedung yang akan dibangun. Tapi kalau untuk gedung existing tuh yang ada di kota ini seperti ya gedung ini ya RRI itu contohkan ya, itu ya paling tidak minimal dia memiliki apar. Tapi kalau mau ditambah dengan alarm kebakaran lebih bagus lagi. Nah apalagi mau ditambah dengan hidran lebih bagus lagi gitu loh. Karena gini, apar ini kan secara manual gitu loh, secara manual. Jadi ketika ada alarm berbunyi baru kita bekerja. Tapi dengan misalkan nih gedung RRI ini mau dibangun sprinkler gitu loh. Sprinkler ini kan memercik air secara otomatis dengan bantuan pompa. Itu akan lebih bagus lagi gitu loh. Jadi gak perlu orangnya lagi, udah langsung bekerja secara otomatis gitu loh. Gitu ada alarm berbunyi, pecah, dia kan menutupin area terbakar.
2: Tapi mungkin gitu. Dari sprinkle, dari alarm, dari hidran, dari apar, yang paling prioritas apa Pak?
4: Semuanya prioritas.
2: Semuanya prioritas.
4: Ya, okay. Jadi kita kewajiban gedung, pemilik gedung, pengguna gedung, penanggung jawab gedung itu wajib memiliki proteksi aktif dan pasif. Itu udah gak bisa kita ini lagi. Nah, itu udah ketentuan di aturannya sendiri, undang-undang sendiri ada berkata demikian. Nah kami Damkar ini adalah pihak eksternal gitu, pihak luar. Nah internalnya ya, ya pemilik tadi. Ya, jadi tidak ada tawar menawar,
2: harus
4: gitu.
2: Ada,
4: harus ada gitu. Jadi Pak, saya harus ada nih, oh nggak bisa. Jadi kalau sesuai
2: Pak ini dulu ada ya, nah, yang ini kalau, nanti nggak bisa.
4: Kalau
2: ya,
4: sesuai ketentuan, makanya tadi saya bilang gedungnya seperti apa gitu, jenisnya seperti apa. Jadi kita juga nggak memberatkan pemilik gedung gitu. Kalau pemilik gedung itu mampunya diapar ya silakan.
2: Tapi ada sanksi nggak kalau untuk pemilik gedung yang tidak memiliki alat keselamatan pencegahan kebakaran?
4: Kalau sanksi kita sejauh ini, kita hanya memberikan dia teguran lisan aja ataupun kita kasih surat pernyataan. Misalkan pada saat kita inspeksi, kita temukan tidak menggunakan tidak adanya apar nih, kepemilikan apar di toko-toko, ya paling kita minta surat pernyataan. Kita tulis itu surat pernyataan, berapa lama pengen mau disiapkan. Itu aja sih. Nah, kita enggak sampai menutup Pak usaha enggak. Okay. Paling kita teguran aja, wajib.
2: Pak Teddy, mungkin satu lagi dari Pak Teddy, mungkin untuk budaya keselamatan kebakaran di kalangan pengelolaan gedung ini saat ini apakah memang sudah terbentuk atau hanya bersifat reaktif nih Pak? Ketika ada kejadian kebakaran baru disediain alat-alatnya, itu seperti apa nih Pak untuk budayanya ini?
4: Dulu pernah waktu tahun-tahun sebelumnya ya, sebelumnya kita kadang kan kita melaksanakan inspeksi ini kan biasanya langsung nih, langsung menuju ke tempat usahanya. Cuma pada saat kita inspeksi ke gedung-gedung besar seperti ya perkantoran, ya vertikal, bank, itu kan kita gak boleh langsung masuk Bu. Kita kan harus izin dulu nih, kita suratin dulu gitu loh. Begitu surat kita masuk itu udah pada kelabakan mereka semuanya. Kadang nempel jalur evakuasi baru gitu loh, baru tempel, ya, baru di print gitu loh. Dari pokoknya itu banyak kejadian seperti itu banyak sih. Jadi nggak nyiapin dulu gitu ada surat masuk bahwa akan melaksanakan inspeksi di gedung mereka, mereka langsung siapin jalur evakuasi ya gitu. Jadi begitu kita datang, kita tahu tuh oh ini baru di print gitu loh.
2: Okay.
4: Nah, terus apanya baru diisi gitu loh. Itu banyak kejadian. Iya ya, banyak kejadiannya. Ya waktu maksudnya dengan adanya surat masuk mereka sudah paham gitu loh bahwa ini harus ada gitu loh di situ. Seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin ke Pak Suwardi. Pak Suwardi, mungkin nih apa himbauannya kepada masyarakat nih terkait dengan keselamatan kebakaran ini, Pak? Terutama di gedung-gedung ini, Pak. Ya.
3: Terutama untuk di gedung-gedung terkait pencegahan penanggulangan baik kebakarannya selalu safety. Selalu melaksanakan kegiatan pencegahan itu berulang paling tidak 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Sekalian apalagi dia mau refill apar, sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran. Cegah kebakaran lebih baik daripada terjadi. Karena apa? Ketika terjadi bukan harta dan benda aja yang habis, tapi nyawa yang tak ternilai ya. Jadi itu aja mungkin himbauan dari kami, selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi tidak putus-putus, ya kan, selalu berulang untuk apa pemahaman baik itu untuk diri kita, untuk juga untuk pengunjung, keselamatan pengunjung juga yang ada di gedung itu.
2: Mungkin ke Pak Teddy mungkin ada pesan penting dari Damkar nih kepada masyarakat tentang memahami penggunaan alat keselamatan kebakaran nih Pak sebelum baik, terjadi keadaan.
4: Terima kasih Pak. Jadi dari kita paling menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang bahwa kepemilikan apar ini bukan hanya pada saat setelah kejadian dulu. Jadi kalau bisa kita siapkanlah apar ini untuk menjaga harta benda kita di rumah ataupun di tempat usaha kita, karena kita nggak tahu nih kapan terjadinya musibah. Dan apar ini benda yang dipakai pada saat kejadian awal. Nah itu jadi kalau kita tidak ada menyiapkan apar itu akan sangat merugikan. Jadi saran saya kalaupun ada rezeki lebih ya siapkanlah di rumah ataupun yang paling pentingnya di unit mobil gitu loh. Karena kan kita gak tahu nih musibah itu datangnya kemana gitu loh. Bisa ke mobil kita, bisa ke kendaraan kita sendiri, atau di rumah kita sendiri, atau tempat usaha. Jadi ya timbangan kita sih harus siapkan apar sebelum terjadi kebakaran yang lebih bahaya kan.
2: Okay. Tapi kalau untuk di mobil itu, apar itu ada jenis-jenis yang kecil, besar, atau seperti apa nih Pak?
4: Kalau upper mobil tuh fleksibel mbak, fleksibel. Jadi kalau ada sih yang 1 kilo, ada yang menggunakan 3 kilo gitu. Jadi tergantung fleksibelnya sih, mau seperti apa ukurannya. Cuma kan upper ini ada daya panasnya. Jadi jangan diletakkan di suhu sekitar 69 derajat kalau saya, 57 derajat. Jadi kalau 57 derajat itu upper itu akan pecah. Jadi usahakan simpannya itu di tempat yang dingin gitu loh. Atau yang tidak terlalu panas, kalau mungkin di mobil gitu kan. Itu aja sih.
2: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Teddy dan juga Pak Suhardi atas waktunya untuk berbagi informasi bersama RRI di sore hari ini. Baik, pendengar, tentunya demikian dialog kita mengenai tentang pentingnya aparat sebagai alat keselamatan gedung dalam mencegah kebakaran. Semoga dialog ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran kita tentang pentingnya memahami fungsi, cara penggunaan, serta perawatan aparat. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian bersama, tentunya resiko kebakaran dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan selamat bagi semua. Baik, saya Fidewati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
7: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
2: Korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan membayar uang ganti sebesar 890 tahun penjara. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak bulat karena ada satu majelis hakim yang menyampaikan bahwa Nadiem Makarim tidak bersalah atau hakim tersebut melakukan dissenting opinion. Dan berikut pernyataan hakim yang menyatakan bahwa Nadiem tidak bersalah.
3: Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur pembunuhan tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa.
4: Jalan Kulim, Kecamatan Payuns Kaki. Aksi penjamretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
5: Proses penampelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP, pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
4: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapan. Risa mengatakan aksi penjamretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
6: Sebenarnya juga cukup shock ya kak ya, dengan berita yang terima ada jamret di lingkungan sekitar kami, tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya ya kan kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya, supaya juga warga makin merasa aman tentunya kak.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senapan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak Pulau Bengkalis tidak hanya dikeluhkan pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengencer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios Murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
9: Subsidi dah 3-4 hari tidak ada. Itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari, 3-4 hari tak ada.
10: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
9: Kita belanja sendiri ke APMP. Kalau APMP, kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas operasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
8: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
11: Satu mingguan lah.
9: Satu mingguan di Bengkalis. Okay. Info-info kan dapat, apa mungkin ada dapat kabar, minyak juga susah. Seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
11: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pakning.
9: Oh, awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
11: Udah tahu dah.
9: Udah tahu.
11: Kalau Bengkalis susah, minyak udah tahu.
9: Akhirnya disipul di seberang.
11: Seberang.
9: Okay, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
11: Enggak.
9: Tapi tahu ya?
11: Tahu. Tepi jalan itu susah, Bang.
9: Tepi jalan memang tak nampak sama kali ya?
11: Tak nampak.
8: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya, kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
7: Dari Bengkalis kita ke RRI Tanjung Pinang, kehadiran fasilitas pendukung di tempat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan laporan Febrian Sah.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya melalui dukungan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bulangligi, Tanjung Uban, yang disalurkan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan dukungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan di ruang pelayanan publik sehingga sangat bermanfaat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menambahkan bantuan CSR dari Bank BNI difokuskan untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan publik di Pelabuhan Bulangligi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang semakin baik. Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bulangligi terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, dan modern.
13: Di Pelabuhan Bulangligi, jadi agar berhati-hati, jangan berdesak-desakan, ikuti sesuai dengan antrian, karena keselamatan saudara-saudara semua ditunggu tentunya.
12: Bantuan CSR dari Bank BNI tersebut diserahkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dengan nilai mencapai Rp200 juta. Fasilitas yang diberikan meliputi smart TV, kamera CCTV, mesin auto gate, kursi tunggu, serta charger station untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan pelabuhan. Reporter Febrian Sah, RRI, Tanjung Pinang.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
15: Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU Perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
16: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
15: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama PP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
17: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap

0: pengembang dan pemerintah daerah dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Panmusaki, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasyaraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Berikut kita dengarkan laporan Bobby Pebrianda dari RRI Padang.
2: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
3: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil, kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5. Tapi karena keterbatasan anggaran kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
2: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat kota di halaman kantor Wali Kota sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku inspektur upacara membacakan naskah pidato menteri yang menyoroti tentang era perubahan global yang bergerak cepat. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial saat ini sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan yang berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya, pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.
5: Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Adik yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang mega tidak akan bermakna tanpa diimbangi rekualitas SDM yang bermoral dan bermental baja.
4: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari segala kebijakan publik demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
6: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional

0: sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, mulai dari workshop Bunda Literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
1: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan se-Kota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
0: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
2: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak rohis tuh mereka, iya bu aku gak suka baca buku. Iya kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
0: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesenam andalannya, Abimayu Rafi dan Agung Suci Tatio Akbar, mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut kita dengarkan laporan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
5: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiyu Rafi dan Agung Suci Tantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Markos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Markos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama Riau di berbagai kejuaraan.
6: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur, ada bisnis. Ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiyu masih dalam proses. Saya bilang kemarin, saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
6: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu. Agung. Ke Jawa Timur. Dikarenakan atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap bisa bantu suka di negeri kita itu juga kan. Karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
5: Tidak hanya cabang olahraga senam, Koni Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khaira Januari ini melaporkan.
4: Kapila Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan juga darat. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
7: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman menyampaikan rasa syukur setibanya di kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut yakni KMP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke kota Tanjung Pinang.
8: Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru mabuk lagi.
7: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran, Rohan Khan, menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
9: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri kan rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini kan, pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kan. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal, karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
7: Kedatangan kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
4: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi dan Rem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno puji konektivitas kewilayahan Mokadim 0304 Agam. Berikut kita dengarkan laporan Joni Marbeta.
10: Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan.
11: Komandan Resor Militer Dandrem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan yang telah dibangun Kodim 0304 Agam saat melakukan kunjungan kerja ke kesatuan tersebut 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Dandrem 032 Wirabraja itu disambut langsung Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persip Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 0304 Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil Makodim 0304 Agam yang dinilainya berhasil menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Menurutnya, pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 0304 Agam itu telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Dandrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan rangsumando Padang Copang Kabupaten 50 Kota beristrikan Kolonel CAJ Dr. Kandidat Fasdawina SS Mhum yang juga Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan Abitrium Akmil dengan kecabangan Infanteri 1997 itu menjelaskan TNI Angkatan Darat telah membentuk Satgas Konektivitas Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. Dan ia menilai implementasi program tersebut di Makodim 0304 Agam telah menunjukkan hasil yang positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih.
12: Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan Kasat. Seperti apa Anda melihat Makodim 0304 Agam?
13: Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan, saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek. Harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu, walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan.
11: Selain itu, Danrem mengingatkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dan dirinya juga berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali ASI kepada keluarga prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Dan juga tadi malam, Danrem beserta rombongan mengikuti acara ramah-tamah yang berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balok sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Makodim 0304 Agam yang disambut Bupati Agam Beni Warles. Dan juga pagi ini, Danrem 032 Wirabraja mengunjungi Yonif TP 897 Singgalang di Lubuk Basung. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
4: Mendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut kita dengarkan laporan Widi Dwi Putria Liani dari RRI Padang.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Maheldi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
15: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya angka perceraian itu, menurut emak saya, adalah karena kurang memahami dan kurang bekalan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami. Yang lalu kita juga sudah minta, sudah bicarakan dengan perguruan tinggi. Di samping ada pembekalan yang akan berumah tangga, dan kemudian juga perlu ilmu pengetahuan tentang rumah tangga ini juga diajarkan kepada para siswa kita dan juga para mahasiswa kita minimal kelas 3 SMA dan kemudian ketika juga para mahasiswa. Apakah pelajaran tentang keluarga ini diintegrasikan dengan pelajaran yang ada ataupun juga akan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk itu?
14: Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk melalui pendampingan saat pembagian rapor di sekolah. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung implementasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Selengkapnya, kita dengarkan Aryo Wisnu melaporkan.
16: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas selain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
17: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Setiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
16: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
18: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, Nur Fatiha, kajian ini bertujuan menghimpun berbagai informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Bengkalis.
19: Harapannya nanti Kak, setelah adanya kajian-kajian ini, kita bisa melihat gitu Kak, bisa mendapatkan jawaban kenapa sih terjadi kelangkaan di bahan bakar minyak di Bengkalis ini.
18: Nur Fatiha menjelaskan penyusunan kajian saat ini masih menggunakan data dan informasi dari berbagai pemberitaan serta referensi yang membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ima.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Iya, hari ini dingin-dingin empuk ya, dari pagi sampai sore hujan ya. Apakah besok sama seperti hari ini?
3: Oke, baik Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami menyapa untuk selamat sore para pendengar setia Radio Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang, khususnya serta Kabupaten Kudus. Jadwalnya berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Dapat kami sampaikan untuk perakhiran esok hari, di pagi hari dominan cerah hingga berawan, kemudian di siang hari berawan dan masih terdapat atau potensi terjadinya peluang ringan yang dapat disertai dengan petir atau kilat sifatnya lokal atau tidak merata, terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga cerah. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 3 sampai dengan 25 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan masih berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
2: Apa imbauannya untuk esok hari?
3: Ya. Tentunya tetap waspada serta berhati-hati ya, karena memang peluang hujan terutama di siang hari dan di wilayah pesisir khususnya Pulau Kabupaten Bintan itu masih ada peluang.
2: Iya, kondisi cuaca seperti ini kira-kira sampai kapan nih Mas Robi?
3: Iya, ini sifatnya tidak lama ya kayak, karena memang dari dinamika atmosfernya saat ini terpantau ada sirkulasi siklonik atau pusat angin di sebelah utara Filipina. Bus dari Indonesia itu mengalami belokan, pola belokan atau belokan angin sirkulasi dan menyebabkan penumpukan massa udara sehingga terjadinya penumpukan awan-awan aktif yang dapat menghasilkan hujan. Baik. Persis di wilayah Papua atau Pulau Bintan dan sekitarnya sih fenomena
2: tersebut. Baik, terima kasih Mas Robi info cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore ya.
3: Ya, baik Karima, terima kasih Kak, selamat sore.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, pendengar, baru saja kita dengarkan ya informasi cuaca untuk esok hari untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Dan tentunya pada saat ini pendengar di Kota Tanjung Pinang masih gerimis ya. Tentu jalanan licin ya, bagi Anda yang saat ini sedang berkendaraan kami sarankan untuk tetap waspada dan hati-hati. Kurangi laju kendaraan Anda ya. Kalau mungkin tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah ya. Tapi enak-enaknya kalau untuk sore hari ini, menu makanannya yang panas-panas ya, yang hangat-hangat ya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda ya. Ada band Pesona.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Berikan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. STIE Pembangunan Tanjung Pinang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas PMD menyelenggarakan workshop pengelolaan dan manajerial badan usaha milik desa BUMDes tahun 2026 di Bintan pada 29 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan ini pendengar menjadi wadah peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu mengelola usaha desa secara profesional, akuntabel, dan juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rahmat Chartadi yang menjadi salah seorang narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan BUMDes merupakan instrumen strategis ya dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Namun keberhasilan BUMDes juga tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal usaha, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, kemampuan manajerial, serta inovasi dalam pengembangan potensi desa. Baik pendengar, sembari Anda mungkin saat ini masih beraktivitas atau sudah istirahat ya, kami temani Anda dengan lagu. Kali ini saya akan tunaikan request dari Cik Daud ya. Mau request dong dari Maudi Ayunda, Tiba-Tiba Cinta. Iya, akan saya putarkan ya. Dan Kak, untuk RRI Tanjung Pinang, apakah streamingnya RRI Tanjung Pinang kalau di Raih Bola di situ kah? Oh, kalau bola kita tidak live streaming ya, tapi di RRI Digital di radio bisa didengarkan ya sesuai dengan jadwal. Untuk setiap hari mungkin bisa diikuti ya perkembangannya melalui Pro 1 RRI Tanjung Pinang, berbagai informasi tentang bola tentunya kami hadirkan ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan saja ya lagu yang dipilih oleh Cik Daud ya. Selamat sore Cik Daud, semoga lagunya membuat hati Anda bahagia.

Pendengar, untuk informasi berikut ini tentang harga daging ayam ya. Harga daging ayam di Pasar Bintan Center kilometer 9 Tanjung Pinang ini masih berada pada kisaran normal, yakni Rp43.000 per kilogramnya. Berbeda dengan daging sapi yang mengalami penurunan penjualan. Permintaan daging ayam ini dinilai masih relatif stabil karena menjadi kebutuhan harian masyarakat ya. Dan pedagang kios daging segar Kasta Andika mengatakan penjualan ayam ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pelanggan tetap masih rutin ya membeli daging ayam setiap hari meskipun terdapat sedikit penurunan pada penjualan bagian tertentu. Andika juga menjelaskan pendengar seluruh ayam yang dijual itu berasal dari pemasok dalam kondisi hidup dan dipotong di rumah potong ayam milik sendiri yang telah memiliki sertifikat halal. Selain itu pendengar, petugas penyembelih juga ini telah mengantongi sertifikasi sehingga keamanan dan kehalalan produk terjamin. Menurutnya pendengar, sistem pengelolaan tersebut juga diterapkan pada usaha penjualan daging sapi yang dikelolanya. Dengan demikian seluruh produk daging yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan pangan dan juga kehalalannya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini akan saya putarkan lagu Ade Govinda featuring Fadli ya, Tanpa Batas Waktu. Untuk Surono, selamat sore Mbak, salam jiwa Nusantara dari kawasan Lereng Merapi, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Selamat sore ya buat Pak Surono. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Iya, Cik Daud, terima kasih kakak saya ada di Kota Loksomawi. Wah, Jawa ya. Terima kasih sudah mengikuti Pro 1. Ada Gibran Haika Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya ya, lagunya Birunya Cinta. Ya nanti kita cari ya untuk lagunya Birunya Cinta. Dari siapa ya Birunya Cinta? Sebelum itu kita dengarkan dulu ini ya, lagu dari Ade Govinda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berita berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional timnas sepak bola Jepang Hajime Moriyasu menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.co.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan informasi, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini pendengar, baik Federasi Sepak Bola Jepang JFA maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia.

0: Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi, MK, dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makanan bergizi gratis MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antara news.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang dengan narasi yang mengklaim mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Hasil identifikasi head moderation menunjukkan suara Yusuf Kala dalam unggahan dihasilkan artificial intelligence AI dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar memanipulasi foto Yusuf Kala saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 pada 2023.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, untuk lagu berikut ini saya tunaikan ya, pilihan dari Gibran Haikal, Tasikmalaya ya. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu sebenarnya Anda bisa ikuti ya acara Ruang Rindu setiap harinya pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa gabung ya di 27100 atau juga di live chat juga bisa ya. Ada Azwar Anes, ini Radio Tanjung Pinang Kepulauan Riau Kak. Iya, benar, ini Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam kenal ya buat Azwar Anas. Kita simak ya untuk lagu berikut ini ya. Helen Sparinga, Birunya Cintaku.

0: persiapan kafilah yang akan berlaga pada musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar simulasi penampilan atau training center TC sebagai bagian dari evaluasi akhir sebelum kompetisi berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan agar seluruh peserta ini dapat memanfaatkan setiap masukan dari pelatih sebagai bahan perbaikan, dan menurutnya pendengar, evaluasi yang diberikan itu harus menjadi motivasi agar peserta mampu tampil lebih optimal saat mengikuti perlombaan. Lis juga meminta bagian kesejahteraan rakyat Kesra mendokumentasikan seluruh hasil penilaian dan catatan pelatih, kemudian menyerahkannya kepada masing-masing peserta sehingga setiap anggota kafilah ini dapat memahami aspek yang masih perlu dibenahi dalam waktu yang tersisa sebelum pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang Erizal Abdullah mengatakan simulasi itu merupakan tahapan akhir dari pemasukan pemusatan latihan untuk mengukur kesiapan seluruh peserta. Sebanyak 54 peserta mengikuti simulasi sesuai cabang yang diikuti dan langsung menerima evaluasi dari para pelatih. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini saya tunaikan ya, lagu request dari Erna ya, Bu Erna, Nuansa Bening dari Vidi Aldiano. Ya, selamat sore untuk Bu Jamilah Sarhan. Semoga pada sore hari ini bahagia selalu, sehat selalu ya bersama keluarga tercinta dan semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI digital atau juga lewat radio di 98,3 MHz atau juga melalui chat live chat saya Rima Melati Az-Zahra ya. Ada Wida Zanafa, ada Naufal Anesta, ada Ardi Anggoro, terima kasih. Ada Madu Kelulut, terima kasih. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini Nuansa Bening ya, untuk Anda semuanya. Suasana makin dingin ya, semoga lagu ini menghangatkan suasana Anda.
1: Yep. J Flow right here.

Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pleno penetapan hasil sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai tahapan akhir yang krusial sebelum hasil SPMB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB diumumkan secara resmi kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung menegaskan bahwa keterlibatan berbagai lembaga pengawas eksternal dan internal ini merupakan bentuk komitmen ya untuk komitmen mutlak dinas dalam menjaga integritas mutu seleksi. Rapat pleno ini pendengar bertindak sebagai forum tertinggi guna memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan SPMB itu mulai dari pendaftaran online, verifikasi dokumen hingga penetapan kuota kelulusan telah berjalan patuh terhadap regulasi. Kepala BPMP Provinsi Kepri Warsita mengatakan positifnya terhadap pelaksanaan teknis SPMB tahun ini, sebagai UPT kementerian yang mengawal penjaminan mutu di daerah, BPMP Kepri menilai pelibatan banyak pihak dalam pleno ini merupakan langkah preventif yang sangat baik. Baiklah pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih stay ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau juga yang di live chat ya, ada Bu Erna. Makasih lagunya diputarkan. Iya, sama-sama ya. Kemudian ada Kak Jamilah ya. Selamat sore juga Kak Jamilah di Penyalai ya, kalau nggak salah ya. Sehat selalu, alhamdulillah hari ini saya sehat ya, cuma agak dingin sekali ya, karena dari pagi sampai sekarang udara di Kota Tanjung Pinang dingin karena hujan ya, dari pagi sampai sore, tapi sekarang sudah reda. Baik, untuk yang berikutnya saya juga akan menyapa ada ada Sri ya. Melo banget ya, jadi pingin nangis. Oh iya, benar juga ya lagunya tadi ya. Kemudian saya ingin menyapa yang masih mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ada Yanti saja. Kemudian ya, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk lagu berikut ini ada Afgan ya, untukmu ku bertahan. Semoga pendengar Pro 1 tetap bertahan untuk mendengarkan ya informasi-informasi yang kami hadirkan dan juga lagu-lagu hiburan ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pendengar, untuk informasi berikut ini masih dari rri.co.id. Sejumlah harga komoditas bahan pokok di Pasar Bintan Center kilometer 9 Kota Tanjung Pinang pendengar mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan itu terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, ya, tomat juga hingga wortel. Kondisi itu turut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pemilik kios bahan pokok di Pasar Bintan Center Ajuma mengatakan, pendengar, kenaikan paling terasa terjadi pada cabai merah. Saat ini cabai merah dijual dengan harga Rp62.000 per kilogramnya, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp55.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit relatif stabil di kisaran Rp54.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Dan selain cabai merah, pendengar, kenaikan yang lain juga terjadi pada cabai hijau yang kini dijual sekitar Rp52.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Sebelumnya, pendengar, hanya berkisar Rp30.000. Harga wortel juga naik, ya, harganya Rp16.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan tomat itu masih stabil di kisaran Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Untuk bawang merah, pendengar, kualitas baik kini dijual Rp46.000 hingga Rp48.000 per kilogram dari sebelumnya Rp38.000, sementara bawang putih naik dari Rp32.000 menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Adapun harga jahe dan kunyit masih tergolong stabil, itu di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Menurutnya, pendengar, penyebab kenaikan harga ini belum dapat dipastikan, namun ia mendengar berbagai informasi yang mengaitkan kenaikan tersebut dengan distribusi barang akibat antrian BBM maupun faktor lainnya. Sebagian besar, pendengar, pasokan bahan pokok di kiosnya itu berasal dari Batam dan sebagian lagi diperoleh dari pedagang di pasar setempat. Di tengah kenaikan harga, Ajuma mengaku daya beli masyarakat justru terus melemah dan ia menyebut penurunan transaksi sudah berlangsung selama lebih dari 3 bulan hingga berpengaruh terhadap omset para pedagang. Ya, tentu kita sebagai masyarakat ya bisa menyikapinya mungkin dengan, kalau biasanya beli per kilo, beli saja setengah kilo ya. Jadi mungkin bisa kita atur ya, kalau misalnya barang pada naik semua, kadang-kadang ibu-ibu atau perempuannya pusing untuk mengatur keuangan belanjanya ya. Tapi jangan pusing-pusing ya, dengar saja Pro 1, niscaya Anda akan punya ide bagaimana cara menghemat keuangan Anda. Baiklah pendengar, ada Adrian Marta Dinata, ku ingin kau tahu. Oh ya.

Iya, saya akan menyapa juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi kalau nggak salah ada Khairil ya, Khairil Rusli ya. Makasih sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk DIT lagu Tabola Bale nggak ketemu saya. Biasanya ini lagu-lagu daerah ya. Kalau lagu daerah itu bisa didengarkan di Pro 4 Tanjung Pinang ya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita beralih ke lagu Islami, dan untuk lagu-lagu Indonesia kita cukupkan dulu ya. Kita nanti juga akan mendengarkan tausiah atau santapan rohani, di mana nanti kita akan mendengarkan santapan rohani dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan judul tausiahnya yaitu keuntungan punya anak soleh. Baik pendengar, kita beralih ke lagu-lagu Islami ya. Akhir Zaman dari Farhani ya.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik keuntungan punya anak soleh, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah ayat 92 dan 267 dibacakan oleh Egi Rianto. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kemudahan-kemudahan yang kita terima. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambah-nambah nikmat yang telah diberikan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, menjadi keinginan yang terus kita idam-idamkan adalah ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Satu hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan betapa luar biasanya ketika hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang saleh dan salihah. Inna Allah azza wa jal la yarfa'ud darajata lil 'abdis salih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi akan senantiasa mengangkat derajat hamba-hambanya yang saleh fil jannati, di dalam surga. Fayaqulu ya rabbi annali hadhihi, fayaqulu bistighfari walatika laka. Sebuah hadis menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi, akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi di dalam surga nanti kepada hamba-hambanya yang saleh. Di antara hamba itu, mereka terkaget-kaget dengan sesuatu yang diberikan. Ada peningkatan demi peningkatan, ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan yang tidak terduga. Sampai terkaget-kaget dan mereka bertanya, apakah ini untuk kami? Untuk siapa ini? Fayaqulu bistighfari walatika laka. Maka disampaikan bahwa ini adalah karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penghuni surga ini mereka terkaget-kaget dengan kemuliaan, dengan fasilitas, dengan segala bentuk kemewahan yang diberikan, yang tadinya yang tidak tergambarkan, yang tidak disangka-sangka. Mereka terkaget-kaget karena sesuatu yang di luar dugaan. Amal-amal yang ia lakukan mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi terus Allah Subhanahu wa taala muliakan karena efek positif, karena apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena istighfar anaknya, karena amal-amal yang dilakukan oleh anaknya. Anak yang bagaimana bisa mengirimkan
sesuatu yang sangat luar biasa yang diidam-idamkan ketika di dalam surga nanti. Subhanallah. Kaum muslimin, pengingat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah idaman setiap setiap manusia. Ya, setiap mukmin muslim. Bagaimana suasana ini, di antaranya adalah kita yang mendapatkan. Ya. Perlu kita perhatikan bahwa berarti ini yang diberikan kepada orang-orang li abdis salih, lil abdis salih fil jannah. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan karena usaha kita. Kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan ketakwaan kita sendiri? Tentunya dengan sifat ketakwaan dan ketaatan kita, kemudian akan kita wariskan, kita ajarkan, kita didik anak-anak kita menjadi mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita melahirkan anak-anak yang soleh. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih." Aw waladin salihan yad'ulah. Ketika anak Adam itu telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salasin, kecuali tiga amalan yang tidak putus-putus, yaitu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kemudian terus bermanfaat bagi orang lain, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang saleh yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Rawahu Muslim. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu ada upaya yang serius. Bagaimana kita memotret kondisi diri kita dan pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya. Karena dari upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang nantinya akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi pilihan-pilihan proses pendidikan yang perlu ya, kita pastikan dari anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu perlu kita cek kembali bagaimana proses pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan, ya, bagaimana supaya anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Pendidikanlah kuncinya. Rubbu auladakum bis-salati wa huwa sab'ata sinin. Ajarkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan solat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu inda asar. Pukul. Ya, berikan ya sesuatu yang memberikan motivasi untuk bagaimana bisa menjaga sholat 5 waktunya. Ya, ketika umur 10 tahun ada satu sholat yang ditinggalkan. Ya, berarti apa? Membutuhkan keseriusan dan ya, keseriusan dan kedisiplinan dalam mendidik anak. Ya. Kemudian bagaimana? Ya, setelah mereka lulus SD. Ya. Biasanya mereka lebih akrab dengan teman-temannya.
Nah, ini perlu juga diperhatikan. Bagaimana sholat lima waktunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulan anak-anak kita ini. Maka kita akan melahirkan anak-anak yang soleh ini, tentu bisa dicarikan bi'ah, dicarikan lingkungan ya, yang tepat. Kalau bisa kita didik di rumah, mungkin ketika masih ya anak SD, kita masih mudah untuk mengendalikan, untuk menyuruh, untuk menyampaikan, karena memang anak-anak ini masih akrab dengan kita. Tapi begitu sudah lulus SD, ya, ini perlu. Ketika jenjang SMP atau SLTP, kemudian jenjang berikut, bagaimana? Kalau memang ya sulit kita kondisikan di rumah, maka diantaranya pesantren adalah menjadi alternatif. Karena apa? Karena proses pendidikan itulah ya, di pesantren akan sangat mendukung. Karena apa? Bukan hanya sebatas ketika sekolah saja, artinya 24 jam dalam pengawasan ya. Dengan 24 jam dalam pengawasan ya, dengan bi'ah yang baik ya, kemudian guru-guru, para pembimbing yang bisa dicontoh, inilah yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Sehingga di antara yang kita idam-idamkan, bagaimana tadi di dalam dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya dan anak keturunannya. Ya. Istri-istri dan anak keturunannya. Artinya apa? Kita akan bersama di surga. Karena ya, anak istri kita menjadi anak-anak yang soleh bersama di surga abadi insyaallah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan bagaimana memperhatikan pendidikan anak-anak kita, dan dari proses pendidikan ini menghantarkan kita sekeluarga bersama di surganya Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Ya. Namun kalau kita bisa menghindarkan dari fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pahala yang sangat agung, yaitu bagaimana kita bisa bersama ya. Bagaimana bisa bersama di dunia, dan nantinya juga akan bersama di akhirat, yaitu bersama di surga adennya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى. حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memberunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya. Atau

Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Apakah pada saat ini Anda sudah bisa menikmati santap malam? Semoga berkah rezekinya ya. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Wakapolda Kepri Brigjen Polisi Anom Wibowo membuka lomba stand-up komedi dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan diselenggarakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Wakapolda Kepri Brigjen Polisi Anom Wibowo mengatakan pendengar, tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya pendengar, stand up komedi bukan hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana menyampaikan kritik, gagasan, dan pesan moral yang membangun. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda dari Pasto ya, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya itu baru 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarip Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarip menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya

0: industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
1: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
4: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
5: Yang sekarang dan kembali 351 yang satu wafat dengan sekian di sana dan yang satu pulang pulang ke tempat kita bangga dan berbahagia.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong

0: serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, wakaf sabuk jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah.
6: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi umat Hindu, Anda dapat menyimak mimbar agama Hindu.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang cahaya purnama dan dilem. Bapak Ibu Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam siar agama Hindu. Namun, terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para maharsi bijaksana dan juga para terpelajar yang telah berkenan mengajarkan dan membimbing kita tentang pengetahuan Dharma sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, kata purnama berasal dari kata purna yang artinya sempurna. Purnama dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti bulan yang bundar atau sempurna. Pemujaan umat Hindu dalam hari suci purnama dimaksudkan atau ditujukan kepada Sang Yang Chandra dan Sang Yang Ketu sebagai dewa kecemerlangan untuk memohon kesempurnaan dan cahaya suci dari Ida Sang Yang Widiwasa dalam berbagai wujud ista dewatanya. Biasanya pada hari suci purnama, umat Hindu menghaturkan beberapa sarana persembahan di setiap tempat suci, baik di rumah keluarga maupun di pura. Pada umumnya, masyarakat Hindu sangat meyakini mengenai rasa kesucian tinggi pada purnama, sehingga hari purnama sangat disucikan karena waktu yang sangat baik bagi umat manusia. Dewa Sahayu atau hari yang sangat baik, oleh itu umat Hindu melaksanakan berbagai upacara karena waktu yang sangat tepat pada purnama. Hari Raya Purnama bermakna memohon berkah dan karunia dari Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menerangi dunia berserta isinya dan
membersihkan lahir dan batin dalam satu tujuan keimanan. Kebersihan secara manusia, lahir dan batin sangatlah penting. Badan perlu dibersihkan supaya segala kekotoran yang melekat pada diri manusia bisa hilang. Dan jiwa yang bersih dan baik, akan timbul pikiran yang baik juga. Badan yang bersih dan jiwa yang suci akan mendapatkan ganjaran yang baik juga. Kebersihan hati juga adalah salah satu hal yang pokok yang sangat penting, terutama saat memohon berkah dan anugerah kepada Sang Pencipta. Ajaran dan kepercayaan Hindu pada bulan purnama penuh, menurut agama Hindu, dewa dan widyadara widyadari turun berkenan membersihkan dan menyucikan alam semesta beserta isinya. Kebersihan diri mempunyai peran penting dalam kehidupan untuk mencapai keselarasan baik untuk kita sendiri, orang lain, lingkungan maupun terhadap Tuhan. Dengan kebersihan diri dan kesucian hati, kita akan diberikan kemudahan kebahagiaan. Kita sebagai umat Hindu hendaknya menjaga dan memelihara kebersihan hati dan pikiran yang utama, karena dengan itu semua hidup ini akan terasa lebih bermakna. Tujuan umat Hindu melakukan persembahyangan pada purnama yang datang setiap sebulan sekali. Ada beberapa tujuan umat Hindu melakukan persembahyangan pada hari suci purnama. Purnama pun ada beberapa jenis yang dihitung melalui sasi. Purnama tersebut merupakan pemujaan khusus kepada dewa-dewa tertentu yang bersemayam, sehingga pemujaan dan permohonan juga dilakukan berbeda. Purnama biasanya dikhususkan pada daerah tertentu atau pura tertentu oleh sekumpulan masyarakat tertentu yang memiliki hari piodalan. Purnama yang bertepatan dengan piodalan pura tersebut memiliki kekhususan. Biasanya umat Hindu menetapkan setiap pura yang ada di lingkungan terdekat lebih dahulu, seperti purnama yang dilaksanakan pada purnama Sasih Kapat atau Sasih Kartika, purnama Sasih Kawulu atau Sasih Palguna, purnama Kedasa atau Sasih Caitara, purnama Sasih Esa atau Sasih Jesta, purnama Sasih Sada atau Sasih Asada. Di samping umat Hindu merayakan hari suci purnama, umat Hindu juga merayakan hari suci Tilem. Hari suci Tilem merupakan perbawa Sang Hyang Rudra sebagai perwujudan Sang Hyang Yama Dipati
atau dewa kematian yang memiliki kekuatan pralina. Di hari suci Tilem juga umat Hindu secara tekun melakukan dan melaksanakan persembahan dan pemujaan kehadapan Ida Sangha Widiwasa. Persembahan hari suci Tilem dimaksudkan agar umat Hindu yang tekun melaksanakan persembahan dan pemujaan pada hari suci Tilem, supaya ketika seseorang meninggal, rohnya tidak diberikan jalan sesat atau neraka, namun sebaliknya diberikan jalan yang terang atau swarga loka oleh Yama Dipati. Ini terdapat dalam lontar Purwana Tatwa Warika. Begitupun menurut petunjuk sastra agama Hindu, dalam lontar Purwagama menuntun umat Hindu agar selalu melaksanakan suci laksana, meningkatkan kesucian diri di hari suci Purnama dan juga di hari suci Tilem. Pelaksanaan hari suci Tilem mengandung makna yang sangat tinggi dalam arti pada penekanan dan pelaksanaan catur yoga, yang dimana kita diharuskan menyucikan stula sarira atau badan kasar, suksma sarira badan halus, dan ananta karana sarira atman. Jadi makna hari suci Tilem yang dirayakan pada bulan mati, ketika langit gelap tanpa sinar bulan, yang bertujuan untuk melakukan pemujaan yang ditujukan kepada Dewa Surya, sembari memohon harapan di saat melakukan pemujaan dan persembayangan berkenan dewa-dewa melebur kekotoran atau mala yang terdapat dalam diri manusia. Di hari suci Tilem diyakini bertepatan dengan Dewa Surya beryoga atau bersemedi. Umat Hindu juga memohon keselamatan kepada Sang Hyang Widiwasa. Hal ini bisa kita lihat dalam praktik dan pelaksanaan hari suci Tilem. Hal ini juga dapat ditemukan praktik-praktik keagamaan Hindu seperti Tawur Kesanga, Siwaratri, Eka Dasarudra, dan Panca Walikrama. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, Purnama dan Tilem merupakan hari suci yang mempunyai makna yang sangat tinggi dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Purnama Tilem mengandung permohonan suci kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Chandra dan Dewa Surya yang mampu menghancurkan segala kekotoran atau mala yang melekat pada diri manusia. Dengan ketekunan dalam melaksanakan yajna dan persembahan suci saat purnama dan hari suci Tilem,
ketika Dewa Yama Dipati menjemput, senantiasa kita diterangi perjalanan kita oleh Surya Chandra Lintang Renggana. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinan.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
8: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
8: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
3: Raka, jangan nangis terus sih, nak.
4: Ibu ini capek.
2: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
3: Akhirnya, kamu diam, nak.
5: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
3: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
5: Alhamdulillah, lancar, Sit.
2: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
5: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
3: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
5: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
2: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari

0: tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
1: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
2: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
3: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
2: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
1: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
4: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Berikan selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Saya Erita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang malam untuk edisi hari ini ya. Hari terakhir di bulan Juni tahun 2026. Dan di malam hari ini seperti biasa kita di hari Selasa ada Mbak Mirta Yolanda. Kami juga akan ngajak Anda bersama bergabung di Ngobras bersama dengan Mbak Mirta Yolanda dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini terkait dengan siap sekolah atau sekedar cukup umur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 di malam hari ini. Saya Erita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda ya di Ngobras malam hari ini bersama dengan Mbak Mirta Yolanda. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah hadir ini. Selamat malam Mbak Mirta.
1: Selamat malam Mbak Erita.
0: Udah lama nih kayaknya kita gak bersua dan bersay hello di udara.
1: Betul sekali.
0: Oh benar ya.
1: Benar ya.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, tapi kita malam hari ini terkait dengan siap sekolah atau sekedar hanya cukup umur. Nah, ini memang menjadi problematika bagi orang tua ini, khususnya bagi anak yang masuk jenjang pertama sekolah dasar, betul ya Mbak ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Tapi kok agak kecil soalnya Mbak Mirta ya?
1: Iya, ini juga kayaknya kecil.
0: Oke, sambil-sambil kita iniin. Tapi kalau dilihat memang saat ini, memang tidak hanya saat ini, itu menjadi dilema bagi orang tua sejak beberapa kebelakangan ini mungkin ya Mbak ya.
1: Iya, memang setiap
0: tahun ajaran baru.
1: Setiap tahun ajaran baru, khususnya Juni ya.
0: Iya, Juni,
1: Juni ya.
0: Ya.
1: Nah. Khususnya di bulan-bulan pertengahan Juni gitu. Mm-hmm. Nah, itu pasti jadi momen-momen gitu ya. Sebenarnya yang khawatir adalah orang tuanya, bukan anaknya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, anaknya mah biasa aja, biasa ye, sekolah aja, ye, sekolah gitu ya.
1: Iya, banyak orang tua yang mulai sibuk nyari sekolah untuk anaknya gitu ya. Tapi karena mungkin banyak juga yang datang ke psikolog karena ya butuh dari

0: apa minta surat keterangan gitu ya, sehingga anak saya ini udah bisa nggak ya masuk SD gitu ya, karena persyaratannya seperti itu. Nah, fenomena ini sangat menarik Mbak, karena banyak yang ngerasa orang tua itu anaknya udah bisa nulis, anak saya udah bisa nulis loh, udah bisa baca loh gitu, udah bisa berhitung, bahkan gunain HP gitu ya, gadget dengan baik banget gitu. Nah, tapi kan bukan itu menjadi patokan ketika anak itu siap dan sudah bisa masuk SD. Gitu. Jadi di sini kita akan meluruskan gitu ya, yang dikatakan anak ini siap atau hanya mungkin ya batasannya karena umur gitu. Siap itu yang seperti apa, yang dimana anak bisa mengikuti aturan di sekolah itu seperti apa, anak yang sudah matang masuk SD itu seperti apa sebenarnya
1: ya gitu. Jadi bukan hanya bisa membaca dan bisa tulis aja,
0: betul,
1: tetapi ada yang harus menjadi perhatian. Selama ini memang tolak ukur orang tua pasti, oh anak saya udah bisa baca nih, udah bisa nulis nih,
0: betul,
1: bisa, padahal nggak itu ya Mbak ya.
0: Iya, karena memang dari kacamata psikolog klinis sendiri dan tumbuh kembang itu ada aspek tersendiri yang memang dinilai bahwa anak ini sudah siap, anak ini sudah matang dalam sisi psikologisnya, sehingga dia mungkin bisa dikatakan sudah mampu mengikuti pelajaran di sekolah dasar.
1: Nah itu dia. Nah kita ingin tahu nih sebenarnya seperti apa dari sudut pandangnya gitu ya. Karena memang kalau dulu syarat mutlak untuk sekolah dasar itu harus berusia 7 tahun.
0: Betul.
1: Dulu ya Mbak ya.
0: Dulu.
1: Dulu. Itu makanya 7 tahun itu ya itu masuk gitu. Enggak sampai 7 tahun ya belum bisa masuk,
0: belum bisa,
1: gitu ya.
0: Malah sekarang bergeser 5 tahun 6 bulan.
1: Anak-anak sekarang memang 5 tahun udah ngoceh udah banyak, membaca juga sudah gitu ya. Nah, itu bukan berarti bisa gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu mungkin kita pengen tahu nih Mbak, seperti apa nih, bagaimana cara kita orang tua untuk melihat ini dari sudut pandang psikolog sendiri untuk kesiapan masuk sekolah seperti apa?
0: Oke, sebenarnya sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat dulu anak yang siap sekolah itu apa ya, gitu kan? Kenapa kok harus siap gitu ya? Dalam arti kesiapan sekolah itu kondisi di mana anak itu sudah mateng gitu.
1: Mateng ya?
0: Mateng. Sudah memiliki kematangan yang cukup untuk mengikuti tuntutan pembelajaran. Tuntutan belajar dan juga mungkin ya bersosialisasi di sekolah gitu. Jadi tuntutan belajar itu seperti apa aja, aspek yang penting dilihat dari kesiapan sekolah itu apa gitu ya. Kesiapan kognitif atau kesiapan di dalam cara berpikirnya. Ya mungkin kalau secara psikologis ya mungkin disebut, misalkan kita melihat taraf kapasitas kecerdasannya atau mungkin IQ gitu ya. Nah di sini kalau siapan kognitifnya itu berupa dia bisa nggak sih anak ini mengikuti atau memahami instruksi yang diberikan oleh gurunya, gitu. Terus bisa ngikutin pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terus punya pemikiran yang memang sesuai dengan usianya, usia sekolah usia berapa, 7 tahun. Jadi yang misalkan anak yang berada di usia di bawah 7 tahun, dia berusaha untuk mengikuti usia kemampuan dari anak usia 7 tahun. Kebayang ya? Gitu. Jadi kapasitas kesiapan kognitif ini ya mereka harus mengejar teman-temannya yang memang mungkin usianya memang usia yang sudah siap untuk sekolah. Gitu.
1: Berarti itu yang harus menjadi perhatian ya.
0: Itu yang pertama.
1: Yang
0: keduanya adalah kesiapan untuk perhatian dan konsentrasi. Kebayang nggak anak yang belum siap gitu, anak yang sudah siap tentu dia harus duduk diem. Ini SD nih, kebayang SD dia duduk diem terus mendengarkan instruksi dari guru. Penjelasan dari guru, terus mengikuti semua kegiatannya. Ya kan? Terus gak mudah terdistraksi. Misalkan ada temennya yang lagi main ngobrol, dia akhirnya ngobrol juga. Nah, kesiapan itu yang harus kita lihat. Gitu. Jadi terus juga dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana. Misalnya apa? Guru mau menyuruh anak untuk yuk kerjakan halaman sekian. Atau baca halaman sekian. Nah, anak bisa mengikuti instruksi itu. Gitu. Itu kan juga fokus di dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah kesiapan emosi. Gitu ya, kesiapan emosi di mana anak enggak mudah untuk stres. Stres terhadap apa? Terhadap pelajaran atau tugas-tugas yang mungkin dia tidak bisa.
1: Okay.
0: Atau dia tidak mengerti gitu ya. Dan dia bisa menerima koreksi. Nih anaknya mungkin salah satu, salah dua dari soal yang diberikan guru. Nah, dia tidak boleh tergugah, atau bukan tidak boleh, mungkin secara emosional dia sudah paham akan salah dan benar dari tugas yang diberikan gitu. Terus mampu menunggu giliran.
1: Antri.
0: Ya, antri. Kan kelihatan anak SD kan kadang masuk sekolah, masuk bel, dia harus baris. Kadang ada yang nyerobot kemana-mana. Betul. Gitu ya. Nah, di situ anak sebenarnya ketika siap, dia sudah bisa menunggu antrian, giliran. Okay. Dia seperti itu. Nah, yang keempat adalah kesiapan sosial. Kesiapan sosial itu di mana dia bisa berinteraksi dengan temannya, baik dengan anak-anak yang usianya yang di atasnya kepada guru.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Terus mampu berbagi, mampu bekerja sama ketika ada kerja kelompok, ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama, dan yang terakhir itu perlu adalah mampu mengikuti aturan. Aturan adalah ketika bel masuk, dia masuk. Ketika bel keluar main, dia istirahat, tidak mengerjakan pekerjaan sekolah gitu. Nah, aturan-aturan itu yang harus dipahami anak. Itu yang dikatakan anak sudah siap secara sosial. Nah, yang terakhir adalah kemandirian. Gitu ya, Mbak. Kemandirian ini di mana? Ya tentu pasti anak udah harus bisa makan sendiri, mengambil bukunya sendiri sesuai dengan mata pelajarannya, pergi ke toilet sendiri, terus bisa merapikan barangnya sendiri, dan juga tentu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak lagi seperti anak TK yang semuanya dibantu oleh gurunya gitu. Nah, kesiapan itulah yang harus diperhatikan agar anak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah, seperti itu, Mbak.
1: Ada 5 poin nih yang
0: menjadi poin yang memang ya, kita menjadi poin penting banget ketika anak diminta untuk melihat apakah anak ini siap atau tidak secara psikologis.
1: Nah, itu dia ya, yang menjadi perhatian orang tua ketika ingin anaknya masuk sekolah, khususnya di sekolah dasar ya.
0: Iya. Dan mungkin satu tambahan.
1: Taman.
0: Dari adalah bahasa.
1: Oke. Okay.
0: Bahasa, bagaimana anak bisa mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan.
1: Artikulasi juga jelas.
0: Artikulasi jelas. Kadang maaf, ada anak yang masih pelo gitu ya, ya masih kurang bisa ngomong R. Nah, itu tentu masih, anak-anak tersebut masih butuh stimulasi begitu.
1: Oke, okay, nah itu makanya ketika di kelas 1 itu juga memang kemandirian yang harus menjadi perhatian. Jadi tidak ada lagi orang tua yang menunggu anaknya
0: Masuk. Iya, anak nangis-nangis mau masuk kelas.
1: Enggak mau gitu.
0: Iya, gitu.
1: Nah, itu dia. Nah, itu terlepas dari umur umur dan lain sebagainya, tapi yang penting itu adalah poinnya 5 yang jadi perhatian orang tua ketika anak masuk sekolah dasar khususnya. Nah, kenapa ini menjadi perhatian nih, Mbak? Supaya kalau dilihat saat ini kan ini tidak menjadi perhatian para orang tua ini.
0: Betul.
1: Anak bisa membaca, bisa menulis, itu menjadi patokannya.
0: Patokannya.
1: Betul nggak sih?
0: Benar.
1: Walaupun
0: benar,
1: umurnya tuh belum sampai 6 tahun juga mungkin belum, mungkin 6 tahun setengah juga belum gitu kan. Tapi karena sudah bisa lancar membaca, menulis juga lancar, artikulasi juga lancar, itu dianggap sudah oke nih gitu. Mengapa orang tua berpikiran seperti tidak memandang yang seperti 5 poin, 6 poin tadi yang disampaikan tadi?
0: Nah, itu sebenarnya kenapa orang tua itu seringkali memberikan atau pengen cepet-cepet gitu ya untuk anaknya bisa masuk dengan cepat gitu ya. Nah, ini pertama itu adalah mungkin karena ada faktor sosial, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kenapa dia dikatakan faktor sosial? Karena terkadang orang tua melihat gitu ya. Melihat kekhawatiran keluarganya yang lain, sepupunya yang lain gitu ya, yang membuat anaknya pengen juga untuk ikut-ikutan masuk gitu okay. ya. Nah, di sini mungkin karena antusiasme orang tua juga ada yang kekhawatiran anaknya takut tertinggal.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Takut ketuaan di SD.
0: Nah, takut ketuaan, takut ngelihat sepupu, takut ngelihat tetangga, anak tetangga kok udah masuk, anak saya belum kan gitu. Sedangkan dia udah bisa baca, udah bisa nulis, udah bisa apa gitu ya. Akhirnya muncul khawatir, cemas ya. Tadi yang Mbak bilang takut ketuaan gitu ya, kan nanti dihitung itu ya kuliahnya nanti usianya segini gitu ya. Padahal sebenarnya perkembangan anak itu nggak sesuai dengan kecepatan yang sama antara satu anak dengan anak yang lain gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Yang penting itu bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang berkembang sesuai dengan usianya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Terus juga mungkin kemampuan akademik itu jadi tolak ukur bagi orang tua, di mana, oh anak saya udah bisa baca nih, oh anak saya udah bisa nulis, sudah bisa berhitung, sehingga ketika anak saya sudah siap itu dia menyimpulkan anak udah bisa sekolah.
1: Mm-hmm.
0: Padahal sebenarnya puncak dari anak siap itu adalah ada yang namanya psikologi adalah piramida learning,
1: okay.
0: piramida belajar. Nah, piramida belajar itu menulis, berhitung, membaca itu piramida paling tinggi.
1: Okay.
0: Dan itu biasanya berada pada usia 7 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Itu kalau misalkan ada sih gambarnya, kita nggak bisa lihat di sini ya. Nah, itu paling paling atas Mbak piramidanya. Mm-hmm. Ketika piramida ini diselesaikan sama anak semua, makanya mudah anak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, tentunya piramida yang paling akhir, yang paling bawah dasar itu adalah mengaktifkan seluruh sensori yang ada di dalam diri anak itu. Contohnya okay. apa? Makanya ketika kita TK pernah nggak kita diajarin melompat?
1: Betul.
0: Kita diajarin untuk apa? Kayak bentuk pesawat terbang,
1: okay,
0: gitu ya, gerakan-gerakan itu. Terus kita mencicipi mana rasa yang manis, asin, di TK kan seperti itu ya.
1: Iya.
0: Asin, manis. Nah, itu untuk apa? Untuk mengaktifkan sensori-sensori yang ada di dalam diri anak tersebut. Ketika semuanya sudah aktif, maka dia level piramidanya akan naik. Naiknya kemana? Ke motorik.
1: Oke.
0: Okay. Motoriknya apa? Yaitu mengetahui di mana huruf A, mengetahui bagaimana cara menulis huruf B. Nanti naik lagi ke atas gitu. Naik lagi adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi. Setelah itu naik lagi ke yang ke tingkat yang paling tinggi tadi. Nah, ketika piramida itu sudah teraktifkan semua, nah itulah yang menjadi fondasi kuat bagi anak untuk bisa belajar. Nah, disitulah anak bisa belajar dari piramida itu adalah regulasi emosi, keterampilan sosial, perhatian, konsentrasi, dan kemandiriannya. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya kalau dijabarkan satu-satu panjang sebenarnya, Mbak. Bisa jadi seminar.
1: Betul. Gitu. Tapi kan ini kan memang sudah masuk ajaran baru juga sudah masuk pendaftaran juga sudah mulai nih kan, Mbak. Nah, bagi apa nih dampak yang timbulkan jika poin tadi orang tua hanya beranggapan anak saya sudah bisa membaca, bisa menulis, ngomong juga sudah oke. Okay. Masuk sekolah, dampak apa yang ditimbulkan meskipun mungkin secara kemandirian ataupun beberapa poin yang Mbak sampaikan 6 tadi itu, hanya cuma 3 yang boleh, tapi 3-nya lagi itu belum dapat anaknya, apa dampak ditimbulkan?
0: Oke, nah itu bisa aja beberapa dampak atau yang terjadi pada anak mungkin ya kembali lagi anak kesulitan di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan akademis tadi.
1: Oh, itu dia dampaknya.
0: Iya.
1: Pastinya.
0: Nah, juga bisa membuat anak mungkin ya mungkin muncul kecemasan gitu ya, kecemasan kenapa saya belum bisa melakukan itu gitu kan, saya belum mampu melakukan itu, atau malah dampak-dampak yang terlihat adalah sikap anak
1: okay.
0: yang belum bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah. Pernah seperti contohnya tiba-tiba orang tuanya datang gitu ya, terus mengatakan anak saya udah masuk SD tapi kenapa anak saya belum bisa nulis, atau anak saya di kelas itu kata gurunya berjalan aja gak mau ngikutin gurunya gitu kan, atau mungkin di kelas dia gak mau ngerjain PR, nah gak mau ngerjain tugas. Nah, jadi masalah-masalah itu bisa timbul seperti itu. Nah, itu yang terjadi yang akhirnya membuat situasi ini menjadi perlu perhatian yang sangat penting bagi anak-anak ketika memutuskan apakah dia siap atau tidak dalam masuk SD ini, begitu.
1: Oke, itu yang ini ya. Oke, baik. Mungkin kita buka line telepon nih pendengar untuk Anda mungkin yang ingin diskusi bersama Mbak Mirta terkait juga mungkin sudah nih sudah terlanjur dari segi usia sudah masuk ini kan. Mungkin ada yang bisa menjadi perhatian kita orang tua. PR apa yang harus dilakukan orang tua yang anaknya sudah terlanjur terdaftar dan diterima? Apalagi kalau sekolah swasta itu tidak terlalu memprioritaskan umur gitu ya, Mbak. Ada juga kan ada bisa masuk. Nah, apa yang orang tua lakukan? Anak saya sudah terlanjur nih. Aduh, nak mundur enggak mungkin.
0: Iya.
1: Sudah bayar.
0: Sudah bayar. Sudah bayar mahal-mahal gitu ya.
1: Nah, apa sudah lakukan? Silakan, Mbak.
0: Oke, mungkin yang bisa dipersiapkan orang tua adalah bangun rutinitas kegiatan gitu ya. Rutinitas harian teratur ya, kembali mungkin yang tadi saya jelaskan fondasi dari pembelajaran. Mungkin orang tua bisa searching apa sih sebenarnya yang dibilang Mbak Mirta itu piramida learning gitu ya. Bisa dibaca kok gitu. Nah, piramida learning. Jadi dari piramida learning itu bisa dibikin rutinitas harian yang teratur gitu ya. Kurangi penggunaan gadget. Gitu. Kenapa begitu? Nah, penggunaan gadget yang berlebihan ini yang bisa menurunkan konsentrasi anak gitu ya. Bisa menurunkan pemahaman daya tangkap anak. Nah, itu hati-hati. Terus latih kemandirian anak di rumah. Nanti di mana dia bisa memahami menyusun bukunya gitu ya, apa yang akan dia lakukan besok gitu kan. Nah, latih kemandiriannya itu. Misalkan dia akan pakai baju apa sehingga dia tahu nih aturan-aturan apa yang harus dia biasakan dan itu akan terbawa ke sekolah.
1: Oke.
0: Beri kesempatan dia untuk main. Kadang pulang sekolah kan gak ada main nih. Atau mungkin orang tua mungkin kasih kesempatan untuk ngejemputnya lama gitu ya. Kasih waktu 20 menit, 15 menit untuk dia bisa main dulu dengan teman-temannya sehingga kemampuan sosialnya bisa terbangun gitu. Terus juga bikin satu aturan gitu ya. Aturan sederhana yang bisa diikuti oleh anak sehingga ketika anak terbiasa dengan aturan di rumah, dia akan bisa melihat aturan itu juga harus dilakukan di sosial. Baik itu di sekolah gitu. Nah, terus baca buku tentunya, terus ajak diskusi karena kan di sekolah juga pasti akan ada proses diskusi, proses berkelompok gitu ya. Nah, terus juga fokus pada perkembangan menyeluruhnya, tapi jangan pada kalistung. Mungkin kalistung juga penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kesiapan psikologis anak, bagaimana perkembangannya. Oh, mungkin ada yang namanya milestone gitu ya. Nah, kita lihat tahap perkembangan anak ini udah sesuai enggak gitu ya dengan tahap perkembangan anak saya. Misalkan, oh di usia segini dia harus bisa lompat gitu ya. Nah, anak saya ternyata belum bisa naik tangga aja masih takut-takut gitu kan. Nah, itu yang harus kita ajarkan sehingga dia terlatih. Gimana caranya? Ya ajak ke tempat permainan yang memang bisa mengajak dia untuk berani kayak outbound yang didep di tempat permainan. Nah, itu juga salah satu bagian dari melatih perkembangan anak gitu.
1: Itu yang menjadi PR bagi orang tua yang mungkin anak sudah terlanjur ini ya. Dari segi usia mungkin belum 7 tahun tapi sudah bisa masuk SD, mungkin itu PR yang bukan PR ya. Iya, PR lah untuk menjadi perhatian tidak hanya melihat dari nilai akademik aja tetapi dari psikologi anak, apakah anak saya nyaman di sekolah gitu ya, Mbak ya.
0: Ya, mungkin yang sepentingnya misalnya bukan lebih ke PR ya, Mbak, tapi lebih kepada menstimulasi. Jadi istilahnya kalau anak sudah masuk ke sekolah bukan berarti udah selesai tugasnya gitu ya. Tetapi kita masih tetap untuk menstimulasi anak gitu. Menstimulasi apa? Ya tadi sesuai perkembangannya, apa yang dia butuhkan disesuaikan dengan usianya gitu. Karena sekolah pun juga kadang enggak nggak 100% dia ada di sekolah gitu ya, nggak 24 jam di sekolah gitu, dan hanya memberikan inti-inti dari tugas-tugas yang diberikan, materi yang diberikan, dan selebihnya tentu diberikan di rumah gitu.
1: Oke, baik. Dan juga mungkin kalau apa, gimana sekolahnya tadi, nah, enak? Enak.
0: Ya.
1: Enak apanya? Bisa main gitu ya.
0: Betul, bisa itu, main.
1: Berarti itu bisa dianggap bahwa anak-anak enjoy gitu, Mbak, kalau jawabannya seperti itu.
0: Bisa saja dianggap enjoy, atau bisa saja anak bingung mau ngomongnya gimana.
1: Oke.
0: Ya kan? Beda misalkan gimana di sekolah kemarin atau tadi gitu ya. Ya senang soalnya teman saya gini. Kan ada anak tipe yang seperti itu. Kenapa bisa beda? Gitu. Kembali lagi, apakah anak ini sudah matang secara kemampuan bahasanya?
1: Oke.
0: Bahasanya bahasa ekspresif. Dia bisa mengekspresikan apa yang dia
1: alami,
0: apa yang ingin dia sampaikan. Tapi ketika ada anak yang ya gitu aja sih, biasa aja, B aja gitu kan. Nah, ini maksud B aja itu seperti apa? Kan abstrak nih gitu. Apakah anak malas untuk ngejelasinnya secara emosi nih?
1: Yeah.
0: Atau malah mungkin anak sulit untuk mengekspresikan kembali apa yang terjadi? Nah, okay, kembali stimulasinya tadi, fondasi belajarnya tadi gitu.
1: Oke, okay. Atau memang betul-betul B aja gitu.
0: B
1: ya?
0: Aja.
1: Mbak, ini kan tadi kita ngomong tentang anak yang masuk sekolah dasar.
0: Mm-mm.
1: Ada juga orang tua yang galau nih ketika masuk anaknya ke TK atau PAUD gitu tuh.
0: Mm-mm.
1: Di usia berapa? Ada yang beranggapan bahwasannya, ah nantilah walaupun hanya di PAUD ataupun di TK itu hanya bermain-main dan belajar hanya sekilas-sekilas gitu aja.
0: Mm-mm.
1: Tapi taklah, kasihan lah nanti jam tidurnya mengganggu gini-gini. Nah, apakah ada juga yang menjadi perhatian bagi orang tua untuk anak yang masuk sekolahnya yang mungkin di PAUD ya, PAUD atau TK gitulah.
0: Oke, sebenarnya kalau untuk masuk PAUD atau TK itu gitu ya, kembali lagi sebenarnya aturannya kan kalau dari sekolah itu 4 tahun ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Atau malah ada yang lebih kecil lagi,
1: kelompok 3 bermain
0: tahun,
1: namanya.
0: Kelompok bermain gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita nggak bisa mengatur dari usianya, okay, tapi gimana lagi, gimana anak bisa belajar untuk bersosialisasi tujuannya, apalagi TKA gitu ya. Anak-anak yang masih belajar, dia mengenali lingkungan akademi dulu, dia mengenali gimana cara bersosialisasi, sebenarnya tujuannya itu.
1: Okay.
0: Dan mengaktifkan tadi fondasi learning, karena aktivitas fisik itu pasti banyak di kelompok belajar dan TKA. Tapi untuk TKB itu biasanya lebih kepada mengarah kepada pelajaran-pelajaran yang memang
1: ya,
0: sudah ya menyesuaikan dengan tuntutan nanti di SD gitu. Kayak udah mulai berhitung, tapi kan tetap berhitungnya dalam bermain, bukan belajar yang memang realnya, tapi bermain sambil belajar begitu. Karena di usia itu memang otak anak dibuat untuk bermain gitu. Di usia 5 tahun anak itu masih senang bermain. Anak itu masih senang suka mengeksplor apapun, dan dia masih sulit untuk bisa memahami aturan yang ada.
1: Oke. Okay.
0: Makanya kadang, aduh, saya suruh anak saya ngerjain PR kok dia nggak mau ya Bu, gitu kan. Aduh, saya suruh anak saya nggak melakukan ini kok nggak mau ya, gitu. Karena apa? Karena ya otaknya memang main.
1: Baik.
0: Gitu di situ.
1: Mbak, ini ada yang bergabung sama kita di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Erna, Mbak Miranda.
0: Iya.
1: Mbak Mirta Yolanda.
2: Mbak Mirta Yolanda, apa kabar?
0: Alhamdulillah Pak.
2: Dari tadi telepon berdering-dering, tadi angkat oleh Peter.
1: Oh iya, nggak kelihatan berdering-deringnya.
2: Ah, bagaimana ini? Ya?
1: Soal mata saya fokus ke Mbak Mirta. Oke, Pak Umar, silakan Pak Umar.
2: Kalau Pak Umar mulai dari anak sampai cucu, tidak ada yang nama PAUD, tidak ada yang nama TK, langsung SD. Kenapa begitu? Kalau di TK, di PAUD itu biayanya 1.800.000. Ada yang 2.000.000. Uang bulanan 200. Kebanyakan anak itu main-main malah di TK, baik pun di PAUD.
1: Oke.
2: banyak bermain. Kalau saya punya pendapat, itu merugikan saya juga.
1: Baik.
2: Lebih bagus kakaknya mengajar di rumah. Kakaknya kan tidak TK, tidak PAUD, tapi kakaknya pintar juga.
1: Oke.
2: Jadi kakaknya mengajar di rumah, satu tambah satu berapa? Dua, dua tambah dua berapa? Empat. Kan? Empat tambah empat, lapan. Lapan tambah lapan berapa? 16 katanya. Jadi di rumah anak-anak itu berhitung banyak kakaknya yang mengajar di rumah.
1: Oke, okay. Berarti usia berapa ternyata cucu cucu atau anak Pak Umar tuh masuk SD pertama kali?
2: Apa tuh?
1: Usianya berapa?
2: Umurnya kalau di dulu kan 5 tahun lebih masih sudah bisa, sekarang kan nggak bisa. Atau 6 tahun lebih pun belum bisa. Tapi kalau saya tengok ada satu rumah sekolah itu baru umur 6 tahun lebih aja, atau 6 tahun setengah udah terima gitu.
1: Kalau dulu kan harus 7 itu ya.
2: Dulu kan harus 7. Tapi sekarang saya tengok dulu kan 5 tahun lebih aja udah boleh masuk.
1: Iya, soalnya anak saya yang pertama itu 7 tahun harus bisa, di baru tahunnya, bisa.
2: Anak saya itu yang pertama dulu umur 5 tahun lebih aja. Dia bekas kaum kepengen mau sekolah, didaftarkan kan, diterima. Jadi tiba peraturan baru masuk 7 tahun baru bisa sekolah. Tapi dalam pada itu ada satu rumah sekolah menerima umur 6 tahun setengah itu menerima masuk.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi anak saya enggak ada TK, enggak ada PAUD.
1: Baik.
2: Jadi sekarang ini ada pula ganjarannya harus tamat surat mengaji. Dia memang bisa dia mengaji, tapi surat mengajinya tidak ada. Tapi dia mengaji pandai, dia mengaji sama neneknya misalnya di rumah kan. Tapi dia mau masuk sekolah SMP enggak bisa.
1: Baik.
2: Dia harus ada sertifikat surat ngajinya. Sedangkan neneknya sudah meninggal, mau sama apa mau sertifikatnya kan. Ini. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu mau sekolah?
1: Oke, okay, baik.
2: Cuma ini saya pertanyaan saya kepada Mbak Yolanda ya. Mbak Merta lah.
1: Baik.
2: Jadi bagaimana caranya, Mbak? Kalau diminta surat keterangan apa, surat keterangan gurunya, neneknya sudah tak ada.
1: Oke, baik.
2: Jadi bagaimana sekarang ini harus ada surat itu, surat keterangan ngaji. Tapi sekarang banyaknya anak-anak itu lari ke swasta. Karena bapak mana-mana yang mampu ke swasta. Kalau gitu terus terangannya nggak mampu kan.
1: Baik, Pak Umar.
2: Makan pun anak-anak yang ngasih.
1: Baik.
2: Itu aja Fitra Insani.
1: Terima kasih, Pak Umar.
2: Mbak Merta.
0: Iya, baik, Pak Umar.
2: Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing Pak Umar kita nih dengan malam ini. Oke, mungkin tanggapi silakan, Mbak.
0: Oke, memang memang ada ya sekarang sekolah SMP ya, mau masuk SMP untuk
1: SD SMP harus pakai surat.
0: Oh, pakai surat ya sekarang ya, anak siswa.
1: Anak saya.
0: Itu ya. Ya itu kembali lagi ya. Kadang kan soal yang saya tahu ada wisuda santri juga gitu ya, untuk bisa dapat sertifikat. Mungkin sertifikat ini maksud Pak Umar ya.
1: Sertifikat situ keterangannya sertifikat dan juga atau surat keterangan aktif mengaji.
0: Nah, mungkin dari surau gitu ya.
1: TPA,
0: dari TPA.
1: Tapi kata Pak Umar kan tadi
0: iya. Itu sih mungkin ngajinya di rumah. Mungkin bisa Pak Umar berkoordinasi gitu kali ya dengan surau yang di dekat rumah, karena memang kalau untuk kembali lagi surat menyurat tentu itu yang punya
1: pemerintah.
0: Betul sekali.
1: Tapi tadi Pak Umar katakan nggak pakai TK langsung SD. Itu sebenarnya dari segi psikolog anak sudah pasti lebih siap ya Mbak ya.
0: Nah, tergantung dari anaknya. Tergantung dari anaknya kenapa, ya mungkin bisa saja gitu, anak nggak pakai TK langsung ke SD bisa saja, tergantung dari fondasi piramidanya tadi, piramida learningnya. Kalau memang di rumah dia belajar di fondasi tentang sensori motornya sudah aktif gitu ya, anak bisa bermain, berlari gitu ya, terus memanjat, bersepeda, bermain sama teman gitu kan,
1: bisa suruh ke warung gitu kan,
0: terus mau nunggu giliran gitu kan, terus juga dia bisa kendaliin emosinya gitu. Terus juga mungkin anak terbiasa bermain tanpa didampingi orang tua gitu kan. Nah, terus atau mungkin dia juga bisa fokus. Jadi piramida learningnya sudah aktif semua, bisa saja tanpa perlu lewati tahap-tahap tadi gitu. Nah, tentu stimulasinya harus apa ya, harus aktif di rumah gitu.
1: Oke.
0: Tapi gitu ya, ada tapinya.
1: Apa itu?
0: Zaman sekarang bisa nggak kayak gitu? Nah, itu dia jadi pertanyaan kan gitu.
1: Betul.
0: Karena aktivitas yang kita lakukan sekarang dengan dulu itu akan beda. Pertanyaannya kenapa gitu? Karena anak-anak sekarang lebih banyak fokusnya ke gadget.
1: Betul.
0: Jadi fondasi learningnya banyak yang belum aktif. Kenapa begitu? Nah, inilah yang menjadi kenapa surat keterangan atau tes kesiapan ke sekolah itu sangat penting, karena melihat dari kesiapan yang 5 tadi awal saya jelaskan. Gitu.
1: Oke, dan itu juga dianjurkan oleh aturan saat ini bagi anak yang tidak pas usia sesuai dengan ketentuan pemerintah gitu ya, Mbak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Karena apa? Karena anak yang terlalu banyak paparan gadget itu pasti akan sangat sulit untuk konsentrasi. Dan okay, aktivitas fondasi learning paling dasarnya itu belum aktif.
1: Banyakkah orang tua yang mengajukan permohonan surat ke Mbak Mirta untuk itu?
0: Untuk saat ini banyak sekali, Mbak.
1: Gitu ya. Kan setiap tahun nih?
0: Iya, dan tahun ini lagi banyak banget.
1: Itu rata usia berapa?
0: Di bawah 6 tahun.
1: Oke, baik. Dulu kecil tidak TK. Anak pertama 7 tahun sesuai aturan saya ikut. Ikut anak kedua karena dia lahirnya di awal. 7 lewat.
0: Oke.
1: Okay. Pas 7 ya, 7 lewat lah jadinya. Yang nyangkut itu kan di Agustus pasti di setelah ini kan. Yang ketiga 6 tahun setengah. Ini juga 6 tahun setengah. Karena dua-duanya swasta. Tapi ya itu ya, kembali Mbak Mita sampaikan, pasti emang nyangkutnya tuh di sekolah. Dia mengantuk.
0: Iya.
1: Dia tidur, terus dia nggak fokus. Betul. Gitu. Itu nyangkutnya tuh di situ sih memang.
0: Pasti seperti itu, karena memang ya rata-rata anak belum, ya mungkin dibilang belum matang, tapi aspek-aspek, bukan semua aspek ya Mbak ya, mungkin ada beberapa aspek di mana dia belum matang dalam hal itu. Nah, itulah yang membuat kita butuh menstimulasi itu gitu, supaya anak bisa siap sih dengan ketika dia masuk ke sekolah.
1: Oke, okay. Ini ada juga ya mungkin yang bisa membedakan nih Mbak, untuk membedakan keterlambatan perkembangan dengan variasi perkembangan yang masih normal bagi anak yang mungkin usianya belum nyamput, yang belum pas, ataupun sudah membedakannya. Untuk membedakan dia keterlambatan perkembangan mengikuti atau dengan variasi perkembangan yang mungkin, oh ini udah memang oke, statusnya ada itu.
0: Bisa saja.
1: Bisa
0: seperti itu.
1: Dari contohnya mungkin Mbak, dari kasat mata mungkin bagi orang tua yang bisa menilai apa itu?
0: Ya tentu dari perilakunya sih sebenarnya ya gitu. Bisa menilai bahwa dalam tanda kutip normal atau tidak gitu ya Mbak ya. Jadi ya tentu ya kita akan lihat, itu akan terlihat dari observasi gitu ya. Pertama perilakunya, tentu ya perilakunya apa, aktif, terlalu aktif kan gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, ya terlalu aktif sampai usia 7 tahun. Kok masih nggak berkurang-kurang gitu ya. Terus juga cara bicara, bahasa. Masih ada pengulangan-pengulangan bahasa yang memang biasanya hanya muncul pada anak-anak yang berada di usia 3-4 tahun. Atau bahasa-bahasa planet. Nih, maksudnya bahasa-bahasa yang kita nggak paham nih apa bahasanya gitu kan.
1: Betul.
0: Ngomong
1: bahasa planet itu teringat anak ya.
0: Gitu. Terus juga kalau kita ngomong sesuatu instruksi dia nggak paham.
1: Okay.
0: Gitu, jadi banyak sih yang bisa kita lihat seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Di terakhir ini Mbak, apa nih pesan bagi orang tua nih yang masih bingung memilih tak cukup umur atau memang sudah siap sekolah ini Mbak?
0: Oke, okay, sebenarnya Jadi fenomena bahwa kita kadang terpaku pada membaca, menulis, berhitung gitu ya, sebenarnya bukan bagian dari hal yang perlu kita lihat sangat penting. Memang penting gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi kita melihat apakah sebenarnya anak itu bisa mengendalikan emosinya, berinteraksi dengan teman, mandiri, serta bisa perhatian dan konsentrasi itu sudah cukup gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, itu terjadi karena fondasi anak itu harus kita kuatkan dulu.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Anak akan lebih siap menghadapi tuntutan jika fondasi learning itu sudah kuat. Mm-hmm. Gitu. Jadi keputusan untuk masuk anak ke SD itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya, tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa anak kita ini sudah siap gitu. Sudah siap secara fondasinya sudah matang.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Dia bukan hanya siap belajar tapi sudah siap bertumbuh gitu ya, bertumbuh, beradaptasi dan menikmati proses belajarnya tadi gitu.
1: Baik.
0: Jadi kalau bisa jangan paksakan anak gitu ya. Perlu masuk SD yang lebih cepat itu bukan keuntungan.
1: Mm-hmm.
0: Jika anak harus berjuang terlalu keras untuk mengikuti tuntutan sekolah yang terlalu dini gitu. Sebaiknya ketika anak masuk SD pada saat dia benar-benar siap.
1: Mm-hmm.
0: Proses belajar itu akan jadi lebih menguntungkan pada anak karena akan memunculkan rasa percaya diri, ya kan, tumbuh kembangnya lebih baik dan potensi anak akan lebih optimal secara tumbuh kembangnya. Gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Mirta, edukasinya di malam hari ini. Kita memang harus banyak belajar juga sebagai orang tua tentang bagaimana kesiapan anak ya masuk sekolah. Dari segi tidak hanya umur yang dipandang, tapi bagaimana kemandirian anak itu bisa sehingga tidak putus di tengah jalan.
0: Iya,
1: yang berdampak.
0: Betul.
1: Banyak kali kasus-kasus yang berdampak memaksakan anak ya Mbak ya.
0: Banyak Mbak.
1: Banyak sekali berdampaknya, mungkin tidak dalam waktu dekat tapi bisa jadi jangka panjang.
0: Bisa aja terlihat misalnya di usia di kelas 4, kelas 5 gitu atau SMP pun bisa.
1: Bisa. Karena ada kejenuhan.
0: Betul.
1: Karena kejenuhan ya.
0: Dan biasanya mungkin yang ternampak itu adalah faktor emosi. Terus faktor-faktor ya tugas-tugas gitu.
1: Oke, okay. Banyak sekali film-film juga apalagi di negara Korea yang banyak Korea, Cina, Jepang. Itu yang mumpes sekali kan anak ya.
0: Betul sekali.
1: Okay.
0: Tuntutannya
1: lebih tinggi dibandingkan kita di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Mirta edukasinya di malam hari ini. Dan terima kasih juga Anda pendengar yang sudah menyimak siaran kita pada malam hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Saya Rita Pitansani pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Kak Pat.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini bersama Erita Fitra Insani ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 Erita Jepinang 0811 7789830, kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Lagu kita, lagu Indonesia tahun 90-an ya, 90-2000. Silakan untuk ada yang ingin request lagu, salam-salam, saya sapa untuk telepon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.

0: Tapi kami hujan dari pagi.
1: Subuh, kami di sini subuh dan tuh.
0: Oh, sama.
1: Hujan juga lagi gitu kan. Mm-hmm. Tak apa-apa, yang penting kita sehat kan.
0: Alhamdulillah, berkat doa abang sehat kami.
1: Tambah-tambahan lah ya.
0: Tambah nakan nasi.
1: Tambah apa kata orang? Tambah montel.
0: Ah, tambah semok. Apa lagu kita malam ini, Bang?
1: Lagu yang dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad yang mana dulu nih?
1: Jamilah.
0: Aduh Jamilah.
1: Katanya Pro Satu Tanjung Pinang mau ada acara karaokean gitu.
0: Katanya Bang Jamilah tuh 86 loh, Bang.
1: Tak masuk, ya?
0: Tak masuk.
1: Oh, dia 92.000-an gitu. Oke, dari hari parentangnya lah.
0: Hari parentang. Itu baru banget tuh 2010 ke atas.
1: Iya ke? Oh, kalau gitu ini wali aja lah. Wali pun tak masuk. Capek karena lagu-lagu itu.
0: Ini kalau abang mau ya, ada deh, Erita ada pilih beberapa. Ada Brori Marantika, Dewi Lu dan Karisma Cinta, Ani Carrera, Aku Benci, Rian Pesesa, Cintaku Sebening Kaca. Kemudian dari ada Inka Kristi, Rela. Inka Kristi ini banyak nih, mau yang mana? Atau Nika Ardila, atau dari ada... Dari Andiliani, Satu Cinta. Kemudian Dot, Jangan-Jangan.
1: Oh, dari Niki Ardila aja lah.
0: Niki Ardila yang mana?
1: Kalau untuk judulnya, Bang Gepal, serah aja sama Erita ya.
0: Yang macam mana lagunya?
1: Yang kayak kita dulu-dulu di...
0: kita dulu pula.
1: Untuk kita kuliah-kuliah dulu, lagu-lagunya tuh.
0: Suara Mama Hati, Roma. Sandiwara Cinta, Mama Aku Ingin Pulang, Ku Tak Akan Bersuara.
1: Sandiwara Cinta aja lah.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Kita masih ingat kan waktu kita
0: ingat lah, abang paling banyak sandiwaranya.
1: Sarapan kita di kantin, sarapan di kantin gitu kan.
0: Aduh.
1: Gila, gila. Salamnya untuk Erita, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Umar juga, Pak Kumis, Kang Irwan, ada Ile, ada Bang Udin, ada Kak Din, Kak Nang Mardu, Bunda Permata, Bunda Selasih, Kak Wik, Kandeng juga, nih Anjang, ada Sarina, QQ. Yang lain kita salam satu untuk semua,
0: Okay.
1: Untuk Arita sekali lagi, Bang Apa, ucapkan terima kasih karena dah angkat telepon, Bang Apa. Hati-hati pulangnya, okay?
0: Okay.
1: Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Gafar, Erita sapa kembali. Halo.
2: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu, sehat Mbak Erita.
0: Alhamdulillah sehat. Mama kemana aja?
2: Mama di hatimu lah selalu.
0: Ah, masa sih beberapa pertemuan tidak ada mama?
2: Masa iya?
0: Iya, kemana? Mudik kah? Balik kampung?
2: Di hatimu lah mamanya.
0: Oh, patutlah berat hati ini.
2: Malam ini cantik ya, putih-putih ya.
0: Kok tahu?
2: Oh, tahu
0: putih-putih hantu kali, putih-putih. Gimana?
2: Manis.
0: Manis.
2: Rasanya empedu. Enggak juga lah ya. Katanya durian enggak kita.
0: Aduh. Gimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah makan?
0: Tadi makan jam 4 sore.
2: Lah, jam 4 sore. Uh-uh. Sampai sekarang belum makan.
0: Belum makan.
2: Pasti sama kita.
0: Iya kah?
2: Iya, barusan saya makan durian.
0: Durian lagi.
2: Nah, gini Mbak Tita, kata Mak Dani kan, suntuk-suntuk, Pro 1, lihat obras. Buka kulkas lah, makan durian kan.

0: dibuka.
1: Wih, sedap lah durian.
0: Tapi tak semua, tak berani, cuma berapa potong aja.
1: Betul, jaga-jaga.
0: Karena belum terisi nasi, belum makan.
1: Harus makan. Oke, okay, yeah. Kalau gua apa nih, Mah?
0: Rasa rindu dari Kardi.
1: Kardi rasa rindu.
0: Kardi, belakangnya Y, Kardi. Bukan I, Y, Kardi. Rasa rindu. Kangen juga sama Mbak Isita nih. Udah satu minggu tak masuk pro satu.
1: Iya, kemana? Garbi.
0: Di rumah lah dengan pro satu.
1: Masa sih?
0: Ya, Mak Dani kan selalu mendengar pro satu, walaupun di mana saja selalu di hati pro satu.
1: Patutlah. Kau bilang mana Mama Dani nih?
0: Apa-apa yang penting semoga pada sehat semualah.
1: Amin.
0: Gitu ya. Dikasih kelancaran segala urusannya buat teman-teman di udara semuanya gitu ya kan.
1: Oke.
0: Selalu setia. Oke lah, salam-salamnya Mbak Erita ya.
1: Oke, lanjut.
0: Salamnya terutama buat Mbak Erita, selamat bertugas, semoga sehat, ntar pulang hati-hati, jaga keselamatan, hujan, tengah malam, yang penting jaga keselamatan di jalan raya.
1: Baik.
0: Tadi ada Uncle Gafar, buat Bunda Sulami, buatnya Kak Uya ya, Kakak Uya. Protes Kakak Uya. Ya tak apa-apa, malam promosi tak apa Kak Uya, Bang Uya. Bang Lukman, buatnya Kang Irwan, Mbak Dinda, Kak Deli, buatnya Kak Berlian, buatnya Putih Merica, buatnya Mbak Epa, buatnya Ilek, buatnya yang Pak Umar, tadi ada Pak Umar masuk di obras, dengar juga Mak Dani. Terus buatnya Pak Kumis, tak lupa juga buatnya Bung Aye di Bungkulu, semoga dikasih kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya ya.
1: Baik.
0: Terima kasih, pulang hati-hati loh, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Dani, Erta sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Putra?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Ini Putra kan?
1: Betul sekali saya.
2: Sehat Putra.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Kita lagu nanti kita.
1: Boleh, Pak Umar lagu apa?
2: Kita kan udah tahu juga nama Pak Umar kan.
1: Apa?
2: Rita masuk kan, Pitra masuk kan udah tahu nama Pak Umar.
1: Oh, tahu suaranya.
2: Iya, Pitra kan udah tahu suara Pak Umar kan.
1: Iya.
2: Gak bisa nyamar ya. Kalau assalamualaikum, mereka Rita pun tahu juga Pitra Insani.
1: Oke.
2: Lagunya ini Jadi Dores kemarin sudah. Kalau Mas Prabu tuh sukanya yang penyet lagu ayam mana tak? Dari Barat Arja. Ayam. Bermacam-macam ayam.
1: Kalau nggak salah ada tadi ayam.
2: Ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada ayam rendang, ada ayam bakar.
1: Oke, ada.
2: Ada ayam kapret. Nah, pernah suka tuh Mas Prabu tuh.
1: Mm-hmm.
2: Kalau Peter kan suka juga kan? Ayam rendang, ayam gulai, ayam goreng, ayam kopret, suka kan?
1: Mm-mm.
2: Nah, suka kan? Nah,
1: yeah.
2: Mas Prabu suka tuh. Itu rumah lama-lama di Tanjung Pinang, itu masakan orang Tanjung Pinang. Enak katanya. Iyalah, lagu ada ya?
1: Ada.
2: Salam-salamnya, tamar utama untuk Petra Insani, baliknya hati-hati ya.
1: Mm-hmm.
2: Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki ya.
1: Amin.
2: Jadi Mama yang kedua, Mama Dani, pertama tadi Angga Gapar ya.
1: Mm-hmm.
2: Orang tiga sekitarnya, termasuk ilik semua, Ibu Nafsia ya. Mama Dani, semuanya orang Kijang lah di Singkong. Orang Tambling Tanjung, yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah ya. Semua orang teman Tanjung. Udah tu putri merica di air raja, dia ni sedang berendam nih. Dia sanggup dia berendam nih. Orang tambah hujan dia sanggup sama berendam dia putri merica tu. Jadi yang kalian komen-komen gitu Kak Putri, tak usah ditanggapi lah. Dia kan ada yang komen dia kemarin kan. Tak usah ditanggapi, masa bodoh aja lah dia. Putri merica sekitarnya ya, Bang Merdu, Mak Rosi, sekitarnya Batu 10 ya. Batu 13, Bang Herman, Bang Udin, Jalan Mesra, sekitar Batu 13, Batu 8, Bang Herman, dah lama tak masuk ya. Nah, udah tu untuk Mbah Mos, yang Mbah Mos, Putra Jawa, Mak Ros, Bu Sinta, semua disenggol ya di daerah Kampung Jawa ya. Ada tu Pak Marlis Markan di Lembah Purnama juga, orang tua kita masuk Pak Marlis. Ada tu untuk Bunda apa yang di Puncak, Bunda Yeni.
1: Oh iya, Bunda Yeni.
2: Ah, Bunda Yeni di Puncak semuanya ya. Orang Puncak di Senggol habis, Sarina Kiu di Batam, Pengaperi sudah ya, Kak Yus Pekanbaru, Ibu Isal di Pekanbaru, Pak Jumali di Pekanbaru, orang Pekanbaru sekitarnya, Tajudin Minahasa di Sulawesi, Sulawesi sekitarnya, Teh Dinda di Bogor, orang Bogor sekitarnya, Kang Irwan, dia asyik nonton besok nanti ada bola tak malam?
1: Ada jam 12.
2: Jam 12?
1: Jam 12, jam 3 sama jam 6 kok gak salah ya.
2: Oh jadi gak ada, biasanya gak ada Halo RRI ya ya?
1: Kayaknya ya kok Pak Umar kalau gak salah tadi. Ada 3 hari besok tuh, tanggal 2, 3, tanggal 1 Juli itu ada 3. 3...
2: 1 Juli itu? Jadi gak ada Halo RRI besok tuh, opini pun tak ada mungkin ya?
1: Sebentar ya, kita cek dulu. Besok itu, oh jam 4, jam 8, ya gak ada.
2: Ada ya?
1: Jam 00, jam 4 subuh, sama jam 8.
2: Jam 8 ya? Berarti ini Portugal versus ya?
1: Jam 00 ini nanti, oh di sini belum, jadwalnya belum ini ya?
2: Belum nampak ya?
1: Ada tadi Pak Umar tapi nggak nampak, nanti kita cari.
2: Jam 7, jam 6, jam 8 ya? Ya tadi Manado, Palu ya? Kalimantan, Bang Edo, semualah. Kak Deli juga Batu Lima ya. Semua-semualah, mana yang tak tahu namanya mohon maaf aja tak tersenggol. Tapi yang, mana yang termasuk menyenggol semua ya.
1: Baik.
2: Fitra.
1: Baik.
2: Besok tanggal 1 Fitra. Besok makan enak lah Fitra tu.
1: Setiap hari makan enak insyaAllah.
2: Jaga-jaga juga durian tu lah nanti. Rentang nanti.
1: Iya siap.
2: Jangan disalahkan buah, awak yang salah.
1: Siap.
2: Pak Umar sikit orang telepon. Masalah durian, masalah pelam, masalah rambutan. Jangan, buah tu tidak disalahkan.
1: Baik.
2: Kita menjaga makannya.
1: Okey.
2: Bisa sebiji ataupun sebutir dua butir udahlah. Itu aja Fitra ya.
1: Baik Pak Umar.
2: Yup, selamat bertugas. Mohon maaf kalau ada kesalahan Pak Umar ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa nih telepon yang keempat ya. Abis ini kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memang ada lagu. Sehat, berita.
1: Sehat, Bang Ile.
3: Alhamdulillah.
1: Ramai di sana tuh kayaknya.
3: Salah cuma buat 3/4 lah. Dendi, Yunda, Yunda, Anu, itu aja. Yang lainnya pada keluar.
1: Oh, tak hujan kah?
3: Hujan yang rindih-rindih. Kadang-kadang ini enggak. Kalau tadi pagi ya lah hujan terus.
1: Oh sama berarti ya.
3: Ya, satu langit.
1: Iya.
3: Langit satu pulang lagi ya.
1: Iya pulang.
3: Iya murah itu kan.
1: Oke, okay, lagu apa nih malam ini Bang Ilek?
3: Lagu apa yang
1: Bang Ilek mau lagu apa?
3: Lagu 66-an.
1: Hah?
3: Lagu tahun 90-an.
1: Tahun 90-an.
3: langsung apa ya, sering membuat kan. Bisa gak kalau pambers?
1: Pambers, sungguh cek tahunnya yang mana aja gitu ya?
3: Nah, ini kita langsung duluan lah.
1: Oke, sebentar. Tahun 90-an kok enggak ada di sini ya?
3: Ada ya,
1: tapi di atas sini enggak ada. Sambil kita cari nih, bagi like mau lagu apa? Mama mau salam tuh siapa dulu?
3: Mereka Odin masuk Odin?
1: Belum.
3: Belum, Odin udah masuk. Enggak main Odin rumah gua ada ya.
1: Oh iya kak?
3: Iya. Waktu itu kan waktu itu kan Rika nyesek siang ya. Aku lagi ngomong Rika ngomong Mas Prabu masalah-masalah lagi seinggang. Jadi katanya Prabu nanti masuk lagi jang kan. Tahunya sorenya jam 3 kurang lah. Tiga sedikit datang Odin.
1: Oh.
3: Dan tadi sama Zaki. Zaki sama Riki. Pas pulang aku lagi sholat kan. Jadi mau tak mau pengen pergi sholat ke teras udah hijab. Nah, dia lagi mau Dani masuk mau udah siap ya kan. Jadi gua dengar azan ke sholat ya nggak bisa lah. Tak mau lah ya kan.
1: Oke lah kalau kayak gitu.
3: Ada lagi ya?
1: Nggak masuk banyak atau lagu ini ada Dewa 19 kangen, Krisye pergilah kasih, Slang terlalu manis, kayak
3: slang
1: terlalu manis.
3: Ah, iya. Terlalu manisnya boleh begitu ya.
1: Dia ada terlalu manis atau mawar merah, mau yang mana?
3: Terlalu manis.
1: Baik. Oke, salam tuh siapa?
3: Salam tuh sama Rita ini tuh malam ini lihat kan Wiki. Cuma tangganya bikin nama dan nama Rika ya.
1: Amin.
3: Untuk para penyiar, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mas Adrian, Wiki, mantannya udah di sini. Tuh, mau nelpon dari di Bogor, sama di Bandung, Ayi, Menggudu, Yusuf, Jambi, Yusuf, Batam, Rabu atau di mana di Dompa atau di Gua Delima nih tadi Pekal Batu Rabu.
1: Oh iya kak.
3: Nah, iya lah cuma lagi view tuh Pangkal Perembalai Mas Bulut Perembalai. Tuh Ojek Ira Panjang, Budi Pak Erman Pak Gumis, Mengutman Alit yang 20. Apa Rica yang di cerita yang di 18?
1: 18. Pak Ahmadi.
3: Pak Ahmadi, aku lupa nama Ahmadi. Aku nanya Pak Goda aja kan, Pak Ahmadi, Pak Dani, Udepa, Unusia, yang Uju, Mas Ima, Mak Rika, Rilasi masuk.
1: Oke. Okay.
3: Julian, Bunda Permata, Jukondo, Bunda Rika, untuk Bu Hani, Bunda Sulami, untuk Uya sama Pak Demang. Lagi ya, semua lah.
1: Oke.
3: Okay. Ini untuk nih untuk Pak De Budi sama Bude Ibu Noviani.
1: Mhm.
3: Kan untuk Ibu Lini It sudah sembuh. Untuk Samsul keluarga sama yang Jahal Bikasam. Adik keluarga sama ya adik adik di kanannya Samsul Iwan. Itu untuk semua-semuanya lah, undang berat tuh.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih, rezeki mau panjang.
1: Amin.
3: Terima kasih, ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum, Riga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ile, di Kijang. Kita ke lagu dulu ya. Untuk lagu request oleh Bang Gafar dan juga Mama Dani dan Pak Umar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami buka kembali untuk orang yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Pak Lukman. Salam, masih hujan kah?
1: Gerimis-gerimis aja, Mbak.
0: Baik. Mau lagu apa kita malam hari ini?
1: Rela
0: dari Inka ya? Inka?
1: Iya, ya, Inka Christy.
0: Inka Christy, baiklah.
1: Salam ya Mbak ya, pertama buat Mbak Rita, selamat malam, selamat tugas. Terus salamnya ada Bang Uden, Bang Herman juga. Terus ada Ilek juga, ada Mak Dani, ada Om Selami juga, ada Putri Marija. Terus ada Kak Deli juga, ada Kak Belian. Terus ada siapa lagi? Ada Mak Rika juga. Terus ada Yang Ucu, ada Dang Merdu juga. Terus ada siapa lagi, ada Pak Kumis. Terus ada Teh Linda juga. Ada siapa lagi ya, ada Pak. Terus ada ini, lupalah, ada Muhammad, lupalah satu nih. Lupa terus nih.
0: Oke.
1: Buat Pak Demang. Terus ada Uya juga. Terus ada yang buat semua lama dari penyampaian yang pertama sampai yang terakhir di salon semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Okay.
1: Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman ya, Pak Lukman di Teluk Bakau, di belakang Pak Lukman Rita sapa. Halo.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Adindaku.
0: Ya, saya.
2: Apa lu gua sampai ragu nyebutnya aku. Pakai konsep Bang Lukman. Jangan sampai ingat sendiri aja. Ada lagu deh.
0: Lagu apa?
2: Di sini aku menanti.
0: Dari siapa itu?
2: Iis Sugiyarti. Di sini aku menanti. Di sana engkau menunggu. Ada tak?
0: Ada dong. Hari-hari diputer, masa enggak ada.
2: Jadi ceritanya gini, di sini aku menanti, di sana engkau menunggu.
0: Iyalah tuh.
2: Kebalik-kebalik lah bahasa. Iyalah. Salam pertama buat adikku yang sudah bertugas, bahagia dan ceria selalu ya.
0: Thank you.
2: Nah, salam lagi. Tadi ada Balukman ya. Ada Pak Umar tadi ya, Abang Herman juga, ada Kadang Merdu, Kak Berlian ya, Kak Karina Tiu, Ibu Nasya, Ibu Cinta ya, salam juga buat Yang Ucu ya, ada Ibu Irma, Ibu Yeni, Ibu Rina, Putri Merica juga ya, Bunda Sulami, ada Mak Anjar dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat, Macem Mah ya, ada Nek Manda juga, Pak Kumis, saya tak lupa Bang Ile ya. Ada juga Rizky ya, kawannya Bang Ile itu Rizky ya, dia ya. Salam juga buatnya, siapa lagi ya, Kak Jamilah ya, di Pulau Penyalai. Ada juga Bang Jais, ada Mama Rika, Dinda di Bogor ya, sama Ridwan juga. Ada yang pertama TBK ada ya.
0: Oke.
2: Salam Gombal ya kan.
0: Iyalah.
2: biasa lah deh di udara kan.
0: Iya, biasa.
2: Menggemar, rayu merayu biasa.
0: Dia, beliau terlalu banyak menghayal masa lalu.
2: Asal yang jalau dia boleh lah. Ada Bang Andi juga ya, tak lupa salam buat Kak Siska, Ibu Hani ya. Mak Rosi juga, ada salam juga buat Usup, Fauzi ya di Batam, Pak Demang juga ya. Bang Iman ya, maksud Bang Iman ya. Ada Kak Deli juga ya di Batu Lima, ada Pika di Manado. Salam juga buat Mbak Perida ya di Sulawesi Selatan, di Palu. Tajudin juga ya, ada Bang Edo ya. Semuanya mengucapkan salam sehat.
0: Baiklah.
2: Bagi orang tak lupa, salam mesra.
0: Siap.
2: Itu masih berkata, salam mesra-mesranya.
0: Baiklah. Terima kasih, ada Bang Udin di kilometer 13. Saya bacakan WA dulu ya yang sudah masuk ini dari dari Oma Sulami. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Erita, Fitrah Insani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau minta lagu dong, Leto judulnya Ruang Rindu. Mau senggol-senggol, Oma Juju yang lagi denger, hai Oma Juju. Kak Ida, Mama Dani, Eyang Ucu, Putri Merica, Pak Kumis, Bang Udin, Pak Umar, Bang Gafar, Mas Prabu, salam juga buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Erita, sekeluarga, amin, terima kasih. Terima kasih Oma, salam buat Ilek. Bang Ilek, kata Oma, jangan salah-salah dong menyebut nama Oma. Oke, di belakang Oma saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kamu kemana aja?
3: Di rumah lah.
0: Oh, hujan lain lah, di rumah aja hujan.
3: Nah, itu kemana hujan-hujan, dingin deh.
0: Betul, dingin.
3: Betul, dingin kan?
0: Betul.
3: Gatik.
0: Pasti nak makan aja ningunya.
3: Apa gede lah.
0: Jangan kau tanya lagi, sayang. Kak, mau lagu apa kak?
3: Hari ini kan sudah ceria, semalam galau, siang galau, 3 kali lagi bola gue kalah.
0: Oh, penggemar bola ternyata.
3: Enggak lah. Itu malam kok kayak main tahu.
0: Malam lagi ini yang main Pantai Gading melawan Norwegia. Itu jam
3: Pantai
0: 00.
3: Gading. Pantai Gading Norwegia di malam ya?
0: Iya, ada nama Pantai Gading ya. Kira Pantai Gading itu di Indonesia aja.
3: Iya. Kita tinggi.
0: Iya.
3: Pantai Gading.
0: Lagu apa nih maunya?
3: Lagunya enak apa ya? Mungkin kecil-kecil gitu ya. Oh ini aja.
0: Apaan tuh?
3: Peter Panjaitan aja kecil.
0: Yang mana?
3: Itu kata di kamar nih. Apa burung-burung putih?
0: Cek dulu ya tahunnya ya.
3: 80 kan?
0: 90. Oh ini ada Kristen Panjaitan ada 90 suara hatiku.
3: Ayolah deh.
0: Kenapa ayolah, suara hatimu?
3: Begitulah. Enggak disayang.
0: Aduh, sayang lah bang, hai. Mana lah pergi abang nih?
3: Bukan sayang sama abang, sayang sama mak gue.
0: Oke lah, kalau macam itu. Kalau macam itu, ayo komen lah.
3: Mak gue udah tak ada kerja Erisa.
0: Kalau sama lah kita.
3: Ini ya?
0: Iya.
3: Kadang cinta seorang mama itu
0: gak
3: bisa kita lupa sampai kapan pun.
0: Betul sekali.
3: Cinta terutama dia lah.
0: Oke deh, lanjutlah kalau gitu salamnya nih.
3: Salamnya Mbak Erita, kita yang baik hati.
0: Apa?
3: Kalau suara terkikik-kikik itu sedap.
0: Oh.
3: Iya, ada Mbak Dani, ada Bang Udin. Dari Yubin kan masuk belum?
0: Siapa?
3: Pak Demang udah masuk belum?
0: Belum.
3: Iya, Pak Demang, tetangganya Pak Demang. Sama si kakak tuh, kita punya nama kakak. Kakak yang lupa masuk. Siapa ya? Ada yang dari... Ini ada masuk tadi ya, kayaknya. Pak Mas Sulami, tidak terlalu lah ya. Bunda Hani juga. Aduh, Mak Ucu. Kamu itu udah masuk? Belum.
0: Siapa?
3: Yang Ucu.
0: Belum.
3: Mak Berlian. Apa? Bang Ucu, kadang malam ke error ya.
0: Pokok semua lah gitu.
3: Iyalah, satu semua aja lah ya di singgung.
0: Baik.
3: Sehat selalu, yang mendengarkan selalu diberikan kebahagiaan. Besok tanggal 1 saya ucapkan selamat yang berbahagia, yang mau dapat terima gaji.
0: Oke deh.
3: Karena saya tanggal 1 tak terima gaji.
0: Terima kasih yang ada ya.
3: Terima kasih.
0: Oke deh kalau kayak gitu.
3: Ya, makasih banyak ya.
0: Sama.
3: Sama waktunya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Agak takut terdengar tata titi tu tu tata ya. Oke, sebelum ke lagu penelpon di belakang Kak Deli, tas apa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok ketawa?
4: Ekspresinya gitu kali ya.
0: Yang mana?
4: Ekspresi jawab salamnya.
0: Oke, kenapa ekspresinya?
4: Seperti menggelitik.
0: Masa sih?
4: Oh, baik, Kak.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, itu yang penting ya, Mbak Erika.
0: Betul.
4: Biarpun belum gajian, yang penting sehat dulu.
0: Iya, ini lumayan nih kan, lapar kan. Baru teringat ada, oh ya, tadi ada kiriman rambutan dari Mama Hani. Ibu Hani, Ibu Hani, thank you very much.
4: Kiriman rambutan?
0: Ada rambutan itu di studio dari Ibu Hani untuk kami. Aku tadi mikir lapar mau makan apa ya. Terpandang apa itu kan? Oh iya, rambutan dari Ibu Hani.
4: Jadi makan rambutan aja lah ya.
0: Ya lumayan lah, ganjil dulu. Oke, mau lagu apa malam hari ini, Shop?
4: Lagu Betaria udah naik belum ya?
0: Betaria yang mana dulu?
4: Yang hati yang luka aja.
0: Betaria Sonata. Hati yang luka?
4: Iya, benar sekali.
0: Kenapa hatimu luka?
4: Enggak lah, alhamdulillah aman-aman.
0: Oke.
4: Okay. Adakah?
0: Ada dong.
4: Salam dikit ya. Mm-mm. Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat malam sama bertugas. Buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, salam mesra. Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar tadi, Mbak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, Mama Rosi, buat Nek Manda, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsiah, Bunda Sulami, Bang Uya, dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir. Semoga pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun saja berada, selalu dalam keadaan sehat, Mbak Erita.
0: Oke, Sup. Lagu,
4: ya.
0: Lagunya ganti boleh, kalau itu tahun 87 dia. Dan 91 ada Biarku Sendiri atau Biarkanlah Dia Pergi?
4: Biarkan Dia Pergi bolehlah.
0: Oke deh.
4: Oke, terima kasih Mbak Erita.
0: Sama-sama.
4: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca WA dulu nih sebelum ke lagu nih ya. Ada cukup ramai nih WA yang masuk ini dari Ibu Hani. Hai Ibu Hani. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu Dian Piscesa, Pasrah Dalam Doa. Oke, nanti Erita coba cari ya. Salamnya untuk Mbak Erita, sabar tugas pulangnya Titi DJ ya. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ilek, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mak Cikmah, dan juga fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Ibu Hani, thank you ya. Rambutannya manis sekali. Manis kayak Erita di malam hari ini. Tidaklah manis seperti lagu slang request dari Ile ya. Terlalu manis. Lanjut ke request lagi lagu dari siapa tadi nih, Rela ya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 menit ya. Angka cantik ya, 2222. Saya sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Apakah orang kilometer 2 atau orang di mana gitu yang ada duanya juga. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo. Orang Tembeling.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Orang Tembeling rupa dia.
1: Bang Herman Delapan Batu.
0: Dah agak lain suara Bang Herman, dah lama tak masuk.
1: Itulah. Hujan Mbak Rita.
0: Oh, sekarang tak tahu yang lucu. Gak tahu sekarang di luar hujan atau enggak.
1: Nah, di sini dari pagi tadi Mbak Rita hujan.
0: Sekarang masih hujan kah?
1: Rintik-rintik aja. Yuk Mbak Rita.
0: Jangan
1: Mbak Rita itu kan.
0: Jangan cakap pasal sejuk le.
1: Balik sendiri ya?
0: Hah?
1: Balik sendiri.
0: Ada Ardi belakang.
1: Oh, memang, tapi kan belainan arah.
0: Satu tujuan kita.
1: Iya gak?
0: Rumah kami dulu sampai baru rumah Ardi.
1: Iyalah, apalah kalau udah ada kawan.
0: Apa yang lucu nak ngawankan tadi?
1: Iya, kalau tidak nyang nak jemput tadi. Ajak makan durian lagi malam buta kan. Nanti Erita antar nyang antar Erita. Seperti itulah kan.
0: Itulah tu.
1: Jadi kita tak ngantuk dapat kita nonton Piala Dunia kan.
0: Oh, kita tak nonton daripada Piala Dunia nonton.
1: Ya, kadang-kadang radio tu ada kan, di radio kan macam itulah. Jangan menesoh kawan tu bola ke mana kan. Bukan tak dengar Mbak Rita. Masih dapat lagu?
0: Masih.
1: Apa lagu yang slow-slow semua eh?
0: Itu lagu apa? 90 loh.
1: Ya, kan ngantuk lah, yang rancak-rancak lah. Apa Mbak Rita? Mbak Rita suka lagu apa kalau lagu 90-an?
0: Kita pula ditanya.
1: Pilihkan lah malam ini.
0: Lagu apa ya?
1: Suka-suka lah, yang slow ke, yang melo ke, yang rancak ke kan. Nak dengar Mbak Rita suka lagu apa kalau 90-an?
0: Banyak lah sukanya.
1: Banyak pilihkan lah.
0: Oke, nanti akan diputarkan ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi lagu apa dulu? Cari tahu dulu lah.
0: Cari dulu lah. Salam dulu, salam untuk siapa salamnya?
1: Salam ya. Tadi ada Bang Udin ya. Buat Isuk, sehat selalu. Selami, Bu Hani dikirimin rambutan ya itu Mbak Rita ya?
0: Iya, ada dua kantong Mbak tadi. Ya,
1: ulang ngunyah kat situ kan.
0: Itulah, manis pula nah,
1: rambutan. Kan habisnya lambat kan Mbak Rita kan?
0: Manis pula tuh dia.
1: Sekali berkaca, sekali bercakap, sekali kunyah kan? Sekali bercakap, sekali kunyah.
0: Kok tahu sih?
1: Dengan bibi-bibi dia sekali. Iyalah, gurau aja ya Mbak Rita ya.
0: Iya.
1: Buat ini Pak Umar ya. Mas Prabu belum bangun? Belum gabung ya?
0: Belum.
1: Gabung lah sini Mas Prabu bangun kan? Agaknya dia belum bangun, agaknya dia jadi kak bakar batu tu dia Mbak Rita.
0: Jual durian dia?
1: Iyalah lagi. Jual durian, makan durian tak tahulah eh. Buat ini apa? Mama Dani kan mau digabung kan Mbak Rita kan?
0: Mama Dani? Udah tadi?
1: Udah. Buat Mbak Epanya juga eh. Buat Bang Ilek, buat Pak Kumis, buat Bang Lukman, ni buat Bang Herman, tak selalu dah lama tak dengar suara. Buat Kak Putri Merica, Bang Uya, Demang ya, yang ada di Yudho Winango ni Mbak Rita ya. Nah, pokoknya kita aja Mbak Rita, nanti ikut yang belakang aja nanti Mbak Rita ya.
0: Baiklah.
1: Jangan lupa kalau nak takut balik seorang, siapnya lucu ya. Iyalah. Dah ada rambutan situ tak takut dah lah ya. Siap lagi Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Bukan main lagi anak-anak tu Mbak Rita ya. Gembira lah sangat-sangat Mbak Rita ya.
0: Yang mana?
1: Mak ni tak reti kata dia apa kata
0: oh,
1: mama dia.
0: Oh, Pikun cosplay mak dia tak faham.
1: Tak faham. Kata ibu dia kan.
0: Selagi positif udahlah ikut je lah.
1: Iyalah anak iyalah. Suka dia lah apa yang dia suka. Mak ditanya hari libur kan.
0: Tuh.
1: Iyalah. Tak ke mana-mana lagi kan.
0: Tak ada.
1: Oh tak ada. Iyalah. Aku tak ada. Kesini lagi lah. Tak bosan.
0: Iyalah nantilah. Iyalah.
1: Kita jumpa Mbak Rita ya.
0: Okey.
1: Yang nak dengar pilihan Mbak Rita malam ini ya.
0: Saya pilihkan ni. Dengar ya.
1: Thank you. Thank you. Tadi ada Kak Deli tadi ya. Thank you. See you bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata TV tutup.
0: Aduh, aduh Tuhan. Yang lucu di tumbling ya. Thank you. Okay, kita bacakan lagi WA dulu ya. Yang masuk ya ini. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Kak, request lagu. Request lagu ya. Ya. Oh gitu, ada EA tulisannya. Kepala 2 dari Good Bless. Good Bless. Kepala 2. Oke, salam untuk pendengar Pro 1 dan kakak yang lagi siaran. Makasih, selamat malam. Oke, kita coba cek ya lagunya ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Erita minta lagu Kangen dari Lydia Natalia. Salam yang sudah dipotokopi Yusuf tadi dan Kak Hani, semuanya fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Tanpa terkecuali, selamat malam, semoga sehat selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Untuk Mbak Erita, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thank you Pak Amza Yusuf di Jambi. Erda sapa kembali ya, yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lagu bareng Erita.
0: Aduh, udah habis duriannya.
2: Erita, mana ada sini lah.
0: Gimana?
2: Loh, emang gak dikasih tahu sama Adi? Adi udah jumpa loh sama aku.
0: Adi?
2: Adi, perempat. Bukan oh. Ardi, bukan Adi.
0: Enggak jumpa Adi.
2: Oh iya, dia memang pemalu rupanya itu gak, apa Erita?
0: Jam-jam jumpanya enggak ketemu.
2: Iya, dia bentrokan dia. Dia katanya barengnya sama Bang Ardian dia. Sama iya Ardian, heeh. Sehat kan Erita?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah kok tumben tadi lagu opening-openingnya sendu-sendu biasanya Erita. Aku mau. Tadi takut salah orang kan, jadi makanya kok biasanya ngebit terus ada apa lagi tuh?
0: Suka
2: gitu kan? Tadi kok di sendu gitu kan? Rupanya senang duit ya.
0: Ada.
2: Kasih apa namanya Jamal Mir? Ini tahun Indonesia tahun berapa ya?
0: 90
2: sampai
0: 2000.
2: 2000 ya. Berarti masuk itu yang tadi Mas Rabu nyanyiin ya.
0: Yang mana?
2: Aku batuk tuk tuk.
0: Enggak masuk itu, enggak masuk. Ada masuk tapi versi yang Maya Estianti.
2: Oh, biasanya yang itu.
0: Enggak masuk. 80 itu yang terputar.
2: Oh. 80, ini 2000 berat. Tadi ada Sela on 7 kayaknya ya, kalau nggak salah.
0: Sela on 7 belum ada, mau Sela.
2: Oh, Sela yang, oh ya bolehlah, itu kasih pejantan tangguh.
0: Oh, kirain saat aku lanjut usia.
2: Jangan gitulah, kasihan sama yang ngucu lah. Nyanyi-nyanyi, tapi kalau apa curhat jangan giliran Mas Prabu yang masuk sama Yusuf kayak sama Ilek gitu. Yang lucu udah masuk ya?
0: Udah barusan.
2: Oh barusan. Ini kan Mas Rod pakai RRI digital.
0: Oh.
2: Itulah uniknya RRI Tanjung Pinang. Biarpun berdekatan, suaranya itu kurang jelas di HP.
0: Gak pakai bismillah sih.
2: Bukan, justru itu dia, alhamdulillah.
0: Oke, lanjut, salam tuh siapa?
2: Buat Erita. Jadi pejantan tangguh ya, itu spesial tuh, buat Ilek tuh.
0: Oke deh.
2: Iya, Mas Prabu mau diurut lah sama Ilek.
0: Apaan, ngurus nikah lagi?
2: Diurut.
0: Oh, kata, diurut.
2: Kata Karika kan Ilek bisa nyembuhin sakit pinggang katanya.
0: Oke.
2: Iya, berarti benar kan infonya Karika kan?
0: Mungkin lah ya, nanti kita konfirmasi ke Bang Ilek deh kayaknya.
2: Iya, enggak udah kata Ilek bisa, kata Karika yang bengkok-bengkok bisa dilurusin juga.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Karika yang ngomong, kalau nggak percaya ngapain pula Mas Prabu bohong sih. Orang tapi sayangnya nggak direkam sih ya, sebenarnya direkam ya. Biar Erita ini, Erita kadang kan nggak percayaan dia.
0: Ih jangan salah ya, setiap rekam siaran RR ini terekam.
2: Tapi Erita nggak denger. Direkam pun tak dengar dia.
0: Betul tuh cari. Oke buat, lanjut salamnya.
2: Buat Erita, sama tugas sampai tuntas semoga sehat, rezeki lancar ya Erita ya.
0: Amin ya Allah.
2: Iya, Pak Sulis sudah masuk. Pak Sulis biasanya masuk dia. Fokus bola dia kayaknya ya.
0: Iya.
2: Iya, terus salam buat Ilek. Insya Allah Lek, Mas Prabu udah dikasih alamatnya sama Karika kok. Di kopi berkah ya. Berkah. Kopi gitulah katanya. Terus salam buat Maci Ma, Eyang Ucu, Putri Merica, Kadang Merdu, Yusuf udah masuk deh ya.
0: Udah.
2: Iya, terus salam buat Ilek, buat Pak Lukman via WA dia ya.
0: Sudah masuk tadi telepon.
2: Iya. Oh telepon biasanya WA dia.
0: Telepon dia tadi masuk.
2: Iya, terus buat Oma Sulami, Mama Rika, Buratinem, buat apa? Tuh kan kadang lupa deh, Bapak semuanya. Umar. Iya, semuanya diwakili sama Erita.
0: Baik.
2: Iya, ditunggu lagunya Erita, makasih ya.
0: Oke. Okay.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Salam. Di belakang Mas Prabu sebelum ke lagu, halo. Kena ketawa duluan.
3: Halo juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya Allah ya Robi, teriak-teriak deh.
0: Iya kan, harus banyak ngucap emang kalau masuk ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang ini.
3: Begitulah, mohon maaf ini ada back sound di dangdutan tuh.
0: Asik, jangan
3: itu ada tetangga hajatan tuh, ada dangdutan sampai jam segini, aduh bisingnya.
0: Apa-apa, itu rezeki jarang-jarang kan.
3: Aduh, terganggu bukan main deh. Malam ini lagu Indonesia kah atau 22?
0: Indonesia 90-2000.
3: 90-2000. siapa ya?
0: Siapa?
3: Kenanglah aku dari Nah.
0: Kenanglah diriku.
3: Terus lanjut.
0: Yang selalu mencintaimu. Udah gak sih? Itu lagunya.
3: Nadanya ditunggu-tunggu, ternyata belum dapat itu.
0: Itu lagunya Baby Romeo kalau gak salah ya.
3: Nadanya bukan itu. Aduh. Ya sudahlah kalau begitu.
0: Nanti dengarkan saja ya kenangannya.
3: Sepertinya begitu. Okelah kalau mudah-mudahan sudah selesai itu dangdut bising. Mau tidur ini ya, mau tidur.
0: Aduh, lapor Pak RT. Oh.
3: Ya sudah, salamnya untuk semuanya aja. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya.
0: Oke. Okay.
3: Nanti kalau pulang hati-hati. Dengar yang baru landing tadi, jadi ketawa ke TV sendiri gitu ya.
0: Iya, emang seperti itu.
3: Oke, ya begitulah. Oke, kalau gitu dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina, kalau ke pengen banyak-banyak ngucap, masuklah ke Pro 1 biar banyak istighfar kita. Apalagi kalau ada Mas Prabu. Oke, kita ke lagu dulu. Ada lagu Leto, Ruang Rindu, kemudian Christine Panjaitan dan Betaria Sonata.

Ya benar, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pukul 22.51 menit waktu Indonesia Barat, saya akan langsung bacakan WA yang masih hadir di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Pak Kumis lagi monitor aja nih. Salam satu untuk semua dari A sampai Z, dan buat Mbak Erita terima kasih, pulangnya hati-hati ya. Terima kasih Pak Kumis. Pak Kumis di Lingga ya. Kemudian ada Assalamualaikum Kak, ruang rindu, salam kenal ya Kak, aku Erwin. Erwin di mana Win? Request lagu Balapan Solo. Lagu Balapan Solo?

Balapan Solo lagu Didi keempat ya Win. Aduh itu Jawa Win, di Pro 4. Di sini di Pro 1 lagu pop Indonesia ya. Jadi bisa di Pro 4 untuk lagu-lagu daerah ya. Kalau di sini mainnya lagu manca. Pagi mendengar pukul 22.53 menit waktu Indonesia Barat, saya harus menutup ini perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini ya, di edisi hari, ada gak serak suara gara makan rambutan banyak ini Bu Eni, Bu Hani. Ketagihan makan rambutannya nih, enak manis soalnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di hari Selasa. Saya informasikan juga untuk Anda bahwasanya nanti malam pukul 00 waktu Indonesia Barat akan ada nih pertandingan bola Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akan kami siarkan kembali Pandangan Mata ya, berarti dengar bola ya. Kemudian pukul 4 subuh juga ada nanti Perancis melawan Swedia. Kemudian pukul 8 pagi ada Meksiko melawan Ekuador. Dan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat besok malam, habis Ruang Rindu, ada Inggris melawan Demokratik Kongo. Wow. Selamat menikmati dan dengar bola ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kami tutup dengan lagu yang request oleh Anda tadi pendengar, ada Dian Pisesa, ini Kota Ibu Hani ya, request lagu ini. Kemudian juga Mas Prabu, ada Pejantan Tangguh. Untuk Eyang Ucu, karena sudah di atas jam 11, Erita hadirkan sebuah lagu dari Konidio kayaknya ya, Setitik Air kayaknya Eyang Ucu suka deh kalau lagu ini ya. Semoga suka dan selamat malam, sampai jumpa kembali.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notis ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu, takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan. Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kg dikapalin, Mas. Dari Norwegia ke Amerika. Nah, itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kg ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
1: Luar biasa. Terus
0: mereka bawa 116 kg keju sama 6000 butir jeruk.
1: Iya.
0: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef junanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Mungkin teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland ini, juara chef terbaik saat ini di bawah, Mas. Suruh masak, gitu ya. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya nggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu, Mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact, ini jarang orang ketahui gitu.
1: Itu khusus untuk atlet.
0: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka bayangin 6.000 buah.
1: Yeah.
0: Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kg. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1000 kg dikapalin sendiri satu kapal.
1: Iya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
0: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ngebayangin Indonesia ya, pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya di malam gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya, dari Belanda. Jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
1: menurut saya.
0: Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Di cross press conference-nya itu ungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak, sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
1: Baik, Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya, Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
2: Selamat malam, Bung Sapir, Bung Estu.
1: Malam, Pak Sarwi. Ya, Pak Sarwi. Silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
2: Iya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia, Mas.
1: Oh, Norwegia. Ada
2: menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
1: Oke, baik. Kalau gitu, Pak Sarwi, untuk Norwegia. Terima kasih, Pak Sarwi. 2-0, siap. Selamat malam, Pak Sarwi. Terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat malam, Pak Caswa.
3: Selamat
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Sabil.
1: Ya, Fitri. Ya, Pak Caswa.
2: Dan Bung Estu.
1: Iya, silakan prediksinya.
2: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
1: Iya.
2: Aku sih yang jelas semua dukung Nurgelgia.
1: Skornya?
2: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
1: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, Pak Andi.
3: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya, Pak Andi?
3: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
1: Jadi
3: saya menjagokan Norwegia.
1: Gitu. Oh, Norwegia. Baik kalau gitu, Pak Andi. Skornya berapa, Pak Andi?
3: Kalau saya tuh kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
1: Gitu. Sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
3: Sering meleset gitu.
1: Ya, yang penting Norwegianya menang.
3: Ya, itu.
1: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
0: Iya, yang pasti
1: singkat saja.
0: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
1: Oke, baik, kita segera saksikan kick off babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
0: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah.

0: Kepala BPS Bintan Doni Cahyo Wibowo mengatakan, masuknya investasi di kawasan KEK Galang Batang sejak 2022 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bintan. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bintan pada periode 2021 hingga 2026 tercatat mencapai 6,34%. Doni juga menjelaskan angka tersebut tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga didukung oleh sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Ia menyebut sektor industri memang memiliki kontribusi besar, namun perkembangan ekonomi Bintan tetap dipengaruhi oleh berbagai sektor yang berjalan di masyarakat.
1: Kek Galang Batang, nah, satu kawasan ekonomi khusus ya, itu sejak 2022 kalau tidak salah. Nah itu ada investasi dan pertumbuhan yang signifikan di situ. Nah, di situ Bintan sudah mulai tumbuh secara signifikan. Kemudian berangsur dari tahun ke tahun, sudah mulai stabil. Mulai stabil, tapi ya di angka karena kontribusinya itu cukup besar dari kegiatan Batang itu.
0: Doni juga menambahkan pertumbuhan ekonomi Bintan juga terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Menurutnya, perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada satu kawasan, melainkan dari kontribusi berbagai sektor yang terus berkembang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga daging ayam di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang terpantau stabil di angka Rp43.000 per kilogram berkat tingginya permintaan harian masyarakat.
3: Harga daging ayam di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang masih berada pada kisaran normal, yakni Rp43.000 per kilogram. Berbeda dengan daging sapi yang mengalami penurunan penjualan, permintaan daging ayam dinilai masih relatif stabil karena menjadi kebutuhan harian masyarakat Selasa kemarin. Pedagang kios daging segar Kasta Andika mengatakan, penjualan ayam tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pelanggan tetap masih rutin membeli daging ayam setiap hari meskipun terdapat sedikit penurunan pada penjualan bagian tertentu. Andika menjelaskan, seluruh ayam yang dijual berasal dari pemasok dalam kondisi hidup dan dipotong di rumah potong ayam milik sendiri yang telah memiliki sertifikat halal. Selain itu, petugas penyembeli juga telah mengantongi sertifikasi sehingga keamanan dan kehalalan produk terjamin.
4: Misalnya macam ceker tuh, cekernya yang biasanya laris manis, nah habis Idul Adha ini agak terjadi kurang. Ya mungkin karena faktor makan daging sapi, ada cekernya yang lain atau gimana. Ini yang saya perhatikan selama saya di sini seperti itu.
3: Menurutnya, sistem pengelolaan tersebut juga diterapkan pada usaha penjualan daging sapi yang dikelolanya. Dengan demikian, seluruh produk daging yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan pangan dan kehalalan. Meski kondisi penjualan ayam masih cukup baik, Andika berharap pemerintah tetap memperhatikan stabilitas harga bahan pangan, terutama jika terjadi kenaikan biaya distribusi akibat harga BBM. Menurutnya, langkah tersebut penting agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para pedagang. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Provinsi Kepulauan Riau membuka ruang aduan bagi wali murid yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru.
5: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, tahun ini menyisakan sejumlah catatan dan persoalan. Setidaknya terdapat sebanyak 3 masalah utama yang mencuat dalam proses seleksi tahun pelajaran 2026-2027. Anggota DPRD Kepri Rudi Cua menjelaskan, masalah yang mencuat ke publik dalam SPMB itu antara lain berkaitan dengan jalur domisili zonasi. Dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perankingan yang justru didasarkan pada nilai siswa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini muncul akibat adanya pengalihan sisa kuota dari jalur afirmasi yang tidak terpakai. Sisa kuota tersebut kemudian digunakan untuk jalur domisili, namun penilaiannya justru dicampur dengan menggunakan parameter nilai akademis. Persoalan kedua terjadi pada jenjang SMK, khususnya terkait jurusan-jurusan favorit yang kapasitasnya sudah penuh. Siswa yang memilih jurusan favorit tersebut secara otomatis dipindahkan oleh sistem ke jurusan lain yang masih kosong. Permasalahan ketiga yang juga menjadi sorotan adalah polemik seputar sekolah-sekolah yang dianggap favorit, seperti SMA Negeri 1.
6: Ada beberapa jurusan yang memang favorit dan penuh, dan anak-anak yang memilih jurusan tersebut secara otomatis dipindahkan ke jurusan yang lain yang kosong. Misal yang tadinya mengajukan untuk jurusan perhotelan.

0: pendidikan dan mereka diberikan jurusan busana. Tentu kalau kita lihat yang memang dia tidak punya minat bakat di jurusan busana dan dia di sana ya akan susah untuk berkembang gitu loh. Nah yang ketiga baru permasalahan SMA yang dianggap favorit dan sekolah SMA.
1: Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Jua, mengimbau masyarakat atau orang tua murid yang merasa dirugikan dalam SPMB tingkat SMA SMK 2026 dapat mengajukan laporan atau pengaduan dengan melampirkan bukti atau data konkret permasalahan yang dialami ke Komisi 4 DPRD Kepri melalui pesan WhatsApp 08126113601. Diharapkannya, Dinas Pendidikan dapat segera mengevaluasi sistem SPMB tersebut agar proses penerimaan siswa di tahun mendatang dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan peruntukannya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Wisata Rumah Bintan Mangrove tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga edukasi konservasi lingkungan.
3: Wisata Rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, tidak hanya menawarkan wisata alam, tetapi juga melakukan edukasi konservasi lingkungan bagi pengunjung. Kegiatan penanaman bakau menjadi salah satu program yang rutin dilakukan dengan melibatkan pelajar dari berbagai sekolah. Direktur Rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, mengatakan kegiatan penanaman mangrove dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Para pelajar diajak langsung turun ke kawasan lumpur untuk menanam bibit bakau di sekitar lokasi wisata. Ia menjelaskan, program edukasi tersebut juga pernah diikuti pelajar dari luar negeri, termasuk sekolah-sekolah asal Jepang.
4: Di sini kita lakukan juga penanaman bakau. Jadi kadang kami bawa tamu, seperti anak sekolah dulu. Jadi ada ambil bibit bakau, baru kami tanam juga di pinggir-pinggir. Melibatkan anak-anak sekolah juga, ya untuk education kan.
3: Ia menambahkan, kondisi kawasan mangrove di Kawal, Kabupaten Bintan, relatif aman dan nyaman untuk wisata edukasi karena terlindung dari ombak besar. Meski memasuki musim utara, aktivitas wisata tetap berjalan normal karena kawasan tersebut berada di perairan yang tenang. Ia berharap kegiatan konservasi mangrove terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Inovasi merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk terus bertahan.
5: Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Provinsi Kepulauan Riau berkembang cukup pesat. Meski begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kepri saat ini, dari bahan baku hingga berkurangnya daya beli masyarakat. Ketua Berpro Kepri, Nur Hidayatul Mar'ah, mengatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini, pertama terkait dengan kenaikan harga bahan baku yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadikan produk yang dijual harganya tidak tetap dan mengikuti harga bahan baku. Kondisi ini menjadikan salah satu penghambat perkembangan dan penjualan hasil produksi pengusaha UMKM.
6: Perkembangan UMKM di Kepri ini sangat bertumbuh sekali. Cuman mungkin sekarang ada kendala dari beberapa bahan baku yang naik itu yang menghambat untuk perkembangan ya penjualannya. Terus juga sekarang karena perekonomian kita mungkin ya lagi lesu, itu memang daya beli kurang untuk masyarakat lokal.
5: Dikatakan Ketua Berpro Kepri, Nur Hidayatul Mar'ah, dalam menyiasati lesunya daya beli masyarakat lokal, pihaknya bersama pelaku UMKM yang tergabung di Berpro Kepri menjual produk di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Pihaknya bekerja sama dengan pusat oleh-oleh di kawasan Lagoy untuk menjual produk UMKM yang tergabung di Berpro Kepri. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberagaman budaya yang dimiliki Tanjung Pinang dinilai menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan dan menjaga keharmonisan masyarakat. Pemerintah Kota Tanjung Pinang pun terus berupaya melestarikan warisan budaya sebagai aset penting bagi masa depan daerah.
7: Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya yang beragam berkat perpaduan Melayu, Tionghoa, Bugis, Jawa, dan etnis lainnya. Keberagaman ini dianggap sebagai aset penting untuk kemajuan kota. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat. Dirinya menekankan bahwa keberagaman budaya adalah kekuatan dan fondasi untuk masa depan kota. Hal ini terlihat dari adat istiadat, kuliner, seni, arsitektur, dan perayaan hari besar keagamaan yang selalu dirayakan bersama dengan toleransi. Rumah ibadah berbagai agama pun berdiri berdampingan, menunjukkan modal sosial yang tak ternilai. Selain itu, Zul Hidayat menyoroti peran keragaman budaya dalam mendukung pariwisata. Keunikan budaya ini menarik wisatawan dan secara langsung menggerakkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, Zul Hidayat berharap masyarakat dan generasi muda terus berpartisipasi melestarikan warisan budaya ini.
8: Kami ingin menyampaikan juga dan mengingatkan bahwa Tanjung Pinang ini salah satu kekuatannya adalah keberagaman. Nah, keberagaman, kita bisa hidup damai, rukun, dan itu modal. Itu harus kita rawat terus agar kedepannya bisa kita jadikan dorongan untuk membuat Tanjung Pinang ini majulah.
7: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan, pemerintah Kota Tanjung Pinang berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan keragaman ini melalui festival budaya, dukungan sanggar seni, dan edukasi toleransi. Dirinya menyimpulkan bahwa merawat keragaman budaya adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan Tanjung Pinang, menjadikannya kota yang harmonis, maju, dan berbudaya. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Pertanian bersama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terus mengkaji benih padi yang cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Bintan. Sektor industri di kawasan KEK Galang Batang menjadi salah satu pendorong utama ekonomi Bintan. Mewakili kerabat kerja petugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI

0: Di Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini saya Liza Andriani menemani di Tanjung Pinang pagi, jelang ke pukul 10 nanti ya. Dan kita tadi sudah mengawali Tanjung Pinang pagi dengan mendengarkan pertandingan antara Prancis dan Swedia. Dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi. Ada Mas Hayu di lantai telepon. Hai, Mas.
2: Halo, selamat pagi, Kak Liza.
1: Apa kabar, Mas Hayu?
2: Alhamdulillah, baik kabarnya, Kak.
1: Alhamdulillah. Mas Hayu tadi ikutin bola nggak?
2: Saya lihat bentar saja.
1: Oh, bentar aja ya. Prancis sama Swedia 3-0 nih, Mas.
2: Waduh, saya lihatnya yang sebelumnya, Kak.
1: Oh, iya. Oh, Pantai Gading sama Norwegia ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, siap. Ya, Mas Hayu, bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Mas Hayu? Silakan sampaikan informasinya.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk imbuan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang dan sesekali lebat pada siang harinya. Sekian perakiraan hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
1: Oke, Mas Hayu, masih ada potensi hujan ya, Mas ya. Sejuknya masih terasa nih, Mas.
2: Iya, betul gak di siang hari kurang lebih.
1: Siang hari ya, baik. Terima kasih informasinya, Mas Hayu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Panglan juga Lala Carmela ya pendengar. Di awal bulan ini, mari buka semangat baru ya di hari pertama di bulan Juli 2026. Tapi Liza yakin banyak yang agak kurang semangat di awal bulan ini. Kenapa? Khususnya yang suka bola ya, karena di awal bulan ini kita sudah disuguhkan dengan dua pertandingan dari pukul 00 sampai 002 ya. Ada pertandingan antara Pantai Gading dan juga Norwegia dengan skor akhirnya itu ada 1-2 ya. Norwegia 2, Pantai Gading 1. Terus tadi juga jam 4 sampai jam 6 sebelum warta berita daerah dari Pro 1 Tanjung Pinang, ada juga pertandingan antara Prancis dan Swedia dengan skor 3-0. Wah, Prancis memimpin dengan 3 ya di pagi hari ini. Jadi mungkin pada masih ngantuk karena baru saja selesai jam 6 tadi pertandingannya. Nanti jam 8 pendengar, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan pertandingan berikutnya, yaitu antara Meksiko versus Ekuador yang akan disiarkan nanti pada pukul 8 yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk yang mendengarkan via era digital memang tidak bisa mendengarkan ya pendengar, karena siaran Piala Dunia ini tidak bisa disiarkan di RRI digital. Jadi ketika memang jadwalnya bola, RRI digitalnya tidak bisa Anda akses, Anda hanya bisa mendengarkan melalui siaran di frekuensi 98,3 saja. Kita juga terima informasi dari Anda. Sudah Liza buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda memberikan informasi di pagi hari ini ya pendengar. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Mungkin juga seputar bola atau di luar itu boleh. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Jantriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Rasino.
1: Alhamdulillah bertemu lagi di udara ya dengan Cik Jantriani.
0: Saya
1: dengan bulan yang baru dengan semangat yang baru ya.
0: Amin.
1: Iya. Dan tadi saya juga sebentar lalu mengikuti pertandingan Prancis lawan
0: Swedia.
1: Swedia ya.
0: Iya, 3-0.
1: Iya. Yang untuk yang sebelumnya tidak mengikuti secara langsung, dengan mendengar saja.
0: Oke, siap.
1: Ya, pagi ini kita menyampaikan informasi di daerah kami ya, di Bapak Bintan maupun Provinsi Kepri, dan memang kalau biasa pagi ini cerah berawan ya.
0: Sama,
1: dan lalu lintas alhamdulillah tidak begitu ramai karena masih liburan sekolah ya.
0: Iya.
1: Nah, informasi lain, karena hari ini hari tanggal 1 Juli tergulung yang merupakan Hari Bayangkara ke-80, kami ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026. Semoga Polri semakin presisi dan dicintai masyarakat ya.
0: Amin.
1: Kemudian kami menanggapi juga tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan sebesar 6,34% tadi ya, yang didukung oleh industri dan kawasan ekonomi khusus di Karang Batang, yang sebaiknya memang harus tetap berkelanjutan dan tidak ada perusahaan yang subkon ya, karena jangan sampai udah yang dihinyalir ada kontrak perusahaan yang menjalankan kontrak 3-6 bulan sehingga harus diberhentikan sementara, nanti kerja lagi. Ini yang tidak membantu kepada masyarakat kecil yang terutama tenaga kasar ya. Untuk jam perusahaan itu soalnya menghindari pesangon dan juga THR. Ketiga juga saya akan menyoroti tentang pendidikan di Tanjung Pinang, khususnya SPEP SMA 2026 yang disampaikan oleh anggota DPRD Bapak Rudi Tua ya, bahwa beberapa ibu-ibu mama di Tanjung Pinang yang bercerita dengan keluarganya di Bintan, anaknya tidak lulus di SMA 1, 2, 3 kenapa SPMP ini menjalankan TKA, tes kompetensi akademik, yang masih di wilayah zonasi tidak lulus. Karena tidak lulus ya tidak diterima pada zonasinya di dekat dengan SMA yang SMA 1 ada di situ ya. Dan saat ini bukan saja orang tua yang sedih, bingung, tapi anak-anak yang menangis bahkan mengurung diri. Ini bukan hoax nih, cerita benar ya. Mohon kepada Gubernur Desi Kepri dan DPD dan untuk mencari solusi bagaimana anak yang mungkin ada ratusan tidak diterima.
0: Okay.
1: Dan tadi ada nomor HP ini, tolong Tilija yang di DPRD yang bidang pendidikan itu yang untuk harus menghubungi, tadi disebutkan dari reporter RRI, tolong sampaikan Tilija nomor HP-nya yang di DPRD Provinsi Kepri ya, terserah tadi.
0: DPR?
1: Ya, ya, tadi kan ada harus menghubungi mereka, jadi kasihan yang anak-anak yang tidak lulus itu.
0: Oke, ya. Tanya dulu ke tim pemberitaan ya Bapak.
1: Iya, iya. Oke, makasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak menanggapi tentang berita DPRD Provinsi yang membuka ruang aduan bagi wali murid ya Bapak ya. Oke, nanti akan Liza tanyakan kepada rekan Febriansa yang tadi sudah menyampaikan beritanya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza Antriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Umar. Silakan Bapak.
2: Tanggal 1 gajian kata Bunda.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar?
0: Sehat Bapak, silakan Bapak.
2: Ya, tadi tiga yang jam 12 berapa kosong?
0: Yang jam 12 itu skornya 1-2 Norwegia yang memimpin, yang menang.
2: Menang yang tadi Perancis ya?
0: Iya, Perancis 3-0 melawan Swedia.
2: Ini enggak yang jam 8 itu enggak tahu lah.
0: Meksiko versus Ekuador, ayo siapa nih kira-kira?
2: Kira 16 besar kan?
0: Iya, masih 32 besar Bapak.
2: Oh, 32 besar.
0: Sampai tanggal 4 nanti masih 32 besar, tanggal 5 Juli baru 16 besar.
2: 16 besar ya?
0: Iya Bapak.
2: Iya lah. Ya siapa yang menang aja lah. Kalau Pak Umar ya Perancis loh.
0: Perancis ya. Baik.
2: Ya. Jadi Pak Umar menanggapi tadi tentang anak-anak yang tidak lulus sekolah ya. Tapi kenapa tidak sampai tidak lulus? Itu kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang kita pun nggak tahu juga ya. Karena dulu kan, kalau zaman-zaman kita dulu kan ada ujian nasional. Jadi anak-anak itu fokus dengan belajar, dengan ujian nasional tadi. Sekarang kan nggak ada ujian nasional itu kan. Ujian melalui HP, belajar di HP kan. Kadang-kadang anak-anak itu banyak main di HP. Jadi makanya kadang-kadang, ya katakan nggak lulus nanti kecewa kan. Kalau kemarin kan betul-betul ujian nasional itu kan betul-betul anak-anak ini kan diperhatikan untuk pelajar. Ya tapi dulu kan gensetnya belum ada, HP Android belum ada kan. Dan kebanyakan juga anak-anak kelas SMP pun, yang kelas 1 pun banyak yang tak naik kelas 2. Jadi banyak juga kita kesedihan kita itulah karena tadi pengaruh HP tadi. Jadi menjalankan media sosial itu agak salah. Jadi kadang-kadang di situ kenaknya. Ya kan? Kalau zaman dulu kan ada yang tak naik itu mungkin kebodohan dia kan begitu. Ada yang nggak naik, ada yang nggak lulus mungkin kebodohan dia. Tapi sekarang nih kenapa terjadi seperti itu? Itu kan pengaruh tadi, pengaruh HP tadi. Nah, itu Liza Andriani.
0: Kalau di sekitar Bapak ada yang tidak lulus?
2: Hah?
0: Kalau di sekitar Bapak
2: kalau
0: ada yang tidak lulus?
2: Kalau anak saya yang di kelas 6 lulus. Dia mau masuk SMP ini, SMP PGRI ini, rencana.
0: Oke.
2: Karena dia mau masuk SMP negeri, karena dia tamat mengaji. Memang dia tamat mengaji, cuma neneknya dulu ngajar kan. Tapi karena neneknya tak ada, jadi keterangan dari apa sih tak ada ya, apa boleh buat lah saya bilang kan, mamanya kan. Jadi lari ke SMP PGRI dia. Ya mudah-mudahan juga di PGRI PGRI ya sudah diterima kan. Dan lulus banyak juga ya anak-anak di PGRI itu. Ya anak-anak yang tamat mengaji tapi nggak ada surat tamatnya kan. Tapi dia banyak juga yang mengaji di sekolah di PGRI gitu.
0: Oke.
2: Baik. Ya kita kan peraturan pemerintah itu kita ibaratnya wasamekna watokna. Kita ikut pemimpin. Tapi bagaimana pula dia belajar sama neneknya. Kadang-kadang sama atuknya udah tak ada ya, macam mana kan?
0: Oke, baik.
2: Itu aja Liza
0: Andriani. Iya Bapak, terima kasih.
2: Selamat bercuak-cuak.
0: Iya Bapak, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar. Nah untuk Pak Rasino, tadi berita yang disampaikan, nah kebetulan reporternya lagi dengerin dan langsung ngirim linknya ya. Iya, jadi berita yang tadi disiarkan adalah tentang anggota DPRD Kepulauan Riau Rudy Chua yang mengaku menerima banyak keluhan seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA atau SMK tahun 2026 di Tanjung Pinang. Dan ini terkait dengan SPMB ya Bapak ya. Nah untuk nomornya itu di WhatsApp 0812-6113-601, 0812-6113-601. Nanti Liza kirim linknya untuk informasi ya. Namun ini terkait dengan SPMB ya Bapak ya. Kalau untuk kelulusan Liza kurang tahu, tapi nanti coba Liza kirim ke nomornya, mungkin Bapak bisa langsung tanyakan. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Liza.
0: Waalaikumsalam. Pagi Bapak, semangat sekali udah sarapan sepertinya. Silakan. Iya, ada informasi apa Pak?
3: Pak Nasrun, Jalan Kota Piring.
0: Baik Pak Nasrun.
3: Selamat pagi, salam sehat selalu, matahari cerah pas masuk di depan rumah pagi ini.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, perbare ini absen nggak di RRI ya Kak Liza ya?
0: Sibuk ya Pak?
3: Sibuk gila. Tapi monitor juga.
0: Oh iya, baik.
3: Iya. Gini kali Kaliza, saya mengomentari pemilihan RT RW Kota Tanjung Pinang ya. Jadi Kelurahan Melayu Kota Piring Kak Liza, alhamdulillah sudah 99% lah, tinggal satu aja lah yang dua yang belum pemilihan. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Kak Liza ya. Bagi RT yang berkelanjutan terpilih untuk melanjutkan, semoga bisa menjalankan dengan baik dan teruskan program-program yang ada itu untuk ke masyarakat, baik pun ekonomi dan sosial itu bisa berjalan baik kali saya.
0: Jadi Bapak nggak jadi RT lagi nih Pak?
3: Iya.
0: Udah nggak jadi RT lagi?
3: Alhamdulillah Kaliza, saya tak bisa terpilih karena terbatasan ijazah saya
0: ya,
3: Kak Liza.
0: Iya enggak apa-apa Bapak ya.
3: Saya ijazah saya SMP, tapi namun demikian anak saya melanjutkan Kak Liza.
0: Oh, Masya Allah.
3: Karena anak saya iya, karena anak saya satu rumah dengan saya, dia saya tinggalnya di depan, anak saya di belakang.
0: Oke.
3: Nah, kerja anak saya pun sama juga, IKM juga. Nah, dia yang meneruskan usaha saya, Kak Liza. Dia sebagai pemasarannya, semuanya dia. Saya hanya sebagai pekerja aja dia meneruskan.
0: Okay.
3: Jadi saya menimbang, jadi warga menyuruh juga Kak Liza. Warga tolonglah Pak Nasrun, teruskanlah. Anak-anak Nasrun kan bisa, nanti Pak Nasrun kan bisa mengarahkan karena sudah bagus, lah, oke lah kalau pembangunan begitu, saya siap lah. Ya alhamdulillah Kak Liza, terpilih anak saya walaupun umurnya baru 29 tahun Kak Liza. Anaknya pura anak satu umurnya 2 tahun 3 bulan. Dia tinggal sama saya, dia di belakang rumah saya. Jadi mudah-mudahan dia bisa meneruskan program-program yang telah ada ini. Walaupun dia masih kecil tapi pilihan masyarakat ya Kak Liza ya. Tiga calon Kak Liza.
0: Mudah
3: terbaik. Semoga bersama-sama lah bagaimana program-program yang telah ada terus dilanjutkan, tidak diperbaiki lagi, mana ekonomi kita, bagaimana ekonomi kita berjalan jasmani dan rohani berjalan dengan baik, kesehatan dengan baik, sosial dengan baik.
0: Amin.
3: Nah, karena RT ini bukan ada gajinya, sosial ya Kak Liza ya.
0: Baik Bapak.
3: Gak bisa mengganggu kerjaan. Sementara itu Kak Liza, salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Semoga RT Kepulauan Tanjung Pinang berjalan baik, mulus.
0: Amin.
3: Dengan program-program yang telah ditentukan Purwako untuk kemajuan masyarakat di Tanjung Pinang umumnya. Sementara itu Kak Liza, salam sehat, semangat 45
0: dari
3: kita terus dengan tanya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun di Kota Piring.
4: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
2: Pagi juga buat pembawa acara hari ini dan kepada pendengar Pro 1 RI di mana saja berada. Semoga di tanggal 1 Juli 2026 ini di bulan Muharram, 15 Muharramnya. Semoga penyiar dan pendengar diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala.
0: Amin.
2: Nikmat umur dan kesempatan waktu yang mahal.
0: Amin.
2: Dan semoga diberikan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan.
0: Amin. Doa yang sama Bapak.
2: Sama-sama. Terima kasih atas alokasi waktu.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Dan juga terima kasih kepada Pak Rudi Jua, anggota DPRD Kepri, yang memiliki atensi besar terhadap anak-anak yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan murid baru di Kota Tanjung Pinang, khususnya Kepulauan Riau pada umumnya. Semoga apa yang ditanggapi Pak Rizwa ada jalan keluar yang terbaik dalam menciptakan generasi-generasi ke depan, pewaris pemimpin masa depan. Semoga para orang tuanya diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena di balik itu kita ambil hikmahnya. Semoga ada jalan keluar yang lebih baik dalam situasi dan kondisi dihadapi oleh yang belum lulus ikut kemarin itu. Semoga ada tempat yang lebih baik lagi.
0: Okay.
2: Kemudian menyangkut masalah yang berkaitan dengan bola ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Semangat melihat para pemain bola dunia dan semoga semangat juga untuk mencari hal-hal yang terbaik untuk Kepulauan Riau ini. Karena sebentar lagi MPK Provinsi 4 Juli akan digelar di Gedung LAM Presidenti itu. Semoga semua ini apa yang menjadi siarnya dapat menyejukkan hati bagi penduduk Maria umumnya dan Kota Tanjung Pinang khususnya. Demikian saja yang dapat disampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh penyapa publik ambillah hikmahnya untuk kita berbuat kepentingan warga bangsa ini.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lomba Purnama. Di belakang Pak Marlis masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya, sebelum kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, silakan.
5: Apa kabar Liza? Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Bapak juga sehat selalu.
5: Bagaimana nilai hasil ujian kemarin, selesai aman?
0: Aman. Terima kasih Bapak.
5: Menghilang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak Polisi pada hari ini, hari jadi yang ke-80 Mbak Liza.
0: Benar sekali.
5: Semoga Bapak-Bapak Polisi kita bisa mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Semakin dicintai masyarakatnya Mbak Liza ya, semakin dekat kepada hati rakyat.
0: Amin.
5: Semoga di hari jadi yang ke-80 ini Kepolisian Republik Indonesia semakin eksis lah di tengah-tengah masyarakat. Yang saya ingin sampaikan pagi ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Umar ya, di zaman kita kecil-kecil dulu kita masih ada ujian nasional Mbak Liza ya. Namun saat ini bukan ujian nasional Mbak Liza. Jadi ini sambil berkelakar juga, ini sekarang ini ujian hidup.
0: Ujian hidup
5: serba mahal lah Bapak, itu harus ujian hidup aja. Jadi daya beli kita melemah penghasilan kita juga melemah itu adanya akhirnya hujan hidup kita harus sabar dan selalu bertawakal Mbak Iza. Yang keduanya Mbak Iza, kita semalam pagi hari hujan sampai sore Mbak Iza ya.
0: Iya, alhamdulillah.
5: Jadi harapan saya pemerintah kota apakah pemerintah provinsi saling berkolaborasi di mana jalan-jalan titik-titik di Jalan Tanjung Pinang ini. Ini ada air hujan yang meluap ke jalan yang tidak terlewatkan Mbak Iza ya. Mungkin karena di kilometer 8 itu kan ada pembatas jalan antara satu sisi sama satu sisi pergi dan pulang pergi ya.
0: Oke.
5: Itu hendaknya dijebol lah jalan di tengah itu supaya air yang dari atas samping BLK itu tidak tergenang di tengah jalan. Banyak lagi kalau memang saya katakan di mana titik ya, ke jalan Aisyah Sulaiman Abdullah kita menjelang ke kantor camat Bukit Bestari itu begitu juga Mbak Iza. Banyak jalan yang kalau kita katakan satu persatu mungkin banyak ya. Cuma semoga saja pihak-pihak terkait untuk dapat mendengarkan aspirasi masyarakat mungkin bisa segera menindaklanjuti, jangan ditunggu lagi. Kan karena ini kan antara kita penyapa opini publik ini kan secara tidak langsung rekanan dan partner pemerintah yang bisa menyampaikan hal yang mungkin positif demi pembangunan kota kita lebih baik ke depannya Mbak Iza. Masalah lampu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi harapan saya semoga pihak-pihak terkait mungkin yang bisa menyapa lewat RR ini, menjawab secara langsung. Jadi itu kita artinya kita bisa interaktif kepada pihak-pihak terkait. Okay. Apa yang tersampaikan, jawab secara langsung. Itu aja Mbak Lisa,
0: kena
5: waktunya juga Mbak, mengawal kita daerah, mengawal kita provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Ya, pendengar, untuk Anda yang belum berkesempatan memberikan informasi, nanti kami buka juga untuk Anda di opini publik ya. Jadi nanti setelah warta berita, kita masih akan bersama di opini publik. Namun tidak ada topik khusus hari ini pendengar, karena nanti juga jam 8 tidak ada dialog, karena kita akan mengikuti pertandingan antara Meksiko dan versus Ekuador ya. Meksiko versus Ekuador akan kita dengarkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita akan dengarkan dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
7: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
8: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar.